0: safar laisa udhron li tarki sunnah. Bahwa ketika kita bepergian, itu bukan alasan untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Oh, karena itu sunnah kok. Bukan wajib, misalnya. Jadi, safar itu, bepergian itu, bukan kemudian sebagai satu alasan, satu udhur untuk meninggalkan sunnah. Ya. Bahkan, dahulu para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka bersemangat, berupaya untuk selalu ya, mengikuti, menjalankan sunnah Nabi SAW ya, dalam semua keadaan mereka. Baik dalam safar ataupun dalam ketika mereka mukim. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terkadang, ya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, terkadang seorang itu tidak tahu hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di balik sunnah Nabi SAW itu dia, mungkin dia tidak tahu hikmahnya. Tapi seorang harus yakin bahwa di balik itu ada hikmah di balik itu. Sehingga kita selalu berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi ketika kita mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai contoh teladan, berpegang pada sunnah beliau itu adalah disitulah terdapat banyak kebaikan dan keberkahan. Banyak kebaikan dan keberkahan. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis Muawiyah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ya, tentang apa yang beliau sampaikan dari Nabi SAW, yaitu terpecah belahnya umat ini menjadi 72 golongan ya, dalam satu riwayat sampai 73 golongan dan seterusnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bahas tadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang ya perintah agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan dari meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya apalagi ya ini ya, dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi berikutnya. Saya kira cukup. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam.
1: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI. Hafidhallahu ta'ala minatul alimi raqib fi fawaidil ahadis ahadis sahih targhib wa tarhib, peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu agar senantiasa bertautan dengan sunnah-sunnah Nabi. Kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mengikuti beliau, dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam bermuamalah, dan di dalam keseharian beliau memimpin rumah tangga, memimpin masyarakat dan negara. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kekilafan dalam menghadirkan program acara kesempatan pagi hari ini. Kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayah. Ayah. Ayah. Audhu bi

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, qala Allah azza wa jall: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memuat kisah anak beranak ayah dan anak ini Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas samiul alim," sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. "Wa arina manasikana wa tub alaina," dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan kami. Kemudian Allah Subhanahu

0: generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim, wahai Tuhan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan wa tub alaina, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amalan yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selainnya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam nabi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam

bersabda, "Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-Qur'an. Al-Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
7: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
8: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa khfir lahu.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: إذ قال رب

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: syayatin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar di Roja dimanapun Anda berada. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya, teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, hidayah untuk kita semuanya. Berikut ini insyaallah kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dari studio Roja untuk melanjutkan pembahasan tarbiyah jinsiah, pendidikan dan pengetahuan tentang seksualitas bagi anak, dan informasi bimbingan bagi anak-anak kita. Dan semoga ini menjadi langkah untuk kita bisa membekali diri di dalam menemani anak-anak kita dan menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang bisa mengiringi kehidupan mereka hingga dewasa nanti. Dan berikutnya kami berikan kurang darah Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiah. Kita masuk pada bab ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis. Sebelumnya salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu poin yang perlu kita ajarkan kepada anak ya adalah adab bergaul dengan lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan masing-masing memiliki kodrat yang berbeda. Laki-laki dengan kodratnya, wanita juga dengan kodratnya. Allah berkata, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki, keduanya berbeda. Maka di sana ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara keduanya, atau dikenal juga dengan adab bergaul dengan lawan jenis. Batasan-batasan yang perlu diperhatikan di sini, karena agama menurunkan batasan-batasannya. Islam sangat mendorong terbentuknya masyarakat Muslim yang kuat dan kokoh dalam nuansa aman dan damai, jauh dari segala perkara yang dapat meruntuhkan dan melemahkan bangunan pondasi masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan undang-undang, hukum-hukum berkaitan dengan hubungan antara dua jenis ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga diharapkan dapat membawa manfaat yang luas, berbeda dengan hubungan pria dan wanita pada masa jahiliyah yang tidak dibenarkan oleh syariat yang hanif dan fitrah ini, atau pergaulan bebas pria dan wanita seperti di negeri-negeri barat atau non-muslim. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menuntun anak-anak mereka dengan bimbingan Islami agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang pasti akan membawa kerusakan. Kita lihat hari ini maraknya perzinaan di zaman sekarang merupakan fenomena yang pahit yang tidak dapat diingkari. Baik zina yang dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, suka sama suka maupun terpaksa. Ya, perzinaan dengan berbagai macam motif ya, dan alasannya ya, tersebar perbuatan asusila itu dapat kita saksikan hampir di setiap lini media massa. Ya, di samping tindak kriminal yang tak terhitung lagi jumlahnya. Ya, khususnya yang dialami oleh wanita. Ya, di samping tindak mudahnya kehormatan terenggut dengan semena-mena. Ya, karena di sini ya tentunya wanita adalah makhluk yang lemah, yang ya kita katakan sangat mudah tertindas atau menjadi bahan eksploitasi ya seksual pria. Oleh karena itu Islam menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat. Ya, perzinaan seakan-akan telah menjadi suatu yang lumrah dan biasa. Apalagi atas dasar suka sama suka. Berapa banyak wanita-wanita yang mengandung sebelum menjadi istri. Ya, banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah. Bahkan lebih parah dari itu, sering kita dengar seorang ayah yang tega menghamili ya kita katakan keluarganya sendiri atau sebaliknya. Ya. Nah, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang sulit untuk kita percaya dan susah untuk digambarkan juga. Itu hanyalah sekelumit fakta yang sudah cukup sebagai gambaran betapa rusak kehidupan masyarakat dunia hari ini. Ya, hampir-hampir tidak bisa kita bedakan antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Padahal kita hidup di era modern katanya, ya, punya peradaban yang katanya lebih maju daripada yang dahulu kala, tapi kita lihat kehancuran moral merata di mana-mana, ya. Nah, setelah menyaksikan betapa buruknya perbuatan tersebut dan jeleknya akibat yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada solusi yang lebih mujarab ya daripada ya kembali kepada aturan-aturan hukum-hukum undang-undang syariat, walaupun orang-orang membencinya. Seperti sekarang ini orang-orang menistakan hijab ataupun menganggap itu mengekang kebebasan wanita atau dianggap sebagai busana yang kolot ya, mengekang hak asasi manusia ya, sehingga dipermasalahkan bahkan digugat ya, bahkan dilarang ya di beberapa tempat ya. Ya, mereka seolah-olah menutup mata akibat-akibat buruk yang menimpa wanita. Ya, mereka menjadi bahan eksploitasi. Ya, mereka direndahkan martabatnya. Mereka dijadikan sebagai objek kekerasan. Ya, nah, kehilangan marwah dan martabatnya sebagai perempuan. Yang mana Islam justru mengangkat mereka, mengangkat martabat wanita, ya, menghormati hak-hak wanita. Tapi begitulah ya, pengaruh media hari ini luar biasa. Ya, nah demikian. Ya, ya, maka kalau kita mau berpikir lebih dalam, niscaya jawaban itu akan segera kita dapatkan. Ya, ya, ya, ya, ya, karena semua itu terjadi karena masing-masing manusia tidak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari telah memberikan langkah preventif agar tujuannya adalah agar membentengi manusia dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Ya, dikala pelanggaran syariat sudah dianggap hal yang biasa pada hari ini, ya, maka tidak ada solusi yang lebih tepat ya selain kembali kepada aturan syariat. Dengan itulah ya kita katakan kehormatan manusia bisa diselamatkan, terutama kehormatan ya kaum yang lemah yaitu wanita ya. Jadi kalau kita lihat betapa indah tuntunan syariat yang Allah ajarkan kepada manusia, maka beruntunglah orang-orang yang menjaga dan melaksanakannya ya. Nah, mereka akan mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan, ya, dan tentunya adalah kebahagiaan. Maka ada beberapa hal-hal atau hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, walaupun ini dalam pandangan sebagian orang ya adalah pengekangan kebebasan bagi kaum wanita atau sesuatu yang sudah ditinggalkan atau budaya dianggap budaya yang kolot, tapi sebenarnya itulah keselamatan ya. Nah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita agar tinggal di rumah mereka dan melarang mereka yaitu untuk tetap berada di rumah dan melarang mereka untuk memamerkan perhiasan, menampakkan perhiasan mereka yaitu tabarruj. Ya, dalam istilah syar'i itu disebut tabarruj. Ya, Islam melarang mereka untuk tabarruj yaitu menampakkan perhiasan mereka. Dan wanita itu adalah perhiasan. Ya, al-mar'atu aurah. Ya, nah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu yaitu kaum wanita tetap berada di rumah-rumah kamu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu, yaitu wanita-wanita jahiliyah yang tidak menjaga kehormatan diri mereka, ya, tidak menutup aurat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat karena apa yang ada pada wanita itu pasti akan menarik, ya, gerakan-gerakan mereka pasti mengundang perhatian, ya, apalagi suara mereka. Maka Allah melarang mereka untuk melembutkan suara, ya, melemah gemulaikan suara, ya, karena apa yang ada pada wanita itu adalah perhiasan, menarik, ya. Maka Nabi mengatakan bahwa wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka dia diintai oleh syaitan. Yaitu syaitan ya menjadikannya sebagai alat ya untuk merusak manusia, ya, untuk kita katakan meluluhkan hati para pria, untuk menggoda mereka, ya, apabila tidak dijaga, apabila tidak melaksanakan aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan bagi kaum wanita ketika dia keluar rumah. Ya, ketika dia tampil di hadapan publik, ya. Nah, demikian. Jadi sabda Nabi istashrafaha syaitan, yaitu dia diintai oleh syaitan. Ya. Dia ditunggu kemunculannya di tengah-tengah publik manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai alat, ya, menggoda manusia. Ya, untuk dijadikan sebagai alat yang merusak manusia apabila mereka tidak mengindahkan aturan-aturan syariat. Maka Islam sangat ketat di dalam menerapkan aturan-aturan khususnya kepada kaum wanita ketika mereka keluar rumah. Seperti misalnya, contohnya mereka harus menutup aurat mereka dengan baik, tidak menampakkan perhiasan mereka, tidak melemah gemulaikan kita katakan tindak tanduk mereka, ya, nah, tidak melemah gemulaikan suara mereka, tidak memakai parfum yang bisa memancing aromanya, ya, dan beberapa aturan-aturan lainnya, ya, seperti mereka tidak mengambil bagian tengah jalan, ya, dan mereka menghindari kerumunan atau ya kita katakan ikhtilat. Mereka dilarang berkhalwat, mereka dilarang safar tanpa mahram, ya, dan beberapa aturan-aturan yang sangat ketat. Tujuannya bukan mengekang kebebasan wanita, itu untuk kebaikan si wanita itu sendiri dan kebaikan orang lain, lawan jenisnya. Karena setan siap mengintai dan memangsa. Ya, nah demikian. Itu aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kemaslahatan bersama, ya. Nah, demikian. Tapi ya kita katakan propaganda syaitan mereka menyuarakan itu adalah ya salah satu tindakan diskriminatif terhadap kaum wanita. Ya, itu bertentangan dengan prinsip emansipasi wanita dan lain-lain sebagainya. Bahkan dikatakan itu mengekang hak asasi wanita atau HAM. Ya, sementara mereka tidak pernah membongkar dan membahas tentang kita kata kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang timbul akibat melanggar aturan-aturan agama tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, memang manusia itu sangat ingkar kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Nah, itu yang pertama, ya. Ya, Islam Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Bukan berarti tidak boleh keluar. Ya, kalau tidak ada kepentingan, maka yang terbaik, tempat yang terbaik bagi mereka adalah rumah mereka. Hatta sholat berjamaah di masjid tidak wajib bagi kaum wanita. Walaupun mereka tidak dilarang untuk datang ke masjid, tapi sholat terbaik bagi kaum wanita adalah di rumah mereka. Bahkan di dalam ruangan yang tersembunyi di dalam rumah mereka. Itu tempat yang paling baik. Ya, nah demikian. Ya, jadi tidak keluar kecuali ada keperluan. Hal yang penting. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan dilarang tabarruj, yaitu menampakkan perhiasan. Ya, menampakkan perhiasan. Ya, diartikan juga di sini adalah maksudnya menampakkan perhiasan adalah tempat-tempat di mana di situ ada perhiasan. Ya, biasanya wanita memakai perhiasan gelang itu tangan, ya itu adalah ya kita katakan simbol dari ya kita katakan tangan. Ya, kalung gelang yaitu leher, anting-anting yaitu kita katakan telinganya ya atau wajahnya apa namanya kepalanya ya karena telinga itu adalah bagian dari kepala. Nabi mengatakan al-ainani minar ra'si, dua telinga itu bagian kepala. Ya, kemudian gelang kaki ya dan tempat-tempat perhiasan yang sering ya, digunakan oleh kaum wanita. Maka jangan ditampilkan dan ditampakkan ya anggota-anggota tubuh tersebut ya. Wallahu alam bisawab. Yang kedua, Allah memerintahkan kaum wanita agar menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka diperintahkan agar menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman, istri-istri kaum mukminin, agar mereka mengulurkan, menjulurkan, ya, jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita yang baik-baik, ya, sebagai wanita yang terhormat. Ya, dikenal di sini bukan kita mengenali siapa dia, dia istri siapa, dia anak siapa, bukan. Maksudnya adalah dia dikenali sebagai wanita yang mulia, terhormat, terpandang, ya, menjaga kehormatan dirinya, ya, nah demikian, ya, karena itu mereka tidak diganggu, ya, falayudain, ya, mereka dikenali sebagai wanita baik-baik, maka mereka pun tidak diganggu, ya, nah, jadi keinginan orang untuk mengganggunya juga semakin berkurang, ya, karena mereka ya menjaga aurat mereka. Ini untuk kemaslahatan dan keselamatan ya si wanita itu sendiri ya, untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita katakan kepentingan yang lain ya, ataupun bukan karena Allah mengingin apa namanya berkepentingan untuk itu, enggak. Tapi itu kembali kepada kepentingan kemaslahatan kaum wanita itu sendiri, dan juga untuk menyelamatkan orang lain, yaitu kaum pria yang mungkin bisa tergoda, ya, karena ya ada ketertarikan tentunya, kecondongan laki-laki kepada wanita, sebagaimana halnya sebaliknya, ya. Nah, karena kedua lawan jenis ini ya saling tertarik satu sama lainnya, itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri mereka. Karena itulah, nah, jadi keinginan orang untuk mengganggunya juga semakin berkurang, ya, karena mereka ya menjaga aurat mereka. Ini untuk kemaslahatan dan keselamatan ya si wanita itu sendiri, ya, untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita katakan kepentingan yang lain, ya, ataupun bukan karena Allah mengingin apa namanya berkepentingan untuk itu, enggak, tapi itu kembali kepada kepentingan kemaslahatan kaum wanita itu sendiri, dan juga untuk menyelamatkan orang lain, yaitu kaum pria yang mungkin bisa tergoda, ya, karena ya ada ketertarikan tentunya, kecondongan laki-laki kepada wanita, sebagaimana halnya sebaliknya, ya. Nah, karena kedua lawan jenis ini ya saling tertarik satu sama lainnya, itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri mereka. Karena itulah kita hadir dan ada di muka bumi ini, karena ada hasrat

menyelamatkan orang lain, yaitu kaum pria yang mungkin bisa tergoda, ya. Karena ya ada ketertarikan tentunya, kecondongan laki-laki kepada wanita, sebagaimana halnya sebaliknya, ya. Nah, karena kedua lawan jenis ini ya saling tertarik satu sama lainnya, itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri mereka. Karena itulah kita hadir dan ada di muka bumi ini, karena ada hasrat, karena ada keinginan antara laki-laki dan perempuan. Kalau enggak ada keinginan, bagaimana akan berkembang biak anak Adam ini, ya. Nah, tapi ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan di situ supaya hubungan itu tetap terjaga di atas ya sesuatu yang terhormat, mulia, ya. Nah, demikian. Ya, maka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan mereka selamat dari gangguan orang lain, ya. Dan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hijab adalah sarana sebenarnya untuk menjaga kesucian seorang wanita. Ya, ketika seorang wanita tidak memperhatikan auratnya, menjajakan dan memamerkan auratnya, secara tidak langsung sebenarnya dia telah rela dirinya untuk dinikmati secara murah dan mempersilakan tangan-tangan jahil untuk mengganggunya, dan dia menjadi objek kejahatan, sasaran kejahatan, ya, karena ya kita katakan dia sendiri tidak menjaga kehormatan dirinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Islam menetapkan ya aturan menutup aurat bagi wanita yang lebih ketat daripada kaum pria. Ya. Nah, ada hal-hal yang enggak boleh terlihat. Ada hal-hal yang dikecualikan. Maka untuk masalah ini ya silakan merujuk mungkin kepada buku-buku yang menjelaskan secara rinci aturan-aturan menutup aurat bagi kaum wanita. Misalnya seperti buku Jilbab Mar'ah Muslimah tulisan Al-Albani misalnya. Ya, di situ dijelaskan bagaimana kriteria syar'i ya berpakaian bagi seorang wanita. Karena hari ini juga banyak yang enggak paham ya, walaupun berjilbab, berhijab, tapi ya kita katakan masih belum sempurna ya, masih melanggar aturan-aturan yang ada, seperti misalnya menutup kepala ya pakai jilbab tapi pakaiannya ketat. Ada yang berjilbab tapi pakaiannya transparan. Ada yang berjilbab tapi pakaiannya itu justru pakaian syuhrah untuk menarik perhatian laki-laki kepadanya. Ya, ya, karena pakaian itu menjadi perhiasan dengan sendirinya yang menarik perhatian manusia. Ya, dan beberapa kita katakan model-model jilbab yang masih jauh dari kata sempurna, masih banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di situ, ya. Nah, demikian. Jadi ya belum sepenuhnya ya berfungsi sebagai penjaga kehormatan wanita, ya, kalau seperti itu model jilbabnya. Ya, tapi seperti itulah. Kadang-kadang orang berargumentasi, ya, mending dia pakai jilbab. Ya, walaupun ya kita katakan aturan-aturan lainnya dia tidak perhatikan. Ya, artinya masih perlu belajar. Ya, masih perlu kita katakan menuntut ilmu bagaimana hijab yang syar'i. Ya, bukan istilahnya sekarang hijab gaul, ya. Atau berhijab tapi ya sebenarnya telanjang, ya. Nah, ada juga itu yang pakai hijab atasannya, bawahannya terbuka, ya. Ya, kita katakan itu adalah pemandangan yang sangat kontradiktif, ya. Nah, demikian. Ya, dia nampakkan auratnya yang di bawah, dia tutup yang di atas. Itu merepotkan, karena ketika kaum laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangan, ya ternyata yang di bawah lebih mengganggu ya daripada yang di atas. Nah, demikian. Ditambah lagi jilbabnya kadang-kadang kecil sehingga tidak menutup tubuhnya, hanya menutup lehernya saja, tapi dada ke bawah terbuka ya, atau nampak secara

0: jelas. Ya ini ya tentunya tidak belum memenuhi kriteria hijab yang syar'i tentunya ya. Maka ini harus perlu diperbaiki ya. Ya perintah untuk menutup aurat itu harus dijalankan dengan benar, sama seperti perintah sholat, bukan kita asal-asal sholat ya, sesuka hati kita sholat, yang penting sholat, bukan itu, bukan seperti itu prinsipnya. Oh, yang penting kan saya sholat, daripada nggak sholat ya, cuma kemudian dia sholatnya patuk ayam misalnya, ya sama aja ya. Mungkin wallahu alam apakah gugur kewajibannya dengan cara seperti itu atau tidak. Yang jelas sholat seperti itu ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian juga dalam hal menutup aurat ini. Ya sebagian orang berargumentasi seperti itu. Ya mending dia pakai jilbab, pakai kerudung daripada tidak sama sekali katanya ya begitu. Ya manusia berproses, mereka harus terus belajar sehingga bisa terus memperbaiki diri. Tapi kalau sudah merasa puas dan benar dengan hal seperti itu, ini yang keliru. Nanti selamanya dia ya tetap dipandang tidak berhijab dalam pandangan syar'i ya. Karena dia merasa sudah final, sudah selesai urusan jilbab saya dengan model jilbab seperti itu. Ya. Nah demikian ya, banyak wanita-wanita yang dulu nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, terus coba-coba ya, coba-coba bagaimana ya, dia ingin melihat respon manusia kalau dia pakai jilbab bagaimana, walaupun belum syar'i ya jilbabnya. Nah tapi ya jangan stuck di situ mungkin ya, bagi wanita-wanita seperti ini jadi ya, harus terus belajar sehingga pada akhirnya dia tahu bagaimana jilbab yang syar'i itu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua ya. Nah, untuk pembahasan bagaimana kriteria jilbab yang syar'i, mungkin silakan merujuk ke buku-buku yang khusus membahasnya, seperti buku yang kita sebutkan tadi, yaitu Jilbab Mar'ah Muslimah tulisan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu salah satu buku ya, ada buku-buku yang lain juga, tapi kita pandang sejauh ini itu buku yang ya komplit lah untuk menjelaskan detail seluk beluk ya hijab yang sesuai dengan syariat ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, Allah melarang seorang wanita keluar rumah dengan memakai parfum atau minyak wangi ya, karena itu akan mengundang perhatian manusia ya. Aroma itu sesuatu yang menarik perhatian ya. Ya itu sangat sensitif karena di situ ada indera penciuman, salah satu indera manusia yang langsung terhubung ke otak. Kalau kita mencium sesuatu, maka indera penciuman itu langsung mengirim pesan ke otak. Pesan pertama adalah suka atau enggak suka begitu ya. Nah, kalau kita mencium bau durian misalnya, bagi orang yang enggak pernah mungkin lihat durian, dia langsung mual, mau muntah mungkin. Ya, dari indera penciumannya lalu dikirim ke otak, dia berkata ini buruk kan begitu ya. Ini apa namanya, satu yang mengerikan begitu ya. Hingga akhirnya dia pun enggak suka begitu ya. Nah, tapi parfum, apalagi parfum yang dipakai oleh wanita, ya, bau lawan jenis, ya karena beda ya parfum wanita dengan pria, ya nanti akan ada penjelasannya. Ya parfum wanita itu menurut syariat itu harus yang ringan baunya, ya dan ringan juga warnanya, beda dengan pria, ya. Nah demikian, ya. Itu langsung mengirim pesan ke otak ya, apa yang tercium itu langsung indera penciuman itu langsung mengirim pesan ke otak. Yang muncul adalah dua pilihan, suka atau enggak suka itu. Kalau suka lanjut, itu akan berlanjut ya dengan langkah-langkah selanjutnya yang bisa jadi itu menjadi langkah-langkah setan. Ya nah demikian. Maka dilaranglah wanita itu keluar rumah dengan memakai parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. seorang wanita yang keluar dari rumahnya dengan memakai parfum, lalu dia melewati kaum laki-laki hingga mereka dapat mencium baunya, bau harumnya, ya, aromanya, maka sesungguhnya ia telah berzina. Dia adalah seorang wanita pezina. Nah, demikian. Ya, itu sangat tegas di sini, ya. Pelarangan, ya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita, ya, dalam hal memakai parfum untuk keluar rumah. Apakah wanita dilarang sama sekali memakai parfum? Ya, tidak. Ya, di sana ada parfum yang dibolehkan untuk kaum wanita dipakai di rumah mereka. Untuk siapa? Ya, tentunya untuk suami-suami mereka, orang yang paling berhak terhadap diri mereka. Ya, bukan enggak boleh wanita punya parfum. Ya, silakan wanita memakai parfum, tapi bukan untuk keluar rumah. Ya, mereka pakai untuk di dalam rumah, yang ditujukan untuk suami-suami mereka. Ya, nah, apabila mereka pakai parfum di rumah untuk suami dan ingin keluar, maka mereka harus menghilangkan, ya, aroma itu dari tubuh mereka dengan mandi atau sejenisnya, sehingga membersihkan diri sehingga tidak ada aroma itu ketika mereka keluar dari rumah mereka. Begitu aturannya, ya, supaya tidak memancing perhatian laki-laki yang ada penyakit dalam hati mereka. Ya, dan itu susah untuk, ya, kita katakan menghindarinya. Ya, ketika kita mencium parfum wanita, ya, wanita yang pakai parfum, ya, pasti semua mata akan teralihkan kepadanya. Ya, indera penciuman itu akan mengirim sinyal ke otak. Karena indera itu, ya, hubungannya ke otak itu langsung, semua indera. Indera perasa, indera penciuman, ya, atau ada lima indera yang ada pada manusia, indera penglihatan, indera pendengaran. Semua indera itu, ya, yang lima macam indera yang ada pada tubuh kita itu, ya, dia terhubung langsung ke sel otak dan langsung, ya, kita katakan mengeluarkan satu pesan apapun itu, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa. Misalnya indera perasa lah, kita merasa sesuatu, itu kan langsung pesannya ke otak. Ya, ada dua di situ bahasa programnya, ya, yaitu suka atau enggak suka, itu dulu itu muncul itu di otak. Kita mencicipi sesuatu, ya, makanan mungkin baru, ya. Kalau otak bisa menerimanya, maka otak akan mengatakan makan. Kalau enggak, ya, kita akan menyingkirkan makanan itu setelah kita rasa, wah, ini enggak cocok ini. Misalnya makanan yang pedas, gitu. Ya, sinyal yang dikirimkan ke otak adalah, ya, kamu menyukainya atau tidak menyukainya. Kalau menyukainya, gimana pun pedasnya, mau level 10, itu disikat aja sama dia. Tapi kalau sinyalnya, ah, ini otak mengatakan, ah, jangan, ini pedas neraka ini, ya, levelnya itu langsung disingkirkan makanan itu. Jadi itu pesan pertama yang langsung masuk ke otak, disukai atau tidak disukai. Nah, masalahnya adalah parfum wanita ketika tercium oleh indera kita lalu kirim pesan ke otak. Ya, pilihannya itu memang ada dua, cuma pasti yang akan lebih dominan adalah suka. Itu dia. Ya, kita mencium parfum wanita lah, ya. Ya, aroma wanita. Ya, pasti pesan yang lebih dominan ke otak itu adalah suka, bukan tidak suka. Memang ada juga kadang-kadang enggak suka, cuma ya yang paling dominan adalah suka. Nah, lalu itu akan berlanjut. Ya, nah, setan akan memainkan langkah-langkahnya di situ, ya, nah, karena suka maka ya akan berusaha untuk mendekatinya dan seterusnya, ya, nah, dan seterusnya kita tahulah apa yang akan terjadi, ya, nah, jadi langkah itu yang diputus dalam syariat dengan melarang mereka memakai parfum keluar rumah. Jadi ini untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan si wanita itu dan orang lain. khususnya kaum pria ya. Nah di sini karena lawan jenis itu ya akan saling tertarik satu sama lainnya, itu fitrah yang Allah ciptakan pada manusia. Ya fitrah manusia itu yang laki-laki condong kepada, cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung condong kepada laki-laki. Ya itu juga naluri yang ada pada hewan. Ya pada makhluk hidup yang diciptakan berpasangan, ada jantan, ada betina. Kucing jantan akan tertarik kepada kucing betina. Kucing betina akan tertarik, akan mencari kucing jantan kalau mau kawin. Gak ada kucing betina cari kucing betina. Demikian juga gak ada kucing jantan naik birahinya lalu cari kucing jantan lagi. Enggak, bukan kawin kalau ketemu kucing jantan. Malah ya tengkar dia, malah kita katakan berantem dia, kan begitu ya. Nah ya kelahi dia, bukan tertarik. Nah itu fitrah, itu naluri yang tercipta pada makhluk hidup, termasuk manusia. Ya ketika seorang pria tertarik ya, dia sinyal yang ditangkap oleh otaknya suka, maka ya dia akan mencari jalan ke pada hal-hal yang disukai tentunya. Nah disitulah setan memainkan perannya ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka Islam secara tegas melarang wanita keluar rumah dengan memakai parfum. Ya ini harus diperhatikan. Ya bagaimana aromanya, kita katakan baunya ketika dia keluar dari rumah. Ya, nah kalau masih ada tersisa baunya maka dia hilangkan dengan mandi. Ya sehingga ya netral lagi ya, nggak ada bau yang memancing perhatian di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nah mungkin itu saja dulu ya. Kita poin ketiga yang akan kita akan lanjutkan nanti ke poin-poin berikutnya. Ya ada beberapa poin di sini ya panjang ya, ada lebih kurang 12 poin ya ke depannya berkaitan dengan aturan-aturan syariat terhadap kaum wanita ya. Nah wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja, yaitu mengenai ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis, yang mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp. Dia di nomor 0218236543. Langsung saja kami ajukan. Ada pertanyaan Ustaz yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang kami khawatirkan pada saat ini untuk baik anak laki-laki ataupun anak perempuan bukanlah pergaulan yang selain jenis Ustaz, tapi yang dikhawatirkan itu yang sesama jenis Ustaz. Karena yang selain jenis alhamdulillah sepertinya anak kami sudah tidak tertarik untuk melakukan pacaran. Lalu bagaimana, apakah ada tanda-tanda khusus Ustaz apabila anak terjangkiti suka sesama jenis Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Iya, memang ini masalah serius ya. Kita ada menulis buku judulnya Menyibak Tabir Cinta. Ya, salah satu poin yang dibahas di dalam buku itu, salah satu babnya adalah bahaya penyakit isyak, yaitu orientasi seksual yang menyimpang. Ya, nah ini itu dengan bahasa syar'inya disebut al-isku ya, penyakit isku. Ya, ini menjadi ancaman juga hari ini ya, karena penyakit isku ini ada yang memang sengaja menyebarkan virusnya begitu ya. Ada yang sengaja menyebarkan virus ini ke tengah-tengah manusia. Ya, yaitu kaum LGBTQ+ gitu ya. Dan ini ancaman serius. Ya boleh kita kata, sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa yang ditarget dan disasar oleh kaum pelangi ini adalah generasi muda, anak-anak muda, ya anak-anak dan remaja, kaum muda, bukan target khusus mereka, bukan orang tua. Jadi ini ancaman bagi anak-anak kita, ya. Nah, yang mana orang tua harus membentengi dari awal, memberikan edukasi yang benar, memberikan bimbingan, tuntunan, ya. Karena ini ancaman bukan ancaman sekedar isapan jempol, tidak. Ini bukan hoax, ini bukan halusinasi, ini suatu yang nyata ada di tengah-tengah manusia hari ini, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan yang lebih spesifik lagi di lingkungan pendidikan. Ya, nah kita nggak bisa menampik data dan menolak fakta bahwa itu terjadi. Ya, sekeras apapun kita ingin membantahnya. Dan ini menjadi, ya kita katakan PR ya, atau menjadi tugas kita semua ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Karena ada propagandanya, ada kaum yang memang sengaja menyebarkannya. Ini bukan hal yang mudah untuk kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan anak-anak kita. Maka jawabannya adalah kembali kepada tuntunan syariat. Bagaimana cara mengatasi penyakit isyq? Mungkin agak panjang penjelasannya ya. Silakan merujuk kepada kitab tersebut yang sudah kita tulis. Judulnya Menyibak Tabir Cinta. Di situ ada bab bahaya penyakit isyq. Bagaimana bisa muncul penyakit isyq itu? Ya, dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, secara umum isku itu adalah ya orientasi seksual yang menyimpang, macam-macam ya orientasi seksual yang menyimpang itu, ada yang dengan sesama jenis, ada yang dengan lawan jenis, ada yang dengan dirinya sendiri, yaitu dia mendapatkan ya kelezatan fantasi seksual dengan dirinya sendiri, ada juga ya, seperti itu ya. Nah ini termasuk di dalamnya ya seperti misalnya onani, masturbasi, ya dan sejenisnya. Ada yang ekstrim, yang sampai ya dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan fantasi seksual, ya fantasi seksual yang menyimpang ini yang disebut isyq. Ya, dan maka perlu dikawal ini, terutama ya membentengi mereka dari media yang merusak, yang menampilkan promosi terselubung terhadap ya propaganda kaum pelangi ini, ya yang perlu kita ya waspadai ya. Ya seperti itu ya. Nah, di samping ya terus memberikan kita katakan penyuluhan ataupun bimbingan kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita supaya ya ini terjaga. Kemudian lakukan hal-hal yang memang diwajibkan syariat. Misalnya apa? Menjaga mereka untuk tidak terjerumus kepada pergaulan bebas ya, seks bebas. Kemudian ya, kedua ya, perkenalkan mereka kepada lembaga pernikahan. Dari itu sejak dini harus dilakukan komunikasi, dialog, perbincangan. Bukan langsung kita tembak, wah kamu cari istri atau cari, enggak seperti itu. Ya, supaya dia ada pikiran ke situ, itu dulu. Ada mukodimahnya, jangan langsung to the point, lalu anak ditodong supaya kawin. Enggak kayak gitu caranya, ya. Nah, ya kasih mukodimah dulu, ya. Nah, demikian. Ya, pemahaman tentang pentingnya laki-laki dan wanita itu, ya, menjaga hubungan itu dengan suatu ikatan yang terhormat, kan gitu ya. Nah, begitu. Sehingga dia punya ketertarikan, ada pikiran, ya. Sehingga dia, kita mendesainnya untuk apa ya, mempersiapkan diri begitu ya. Ada ini kendala di banyak anak-anak hari ini, yaitu tidak ada ketertarikan untuk berumah tangga ya, sehingga kadang-kadang jadi ya membujang ya, perawan tua ya, sehingga sampai tua nggak nikah-nikah begitu ya. Sebenarnya sudah tercapai setengah tujuan kaum LGBT, yaitu menghambat populasi manusia. Ya, sehingga dari mana manusia berkembang biak? Ya, atau berkembang biak dengan cara yang salah, ya, tanpa ikatan apa-apa. Hingga lahirlah anak-anak yang enggak jelas orang tuanya, kan begitu ya. Nah, itu memang tujuan kaum LGBT di situ, ya. Nah, ada tercapai dengan apa? Dengan membujang. Sementara anak-anak sekarang kadang-kadang disinggung-singgung tentang nikah, dia malah berontak, dia malah menentang. Ah, ini dia beralasan, berargumentasi yang sudah terlambat bagi orang tua untuk menghilangkan syubhat itu dari kepala mereka. Karena tidak terkawal dari awal, ya. Banyak keluhan-keluhan hari ini seperti itu. Ustadz, anak saya disinggung-singgung untuk cari pasangan, kayaknya dia gak tertarik gitu ya. Ya memang dengan kondisi seperti itu ya, antara dia dengan ketertarikan sesama jenis itu tinggal tirai tipis saja sebenarnya. Ya, itu sangat mengkhawatirkan kalau sudah seperti itu ya. Dia tidak mempercayai lembaga pernikahan, dia tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis ya. Dia enggak ada kepikiran untuk menikah ya. Atau dia punya trauma padahal dia belum menjalaninya sama sekali, hanya melihat berita-berita yang ada tersebar di media sosial. Ya, sehingga dia punya pandangan yang negatif tentang lembaga pernikahan. Banyak juga sekarang ini ya remaja-remaja Muslim dan Muslimah ya, yang kayaknya nggak percaya dengan lembaga pernikahan. Mungkin karena dia lihat, wah, kasus perceraian banyak, wah, rumah ada KDRT dalam rumah tangga, berita-berita yang kadang-kadang itu jadi imbus informasi busuk yang kita mengacaukan cara berpikir yang fitri ya, sebagai manusia yang ya tentunya hewan aja punya, ya kita katakan, kemauan untuk berkembang biak. Ya, nah, kalau itu terputus pada manusia, manusia itu sampai kepada titik nadir yang terendah. Ya. Kata Allah, lebih sesat daripada hewan ternak nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dah demikian.
1: Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Syukran jazakumullah khair. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada penanya yang berada di Warakas, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin mendidik anak saya yang perempuan, ya, dan penanya yang lainnya yang sama ya. Saya ingin mendidik anak perempuan saya untuk memakai jilbab dari usia dini Ustaz. Namun ada satu kesulitan, yaitu ibunya yang belum mau menggunakan penutup aurat Ustaz. Ini bagaimana cara Ustaz? Dan ini cukup menjadi perhatian bagi anaknya ketika orang tua memaksakan atau mendidik untuk memakai jilbab, tapi ibunya juga belum.
0: Ya, ini menjadi kendala ya, apabila orang tua, dalam hal ini ayah bunda, ya tidak sejalan ya, tidak satu derap langkah. Ya, agak susah ya, kalau kondisinya seperti itu. Ya, kecuali ya dia diputus ya dari kita katakan akses pendidikannya ke ibunya kalau seperti itu ya, sehingga dia mengerti bahwasanya ibunya misalnya yang tidak menutup aurat itu adalah sesuatu yang salah gitu ya. Nah, dan tidak patut untuk ditiru kan gitu ya. Nah, tapi kan untuk bisa membuat anak itu lebih ya condong kepada sisi yang baik dan benar untuknya, itu kan agak repot ya kalau ada tarik-menarik ya, dalam hal ini. Ya, kadang-kadang si ibu juga menancapkan pengaruhnya ya. Kadang-kadang juga mengultimatum anaknya untuk ya menghormati ibunya dengan tetap ya memandang benar apa yang dilakukan oleh ibunya, kan begitu ya. Nah, ini akan jadi tumpang tindih kan gitu ya, ibarat satu membangun satu lagi meruntuhkan ya, kecuali diputus ya. Ya seperti itu, tapi ya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, ajaklah, bimbinglah anak-anak kita untuk ya mau menutup aurat dengan benar ya. Nah, demikian. Ya, mungkin dengan cara-cara yang lebih persuasif ya. yang lebih halus gitu ya, supaya dia tidak merasa juga dipaksa ya, dan juga ya dia melakukan itu dengan kesadarannya sendiri ya. Nah, maka pendidikan itu ya tidak instan. Dia adalah proses yang perlu waktu yang panjang. Kita tidak bisa memaksa manusia. Ya. Nah, manusia pada dasarnya enggak mau dipaksa-paksa. La ikraha fiddin. Ya, maka oleh karena itu ya, karena ayat itu ya, pendidikan itu enggak boleh telat. Pendidikan itu enggak boleh terlambat. Pendidikan itu harus dimulai dari titik nolnya. Ya, nah demikian. Nah, kalau tidak, ya mungkin kita akan sendiri yang menanggung akibatnya. Segala sesuatunya akan menjadi sulit ya. Ya, kalau dimulai di tengah jalan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini kan ada mungkin masalah ya, saya kalau saya baca ya, mungkin pendidikannya tidak di start dari titik nol gini ya. Tengah jalan baru. Yang kedua adalah di sini tidak adanya kesepahaman ya, koordinasi yang bagus antara ayah bunda. Nah, makanya yang terjadi ya saling tumpang tindih, ini akan membingungkan anak begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ya, pertama ya. Ya, kalau seperti ini, ya carikan komunitas lingkungan yang baik untuk anak. Supaya dia lebih terikat ke situ. Walaupun ada pengaruh-pengaruh dari ibunya atau dari yang lain ya. Ya, karena kita tidak sendiri mendidik anak. Di sana ada penumpang-penumpang gelap, tamu-tamu tak diundang yang juga berusaha untuk menanamkan pendidikan-pendidikan mereka kepada anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya demikian.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk penanya yang berada di Warakas dan yang lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, anak saya umur 11 tahun, laki-laki, sudah terpapar pornografi hingga dia melakukan masturbasi dengan memainkan alat kelaminnya, Ustaz. Sudah saya nasihati dan saya usahakan untuk tidak melakukan hal itu lagi dan menjauhi tontonan pornografi. Tapi saya lihat ternyata dia mencuri-curi untuk melihatnya kembali, video-video seperti itu. Apakah anak saya harus dibawa ke psikiater Ustaz dan diterapi supaya bisa sembuh kecanduan tersebut Ustaz? Dan apakah ada pertanyaan lagi, apakah ada rekomendasi tempat Ustaz untuk terapi anak saya yang sesuai dengan syariat?
0: Ini berat juga ya, karena kita tahulah sekarang ini ya bagaimana mudahnya pornografi itu diakses ya oleh siapa saja, walaupun ada proteksi dari pemerintah ya, kadang-kadang ada 1001 jalan untuk menuju ke situ ya. Nah, agak repot memang. Ya, maka ya tentunya kita belajar dari situ ya. Kita harus ya ketat di dalam mengawasi anak-anak kita ya. Ya, khususnya di dalam ya kita katakan memberikan kebebasan mereka di dalam ya kita katakan menggunakan gadget di sini ya. Masalahnya kan gadget ya. Ada alatnya sih, ada medianya gitu ya. Nah, yang kadang-kadang kita sudah enggak berdaya untuk mengkat ya benda itu, alat itu dari tangan mereka. Itu ya mungkin ya. Yang kedua, sebenarnya yang diperlukan oleh anak ini adalah pendampingan. Ya. Ini kalau apalagi ya mungkin silakan dicek seberapa besar dia terpapar pornografi itu ya, mungkin ke dokter atau ke psikiater atau ke ya yang berkompeten dalam menilai itu ya, karena ada levelnya juga itu ya. Nah, kalau masih ya belum parah ya itu mungkin masih mudah penanganannya, tapi kalau sudah kecanduan ya ini agak sulit untuk melakukan terapinya, treatmentnya agak berliku-liku panjang ini ya, karena ya, mungkin sudah sangat dalam dia terjerumus ke situ ya. 11 tahun mungkin, kalau saya tadi 11 tahun ya, ya mungkin belum sampai kepada kita katakan level kecanduan ya. Ya mungkin dia juga masih sembunyi-sembunyi, malu-malu, ketahuan dia juga kadang-kadang masih tersipu-sipu ya kan. Kalau udah kecanduan dia seperti orang yang kecanduan narkoba begitu ya. Nah, dia nggak ada malunya, nggak ada kita katakan sungkannya, segannya, dan itu bisa kita lihat dari reaksinya ketika orang lain tahu apa yang dia lakukan, kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi yang perlu untuk anak-anak seperti ini adalah pendampingan. Ya, jangan dihakimi dulu gitu ya, hingga kita seolah-olah menimpakan semua kesalahan kepadanya. Ini akan membuat dia berat, ya, dan mungkin putus asa untuk bisa selamat dari keterpaparan itu, ya. Nah, maka ya di sini perlu kita katakan pengorbanan dari orang tua untuk mau mendampingi anaknya. Ya, kalau kita jauhi anak seperti ini, kita vonis, wah kamu gini gitu, dan kita jauhi, ya apalagi orang tua berkata terserahlah, ya udah selesai itu ya, akan tambah parah ya, kita katakan keterpaparannya kepada pornografi atau yang dengan bahasa sekarang disebut narkolema, narkotika lewat mata, ya, dan bentuk kecanduannya itu lebih parah daripada kecanduan narkotika. Karena setelah di scan ya, otak orang-orang yang kecanduan narkolema atau pornografi itu lebih parah daripada orang yang kecanduan narkoba atau narkotika, ya, zat-zat adiktif dan psikotropika, ya, nafza. Ya, ini perlu penanganan memang. Kalaulah orang yang kecanduan narkotika ada pusat rehabilitasinya ya, ada obat-obatannya juga untuk mencegah ketergantungannya kepada obat-obatan terlarang itu, ya, karena otaknya rusak itu. Tapi ya ternyata setelah disken ya, otak orang yang kecanduan pornografi itu lebih dahsyat kerusakannya ya daripada orang yang kena narkotika. Karena yang rusak itu adalah otak bagian depan atau prefrontal korteksnya. Otak depannya itu yang rusak, yang bagian yang paling banyak rusak akibat terpapar pornografi. Dan untuk memulihkannya itu perlu waktu juga. Enggak mudah itu. Tapi kita bisa lihat ya bagaimana level ketergantungannya atau kecanduannya itu dari akibatnya, misalnya bagaimana fokusnya. Sebagian anak udah kehilangan fokus, mungkin ini perlu dicurigai, ada hal-hal luar, entitas luar yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Nah, ya mungkin salah satunya adalah pornografi, sehingga anak itu ya salah satu indikatornya adalah dia nggak bisa fokus, nggak punya ketahanan membaca, itu bisa dilihat dari situ juga. Yang kedua, lemah hafalannya, itu jelas ya. Ya, itu langsung berdampak kepada kekuatan hafalan seseorang. Mudah lupa, ya. Nah, kemudian ya kita katakan tingkat emosional yang meledak-ledak ataupun tidak stabil, ya. Kecerdasan emosionalnya terganggu, ya. Kemudian akan merembet kepada ya kita katakan kecerdasan intelektualnya juga, IQ-nya makin merosot. Silakan tes IQ-nya. Oke, kemudian akan berakibat kepada apa? Ya, interaksi sosialnya. Misalnya ya, dia sudah mulai lebih suka sendiri, ya, atau nggak mudah berinteraksi dengan manusia, ya, ya, ya, ke depannya ya dia bisa kena narcissistic NPD, ya, personality disorder, ya, ya dari situ, ya. Akan terganggu hablun minannasnya yang jelas ya, nampak juga pada hablun minallahnya ya, semangat ibadahnya jadi ya berkurang ya, begitulah dia ya, ya daya rusaknya kemana-mana gitu ya. Nah, wallahu alam. Maka perhatikan coba, kita ini sebagai orang tua harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak ya, karena kalau ada yang terganggu pasti ada sesuatu di situ. Nah, banyak orang tua yang ya dibiarin aja, pembiaran ya. Anaknya sudah enggak fokus, sudah kehilangan fokus ya dibiarin aja gitu ya. Anaknya sudah kehilangan ketahanan membaca ya dibiarkan aja begitu ya. Anaknya sudah bermasalah dengan hafalan, susah menghafal ya dibiarin aja begitu. Sementara sudah ada indikatornya ya bahwa ada sesuatu yang entitas asing yang masuk ke dalam dirinya begitu ya. Tapi orang tua abai, lalai, ya. Dan punya mindset ya anak pendidikannya titip aja gitu. Ya segala sesuatu akan semakin sulit ketika sudah terlambat, itu dia. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Lalu kita berharap penyelesaiannya bisa instan. Nah, ini keliru. Lalu kita berharap penyelesaiannya instan. Kita berhadapan dengan manusia, bukan dengan robot, ya. Kalau robot bisa instan. Riset ulang selesai, ya.
1: Betul,
0: ya. Ini manusia, enggak bisa di-reset ulang, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin itu dulu ya.
1: Nah,
0: ya, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum pada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala yang telah menyampaikan bimbingan dan pelajaran ini. Kami akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: فَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untaian mutiara nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal, dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakkal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa yang saya tawakkal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakkal secara bahasa. Adapun tawakkal dalam agama adalah tafidul amri wa'atimadun nafsi wa'athiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya. Agamanya, tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala yang begitu besar, ya, Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah SWT. Bergantung kepada Allah SWT. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beritahukan kepada Hajar sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar. Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail. Idzan lan yudhayyana. Kalau itu perintah Allah, pergilah. Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minun ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayurun bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayyarna, inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, di antaranya adalah sifat mereka wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa di mulut Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين.
3: Undayan Mutiara Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man wala khabar. Pada Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC dari Masjid Alumni IPB, Jalan Cidang Yang, Baranang Siang, Kota Bogor. Dari bahasan menuntut ilmu jalan menuju surga, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap di kesempatan pagi hari ini. Para Ustaz kami persilakan untuk memulai kajian ini. Faleta fadal maskuran ya Ustaz.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian kita, kitab yang ditulis oleh Ustazun Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Kita masuk ke bab yang pertama tentang pengertian ilmu syar'i. Yang kemarin itu baru mukadimah ya. Kata beliau, secara bahasa ilmu adalah lawan dari al-jahlu, kebodohan. Apa itu? Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berarti kalau misalnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak disebut ilmu. Ya. Dengan pengetahuan yang pasti, berarti kata-kata dengan pengetahuan yang pasti keluar darinya apa? Sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti itu contohnya meragukan. Ya. Jadi ini ilmu secara bahasa. Adapun secara istilah, dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma'rifah, pengetahuan, sebagai lawan dari al-jahal, kebodohan. Menurut ulama lainnya, ilmu adalah sesuatu yang sudah jelas sehingga tidak perlu lagi untuk diberikan definisi. Nah, ini ilmu secara umum ya Pak ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan ilmu di sini apa? Kata beliau, adapun ilmu yang kita maksud adalah yaitu ilmu syar'i, ilmu syariat, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Rasul-Nya. Kenapa, Pak? Karena yang bisa, yang mendapatkan wahyu itu hanya Nabi dan Rasul. Kalau ulama dapat wahyu tidak? Ulama dapat wahyu bukan? Enggak. Siapa yang meyakini bahwa ulama dapat wahyu sepertinya halnya para nabi, maka ia bisa murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena sama saja dia meyakini adanya nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti disebut ulama kapan dong, Pak? Kalau dia punya ilmu tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Merekalah yang disebut dengan ahlul zikr. Yang Allah firmankan, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahli zikr. Apa itu zikr? Zikr itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Berarti syarat ilmu syar'i itu yaitu yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Berupa apa? Keterangan yang nyata dan petunjuk. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau pendapat ulama termasuk ilmu tidak, Pak? Hah? Pendapat ulama termasuk ilmu tidak? Tergantung pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau pendapatnya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, termasuk ilmu, ya. Tapi kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan ilmu. Makanya selain Rasul, pendapatnya boleh diambil, boleh dibuang. Kata Imam Malik, apa? Kullun yukhadu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah SAW. Semua orang boleh diambil pendapatnya atau ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Kalau Rasul, wajib diambil. Ya. Mungkin ada yang berkata, kan Rasulullah manusia biasa. Rasulullah SAW kan bisa berbicara dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho. Gimana itu? Ini pernah, Pak, terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Di mana Abdullah bin Amr bin Al-As berkata begini. Mohon maaf, Pak. Abdullah bin Amr bin Al-As, kuntu aktubu kulla ma sami'tuhu min Rasulullah SAW. Atau kama qala. Dahulu di zaman Rasul, aku mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fajajarani ba'du ashabi Rasulillah. Rupanya ada sebagian sahabat yang melarangku. Qal kaifa taktub kullama sami'tahu min Rasulillah wa huwa basharun yatakallam fil ghadab war ridha. Bagaimana kamu hendak mencatat semua yang diucapkan oleh Rasul sementara beliau juga manusia yang bisa berbicara dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan apa? Marah. Fantana'tu anil kitabah. Maka aku pun berhenti mencatat. Fasa'altu Rasulullah SAW. Lalu setelah itu aku tanya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja min fiyya ilal haqq. tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Maka itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW berupa ucapan maupun perbuatan maupun apa persetujuan, ya, takrir. Karena diamnya Rasul itu, Pak, itu adalah menunjukkan kepada pensyariatan. Karena Rasulullah tidak mungkin mendiamkan perbuatan yang mungkar, enggak mungkin. Makanya para ulama usul fikih, ya, mengambil faidah kalau Rasulullah SAW mendiamkan, tidak melarang, tidak menyuruh, berarti hukumnya apa? Mubah, boleh, enggak apa-apa. Pernah Khalid bin Al-Walid, ya, makan daging dob, itu enggak dob. Apa itu dob? Hah? Orang Indonesia mengartikan dob itu kadal, salah, Pak. Atau biawak, salah juga. Dob itu bukan kadal, bukan biawak. Kalau biawak hukumnya haram dimakan. Kalau dob mubah. Ya, pernah lihat dob enggak, Pak? Iya. Dob itu binatangnya aneh, Pak. Ekornya itu berduri kayak buaya gitu. Badannya itu, ya, dan mendesis kayak ular. Dia kayak komodo tapi kecil. Ya. Nah, Khalid bin Al-Walid ini pernah makan daging dob di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW diam. Beliau tidak melarang, tidak menyuruh. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, berarti makan daging dob hukumnya apa? Halal, boleh, enggak masalah. Nah, ini kurang dekat. Ya. Nah, ini jadi yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Lalu kemudian diucapkan oleh Rasul, dijelaskan oleh Rasul, dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr. Apa itu al-dzikr? Al-Quran. Dan kamilah yang akan menjaganya. Allah berfirman juga, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu hai Muhammad al-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Untuk apa? Agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Jadi Rasulullah SAW, Pak, bertugas apa, Pak? Bertugas menjelaskan Al-Qur'an. Menjelaskan dengan ucapannya, menjelaskan dengan apa? Hah? Perbuatannya, dengan diamnya. Makanya kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW itu semuanya Al-Quran. Artinya dalam rangka mempraktikkan Al-Quranul Karim, saudaraku seiman. Kata beliau, maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu. Itu ilmu yang diturunkan kepada oleh Allah saja. Nah, ini yang terpuji, Pak, kita untuk menuntutnya dapat pahala besar. Disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari ilmu, ya, meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju mana? Ke surga. Ilmu apa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini yaitu ilmu agama, ilmu syariat. Loh, Kalau ilmu dunia gimana? Hah? Ilmu dunia itu hukumnya mubah, sebagaimana sudah kita jelaskan. Karena yang dipelajari urusan dunia, sedangkan urusan dunia hukum asalnya apa? Urusan dunia hukum asalnya apa? Mubah, boleh, tidak masalah. Dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dunia itu mubah saja. Berarti ilmu yang mempelajari urusan dunia pada asalnya mubah. Tapi kalau ilmu dunia ini dalam rangka menyempurnakan kewajiban ilmu agama, dalam rangka menyempurnakan syariat Allah, maka ilmu tersebut bisa berubah hukumnya jadi fardu kifayah. Contoh misalnya apa? Secara syariat yang namanya ya menutup aurat hukumnya wajib tidak? Wajib. Sekarang bagaimana kalau kita menutup aurat tapi tidak paham ilmu tentang membuat baju misalnya? Maka ilmu untuk membuat baju, membuat kain ini hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena dengan ilmu itu sempurnalah kita melaksanakan syariat. Antum kalau sakit-sakitan ibadah juga enggak enak kan Pak ya? Maka belajar ilmu tentang kedokteran kesehatan fardu kifayah. Ibu-ibu, yang namanya ibu-ibu pasti melahirkan kan ya. Jangan sampai yang megang melahirkan itu dokter laki-laki, gak boleh. Maka wajib ada muslimah yang jadi dokter kandungan. Harus itu, fardhu kifayah. Kalau enggak berdosa. Ya. Syarat seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Balan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. La yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikannya faham tentang agama. Masya Allah. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan itu siapa? Dijadikan dia itu paham agama. Dijadikan dia semangat menuntut ilmu agama. Itu tandanya orang ini diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya aku hanyalah membagikan saja. Allah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hingga datangnya keputusan Allah. Artinya Pak, akan ada terus sekelompok orang yang tegak di atas agama yang benar. Ini keistimewaan umat Islam. Di mana umat Islam ini akan selalu ada kelompok yang terus membela kebenaran, berpegang kepada sunnah, ya. Dan tidak akan membahayakan mereka, kata Rasulullah SAW, orang yang menyelisihi mereka. Ketika kita dakwah kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada sunnah, pasti yang menyelisihinya banyak tidak? Banyak. Tapi itu kata Rasulullah tidak akan membahayakan kita. Tenang aja, gak usah khawatir. Disebut Wahabi kayak bodo amat. Disebut radikal kayak jalan terus. Karena Rasulullah mengatakan itu tidak akan membahayakan. Yang penting kita terus istiqomah di atas din yang hak, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Al-Auza'i Al-Auza'i ini namanya Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i. Wafat tahun 157 Hijriah. Masya Allah. Beliau ini termasuk kategori tabi'ut tabi'in. Ya. mengatakan ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari mereka, maka itu bukan ilmu. Karena ya, lihat Imam Al-Auza'i mengatakan ilmu itu yang datang berasal dari para sahabat Rasul. Karena yang menyampaikan Al-Qur'an kepada umat setelahnya siapa? Para sahabat. Yang menyampaikan hadis, para sahabat. Makanya Rasulullah bersabda, tasma'u wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian mendengar ilmu langsung dariku, kata Rasulullah. Dan kalian nanti akan diambil ilmunya oleh generasi setelahnya. Dan generasi setelahnya akan diambil ilmunya oleh generasi setelahnya, kata Rasulullah. Terus demikian. Ya. Dan generasi yang terbaik yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya siapa? Para sahabat. Ada enggak generasi ya yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an selain sahabat? Tidak ada. Adapun dalam hadis ada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia generasiku, itu sahabat. Kemudian setelahnya siapa? Tabi'in. Kemudian setelahnya lagi siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini Pak, tiga generasi yang terbaik nih Pak. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Batasan tiga generasi ini sampai kapan? Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa zaman terbaik itu berhenti pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau yang terakhir. Karena satu generasi itu 100 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun. Iya. Karena Rasulullah mengatakan qarn. Berarti satu kurun itu berapa? Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Kalau kita hitung ya 100 tahun atau 80 tahun sebelumnya, maka betul yang terakhir itu Imam Ahmad bin Hanbal. Karena beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Itu empat imam terakhir dari empat madhab. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini saudaraku. Makanya setiap pendapat yang bertabrakan dengan pendapat para sahabat buang. Imam Al-Barbahari berkata apa? Kata Imam Al-Barbahari. Ya. Tanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzura fi hal takalma fi ashabu Rasulullah SAW. Lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara tentang agama di zaman kamu. Jangan tergesa-gesa untuk kamu terima atau kamu tolak. Jangan. Sampai kamu lihat dulu. Ada enggak para sahabat terdahulu yang mendahulunya? Ada enggak? Fa'in wajadta fi asaran anis sahabah fatamassak bih, kata beliau. Kalau kamu temukan ternyata ada asar dari para sahabat yang mendahulunya, pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang wafat pada tahun 1421 Hijriah mengatakan, ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Ya. Dan tingkatan ilmu ada 6. Tingkatan ilmu ada apa? 6. Yang pertama, yang paling tinggi nih Pak, yang disebut dengan ilmu itu yakin. Yang disebut dengan apa? Ilmu yakin. Yakin. Ya. yaitu mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Antum yakin enggak ada kota namanya Makkah dan Madinah? Yakin enggak? Yakin, semua orang tahu. Dan ini mutawatir. Maka ini namanya ilmu yakin. Nah, yakin ini ada dua tingkatan. Ada hakul yakin, ada ainul yakin. Ada hakul yakin, ada ainul yakin. Yang ditujukan oleh surat Al-Hakumut Takatsur itu, Pak. Ya. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumur maqabir kalla sawfata lamun. Thumma kalla sawfata lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunna al-jahim. Thumma latarawunna ainal yakin. Allah mengatakan, kalla la apa apa la tarawunna al-jahim thumma la tarawunna ainal yaqin. Allah mengatakan kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Ini saat kita belum melihatnya, disebut dengan hakul yakin. Dan nanti benar-benar kalian akan melihat neraka jahanam. Ini ainul yaqin. Kalau antum belum pernah umroh, gak pernah ke Mekah, baru cuma kata orang, tapi ini kabarnya mutawatir, ini akul yakin. Tapi ketika antum sudah melihat dengan mata kepala, itu namanya ainul yakin. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, keyakinan ini, Pak, yang menentukannya apa? Ilmu. Semakin kuat ilmu, semakin kuat keyakinan. Semakin lemah ilmu, semakin lemah apa? Keyakinan. Ya. Cuman kan kalau di masyarakat terkadang, Pak, sesuatu yang bukan ilmu dia tetap dianggap keyakinan. Pernah di masyarakat kita ini kan terkadang suka tahayul-tahayul gitu, Pak. Ya. Waktu itu istri saya lagi pakai handuk, ya. Ada nenek-nenek datang ke rumah. Neng, kalau lagi hamil nggak usah, nggak boleh pakai handuk di leher. Gitu. Emang kenapa, Nek? Nanti apa baiknya kelilit tali pusat. Gitu. Ah, si nenek ini tayul itu, Nek, kata saya. Ih, ini sahur sepuh. Ini sudah keyakinan nenek moyang kita. No, dalilnya mana? Enggak ada. Bukti? Enggak ada. Secara ilmu medis pun enggak ada. Tapi kenapa disebut keyakinan? Yang hakikatnya tahayul. Disebut keyakinan itu kalau jelas ilmunya ada. Ya, betul-betul ada hipotesanya, diuji betul, sahih semua. Ini enggak ada sama sekali. Kenapa disebut keyakinan? Itu bukan keyakinan, itu adalah dugaan, saudaraku sekalian. Nah, ini tingkatan yang pertama. Ya, tingkatan yang pertama itu apa? Ilmu yakin. Ya, tingkatan yang kedua yaitu jahlul al-jahlil basit. Bodoh tapi ringan. Apa itu bodoh yang ringan? Yaitu sebatas tidak tahu sama sekali. Ya, kamu tahu enggak pernah belajar ilmu matematika aljabar? Belum pernah. Tahu? Enggak tahu. Oh ya udah. Ini namanya bodoh yang ringan, sebatas enggak tahu. Ya. Ketiga, al-jahlul murakkab. Ini adalah bodoh kuadrat. Bodoh apa? Kuadrat, kebodohan yang berlipat. Yaitu mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, mengetahui sesuatu tidak, tapi tidak sesuai dengan apa? Kenyataan. Sudah gitu mengaku dirinya berilmu. Ada orang kayak gitu, Pak. Merasa dirinya berilmu, bicara tentang kimia, berbicara tentang fisika, salah. Pas dikritik, gak ngaku salah. Tetap aja ngeyel buat dirinya di atas kebenaran. Ini jalur merokap namanya. Bodoh berlipat. Bodoh kuadrat. Ya. Banyak yang kayak gini, banyak, Pak. Dari para ya, dai-dai selebritis gitu kan. Para penceramah-penceramah yang ngomong tentang agama seenaknya. Ya, tanpa ilmu sama sekali. Kemudian setelah dicek, enggak ada sama sekali ilmunya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini ngeri, saudaraku seiman. Yang keempat, waham. Yaitu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Ya, contoh misalnya kemungkinan benarnya 30%, kemungkinan salahnya 70%. Ini namanya waham. Ini namanya apa? Waham. Yang kelima yaitu syak, ragu. Yaitu kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya 50-50. 50%, 50%. Ini namanya syak, ragu. Contoh antum ragu. Tadi saya udah wudu apa belum ya? Kayaknya udah deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya antara iya dan enggaknya itu sama-sama kuat, Pak. Berarti itu namanya apa? Syak, ragu. Dan sesuatu yang ragu disebut ilmu tidak? Hah? Tidak. Rasulullah menyuruh kita untuk membuang semua yang sifatnya meragukan. Kata Rasulullah, "Da ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan apa-apa yang meragukan dan ambil yang tidak ragu. Lihat. Sekarang saya mau tanya, Bapak misalnya ragu, ini ibadah bid'ah apa bukan? Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang enggak. Bingung kita. Yang Bapak lakukan apa? Jangan lakukan dulu, karena ini ragu. Ada makanan, ada yang bilang katanya makanan ini halal, ada yang bilang lagi mengatakan haram. Ragu. Apa yang Bapak lakukan? Jangan makan, jangan makan dulu. Loh, bukannya makanan pada asalnya halal? Betul, itu secara hukum. Tapi secara praktek kita jangan makan dulu, karena itu syubhat. Karena termasuk apa? Syubhat. Pernah Rasulullah SAW ya, memakan apa namanya, menemukan sebuah kurma. Ketika Rasulullah mau makan, Rasulullah ingat, jangan-jangan ini kurma sedekah. Sehingga terjadi keraguan. Ada kemungkinan ini kurma sedekah. Ada kemungkinan juga bukan. Apa yang terjadi? Gak jadi Rasulullah makan. Bahkan pernah Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, beliau makan kurma satu biji. Gara-gara makan kurma satu biji, Rasulullah gak bisa tidur. Ditanya, kenapa engkau tidak bisa tidur? Aku tadi makan kurma dan aku gak tahu apakah itu kurma sedekah atau bukan. Masya Allah, saudaraku seiman. Makanya sesuatu yang meragukan itu tinggalkan, Pak. Antum ragu, ini ustaz ini bagus apa enggak ya? Sesuai sunnah apa enggak? Tinggalkan dulu, jangan diambil dulu ilmunya. Sampai jelas dulu. Wah, ini memang betul-betul bagus, Pak. Tanya. Antum ragu, misalnya, Pak. Saya tadi wudu apa enggak? Wudu apa enggak? Yang diragukan wudunya. Kalau hadasnya udah yakin sih, tadi saya buang air, tapi setelah buang air saya lupa. Wudu apa enggak? Berarti apa yang kita lakukan, Pak? Wudu. Karena masalahnya wudunya yang kamu ragukan. Beda dengan kalau antum yakin tadi sudah wudu sih, sudah yakin. Cuma setelah itu saya ragu, kentut apa enggak. Ya. Nah, sesuatu yang ragu kata Rasulullah apa? Tinggalkan. Berarti gimana dong? Enggak perlu berwudu lagi, enggak masalah. Taruh keseimanan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau antum misalnya, Pak, ya. Apa namanya berburu burung, nembak burung. Tembak dor. Ternyata burungnya jatuh ke air. Sehingga antum ragu, ini burung matinya gara-gara peluru saya atau gara-gara air? Terjadi keraguan enggak? Ragu, boleh enggak dimakan? Enggak boleh, haram. Tinggalkan. Antum mau beli daging ayam ke tukang daging. Tapi antum tahu tukang daging ini suka nyampur yang halal dengan yang haram. Dan antum enggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ragu di situ. Ya udah, jangan beli dari situ. Nah ini, Pak. Jadi sesuatu yang ragu itu bukan ilmu. Hadis da'if itu meragukan. Apakah itu benar sahih dari Rasulullah atau tidak? Ya, benar dan tidaknya ini 50-50. Maka hadis da'if tinggalkan. Jangan diamalkan. Maka segala sesuatu yang sifatnya meragukan, tinggalkan, Pak. Tinggalkan. Nah, keenam, yaitu dzan. Ya. Yaitu mengetahui sesuatu yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada salahnya. Yang disebut dengan dzannun ghalib. Dzan yang kuat. Dzan yang kuat ini, Pak, boleh diamalkan tidak? Hah? Dan yang kuat boleh diamalkan tidak? Dugaan kuat boleh. Ya. Misalnya 70% benarnya sih 70% lah. Salahnya 30%. Berarti dugaan kuat ini benar, ya enggak? Iya. Atau tidak? Ya, benar dan tidaknya ini 50-50. Maka hadis dhaif tinggalkan. Jangan diamalkan. Maka segala sesuatu yang sifatnya meragukan, tinggalkan, Pak. Tinggalkan. Nah, keenam, yaitu dzan. Ya. Yaitu mengetahui sesuatu yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada salahnya. Yang disebut dengan dzannun ghalib. Dzan yang kuat. Dan yang kuat ini, Pak, boleh diamalkan tidak? Hah? Dan yang kuat boleh diamalkan tidak? Dugaan kuat? Boleh. Ya. Misalnya 70% benarnya sih 70% lah. Salahnya 30%. Berarti dugaan kuat ini benar, ya enggak? Iya. Seluruh ulama sepakat, kata Ibnu Qayyim, bahwa

Zon yang kuat ini apa? Boleh diamalkan tidak? Hah? Zon yang kuat boleh diamalkan tidak? Dugaan kuat? Boleh. Ya, misalnya 70% benarnya sih 70% lah, salahnya 30%. Berarti dugaan kuat ini benar, ya enggak? Iya. Seluruh ulama sepakat, kata Ibnu Qayyim, bahwa mengamalkan dugaan kuat atau dhon ini boleh tanpa perselisihan di kalangan para ulama. Karena kita ini Pak enggak lepas hidup kita dari yang namanya dugaan kuat, saudaraku sekalian. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, ashalla raka'ataini aw thalathan, falyataharra as-shawab." Apabila salah seorang dari kamu salat lalu terjadi keraguan dua apa tiga, cari dulu yang benar, kata Rasulullah. Ya. Kemudian amalkan yang kuat dugaan itu. Kalau sudah ada dugaan kuat, amalkan dugaan yang kuat, lalu sujud sahwilah setelah salam. Contoh misalnya antum sholat, sholat apa? Sholat zuhur. Kemudian antum ragu, ini dua apa tiga. Santum ingat-ingat, kayaknya ini 3 rakaat. Soalnya tadi saya mendaham, kayaknya di rakaat kedua. Pak, muncul tuh dugaan kuat, Pak. Ya udah, gunakan dugaan kuat itu. Tinggal tambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Beda kalau antum masih tetap ragu. Dua apa tiga. Setelah diingat-ingat juga gak ingat-ingat. Keraguan masih kuat. Maka kata Rasulullah, "Falyabni ala mastayqan." Hendaklah ia ambil yang yakin, yaitu 2. Buang yang ragu, yaitu 3. Berarti tambah lagi, Pak. Kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Kalau yang pertama tadi sujud sahwinya setelah salam. Kalau yang kedua ini sujud sahwinya sebelum apa? Salam. Bisa membedakan kan, Pak? Paham gak? Hah? Jadi kalau kita menggunakan dugaan kuat, maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau masih ragu juga, gak ada dugaan kuat, maka ambil yang yakin. Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Fahami itu, saudaraku seiman. Sehingga hadis itu menunjukkan bahwa dugaan kuat boleh diambil. Kita bermuamalah dengan orang pun juga berdasarkan dugaan kuat, Mas. Antum ketika pergi ke Bandung safar, dugaan kuat antum selamat di jalan. Antum ketika mulai berbisnis, karena ada dugaan pengen dapat untung, antum bermuamalah dengan teman berdasarkan pakai dugaan kuat, buat teman saya ini insya Allah amanah orangnya, karena orangnya masya Allah udah berjenggot, jujur orangnya, bertakwa, soleh. Mudah-mudahan insya Allah dugaan kuat saya di orangnya jujur. Ada kemungkinan dia gak jujur? Ada, tapi sedikit. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau dugaan kuat itu enggak boleh diamalkan, betapa sulitnya kita dalam bermuamalah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita lanjutkan, Pak, di halaman 17 ini. Sedang ilmu itu terbagi menjadi 2. Nah, tingkatan yang pertama, kata beliau, yang sifatnya ilmu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ilmu daruri, yaitu pengetahuan yang dapat diperoleh secara langsung tanpa

0: memerlukan penelitian dan dalil. Contoh apa? Api itu panas, nggak perlu diteliti dulu. Bener nggak nih api ini panas? Coba ah, coba. Nggak mungkin. Es itu dingin, semua orang tahu. Tanpa diteliti pun tahu es itu dingin. Iya tidak?
1: Iya.
0: Iya. 2 + 2 = 4. Semua orang tahu itu. 1 + 1 = 2. Kecuali tukang foto. 2 × 3 = berapa? 10 pak. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini ilmu daruri namanya kok. Ilmu tentang surga dan neraka itu daruri. Ilmu tentang adanya Allah daruri. Ilmu tentang adanya para nabi daruri. Semua tahu. Iya. Ada lagi yang kedua, ilmu nadari. Yaitu ya, pengetahuan yang hanya bisa diperoleh dengan cara melakukan penelitian dan dalil. Misal, dari mana kita tahu bahwa wudu itu wajib adanya niat? Setelah kita mempelajari dalil. Dari mana kita tahu bahwa takbiratul ihram itu ya, mengangkat tangannya sejajar dengan apa? Bahu. Setelah kita belajar, oh ada dalilnya ini. Rasulullah SAW ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Nah itu namanya ilmu nadhari. Yaitu ilmu yang membutuhkan kepada penelitian dan dalil. Iya. Nah ini saudaraku seiman. Membedakan ilmu-ilmu daruri, ilmu nadhari, ya, sebetulnya itu dalam praktek. Dua-duanya menghasilkan keyakinan, baik ilmu daruri maupun ilmu apa? Nadhari, saudaraku seiman. Tergantung keyakinan ini, ya, keyakinan itu tergantung kepada keilmuan seseorang. Semakin kuat keilmuan, semakin apa? Yakin. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya di sini Pak, ya, pahami baik-baik. Sesuatu itu menghasilkan keyakinan atau tidak itu tergantung ilmunya kita. Antum yakin tidak? Ada kota di Saudi namanya Abha. Hah? Gak tahu. Kalau yang gak tahu diam. Gak tahu saya. Gimana saya mau yakin? Adapun yang tahu dan pernah ke sana, dia akan berkata apa? Yakin ada. Berarti yakin itu ditentukan oleh apa? Keilmuan. Iya. Antum yakin enggak, Pak? Ada sebuah gunung namanya Jabal Nur. Yakin, dari mana antum tahu? Beritanya banyak, saya juga udah pernah ke sono. Oh, Masya Allah. Sementara teman antum enggak tahu. Sehingga dia tidak bisa meyakininya akibat ketidaktahuan dia. Nah, di sini saudaraku seiman. Makanya yakin atau tidak itu bukan ditentukan oleh sesuatu, tapi ditentukan oleh ilmu kita. Ya. Makanya suatu hadis misalnya, apakah hadis ini menghasilkan keyakinan atau tidak, ditentukan oleh keilmuan seseorang tentang hadis itu. Karena kan masalahnya Pak, ada orang yang berkata begini, hadis ahad hanya menghasilkan dugaan kuat. Adapun hadis mutawatir, maka ini menghasilkan keyakinan. Kita katakan, maaf mas, dari mana antum kamu katakan bahwa hadis ahad itu menghasilkan dugaan kuat? Ya kan itu pengabaran 1 orang, 2 orang, 3 orang, masih ada kemungkinan salah. Baik. Yang namanya kemungkinan salah itu kecil atau besar? Kecil, berarti dugaan kuat. Oke. Bagaimana kalau itu dikuat oleh penguat-penguat sehingga sampai kepada derajat yakin. Kira-kira itu sampai derajat yakin tidak? Bisa. Dari mana? Dari keilmuan seseorang, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini di akal Islam, saudaraku seiman. Makanya kan kita merasa heran, Pak. Ya di Bogor ini banyak, dulu itu banyak yang namanya Hizbut Tahrir, Pak. HTI yang kemudian sama negara kita dilarang, alhamdulillah. Dulu di Bogor ini tempatnya nih, Pak, orang-orang HTI itu, Pak. Di antara keyakinan mereka apa? Menolak hadis ahad dalam akidah. Alasannya apa? Bahwa hadis ahad itu tidak sampai derajat yakin. Hadis ahad itu katanya hanya menghasilkan dugaan kuat. Padahal saudaraku seiman, masalah menghasilkan yakin atau dugaan kuat itu bukan ditentukan oleh sebuah teori, tapi ditentukan oleh pengetahuan seseorang. Seorang ulama bisa sampai kepada derajat yakin dengan keilmuannya, sementara orang jahil boro-boro sampai derajat yakin, yang ada ragu bahkan waham. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya kemudian mereka menolak hadis tentang azab kubur. Padahal para ulama hadis mengatakan hadis azab kubur itu apa? Mutawatir. Tapi mereka bilang katanya ahad. Loh kok aneh? Ulama jelas mengatakan mutawatir, mereka bilang katakan apa? Ahad. Udah gitu memaksakan pendapat mereka. Sementara ulama-ulama yang memang ahli hadis jelas mengatakan hadisnya mutawatir. Sampai Imam Baihaqi mengatakan bahwa hadis tentang azab kubur itu lebih dari 100 hadis. Iya. Secara keseiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Ini Pak. Adapun jika dilihat dari sudut pembebanan kewajibannya kepada seorang muslim, maka ilmu syar'i ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu aini, fardu ain, yaitu ilmu yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah wajib belajar ilmu seperti apa? Ya. Contohnya ilmu tentang iman, thaharah, salat, puasa, zakat. Berarti ini, Pak, yang sudah pernah saya sampaikan di sini, Pak. Bahwa ilmu yang sifatnya hukumnya fardu ain adalah yaitu yang ditunjukkan kaidah mala yatimul imanu illa bihi, ya, yaitu yang tidak mungkin keimanan kita sempurna kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut, maka ilmu itu hukumnya fardu ain. Ya, yang tidak mungkin keimanan kita sempurna kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut, maka itu hukumnya fardu ain. Contoh apa? Mempelajari rukun iman, mempelajari rukun Islam. Ya, iman kita tidak akan sempurna tanpa sholat. Berarti wajib belajar tentang sholat. Iman kita tidak akan sempurna tanpa apa? Melaksanakan kewajiban. Maka kewajiban-kewajiban ini harus kita pelajari, Pak. Apa aja kewajiban kita dalam kehidupan. Iman kita tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan maksiat. Maka wajib kita belajar apa saja yang Allah larang. Apa maksiat-maksiat itu? Wajib, saudaraku saudara. Iya. Nah, kata beliau, ilmu tentang iman. Apa itu iman? Bersuci. Antum kalau sholat kemudian wudunya salah, kira-kira sholatnya sah gak, Pak? Gak sah. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki sedang sholat, Pak. Rupanya di kakinya itu ada sebesar dirham tidak terkena air. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulangi wudu dan sholatnya. ya. Kadang ada orang wudu nyuci kakinya sembarangan aja, cuci aja. Tumitnya enggak kena. Wah, ini bahaya, Pak. Atasul waidun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Itu tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, ya akhi. Jadi belajar, wajib. Wajib belajar tentang wudu, tentang sholat, tentang kalau antum punya harta, wajib belajar tentang zakat harta antum. Tentang puasa Ramadan, wajib belajar kita, Pak. Bagaimana syarat-syarat sah puasa, apa pembatal-pembatal apa? Puasa, wajib belajar. Kalau enggak berdosa kita, Pak. Antum yang wajib haji, mau pergi haji, wajib belajar tentang fikih haji. Apa saja yang membatalkan haji, apa saja keharaman-keharaman ihram, wajib itu, saudaraku sekalian. Antum yang tiap hari jualan di pasar misalnya, atau jualan di mana, wajib belajar tentang fikih jual beli. Wajib belajar apa saja jual beli yang diharamkan dalam Islam. Jangan sampai antum jualan tapi ternyata mengandung riba. Iya. Wajib belajar, saudaraku seiman. Gak boleh kita menjadi orang-orang yang cuek. Ah, bodo amat, yang penting saya jualan. Mau gimana-gimana, yang penting saya dapat duit. Waduh, ngeri, Pak, kalau sudah seperti ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum sebagai suami wajib belajar tentang fikih talak. Belajar tentang hak istri antum. Karena talak itu diserahkan kepada istri atau kepada suami? Suami. Ya. Nah, kalau suami enggak paham ilmu talak, 10 kali talak enggak dipisah-pisahin juga. Nah, soalnya ini sudah kejadian, Pak. Ada suami istri datang ke saya mau konsultasi. Padahal pasti ada, silakan. Begini, Pak Ustaz, kata istrinya. Suami saya ini sudah 10 kali mentalak saya. Astagfirullahaladzim. 10 kali yang benar. Islam hanya membatasi 3 kali talak. Ini 10. Rupanya si suami pemahamannya gini. Jadi gini, Ustaz, saya tuh memahaminya, kalau talak jatuh kemudian rujuk, jadi nol lagi. Setiap rujuk nol lagi. Aduh, Robi, kata saya. Kenapa enggak nanya? Kata Rasulullah, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obatnya kebodohan itu bertanya. Lah, ini pahami sendiri. Jadi gimana, Ustaz? Dia bukan istri antum lagi. Jadi wajib pisah. Nah, akibat gak pernah mau belajar fikih talak, antum-antum yang jadi suami, Pak. Karena talak itu diserahkan kepada suami, wajib belajar tentang fikih talak itu, Pak. Kapan talak tidak sah, kapan talak sah, seperti apa talak. Jadi harus paham itu. Ya. Bapak dan ibu sekalian, saudaraku seiman. Ibu, sebagai ibu rumah tangga, wajib belajar tentang hak-hak suami apa. Bagaimana cara mengajarkan anak, karena yang namanya ibu punya anak. Maka suami istri yang menjadi bapak dan ibu wajib belajar bagaimana mendidik anak. Kalau enggak berdosa. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, ilmu kifai, yaitu ilmu yang tidak wajib atas setiap muslim untuk mengetahuinya dan mempelajarinya. Apabila sebagian dari mereka telah mengetahui dan mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas sebagian yang lainnya. Namun, apabila tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui dan mempelajarinya, padahal mereka sangat membutuhkan ilmu tersebut, maka berdosa semuanya. Kulihat. Jadi fardu kifayah itu, Pak, kalau ada yang mengamalkan sebagiannya, mempelajarinya, yang lain jadi gugur tuh. Tapi kalau tidak ada yang mempelajarinya, semuanya dosa. Ya, contoh, mempelajari ilmu qiraat. Qiraat 10 wajib ada yang belajar. Belajar ilmu waris harus ada yang belajar. Kalau enggak ada yang belajar, dosa semuanya. Belajar ilmu bahasa Arab atas pendapat jumhur. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya belajar bahasa Arab itu fardu ain. Itu Imam Syafi'i loh. Makanya antum kalau mazhab Syafi'i terus enggak bisa bahasa Arab, dosa antum. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah. Harus di antara kaum muslimin ada yang belajar bahasa Arab. Iya. Ilmu usul fikih, ilmu hadis, memperdalam ilmu fikih, semua itu hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib setiap muslim, tapi harus ada di antara kaum muslimin yang belajar, harus. Kalau enggak berdosa semuanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini ya. Nah ini saudaraku seiman, ini pengertian ilmu ya. Kemudian beliau berkata pengertian ilmu yang bermanfaat. Nah ini Pak, berarti setelah kita paham ilmu, oh ilmu syariat, ternyata ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang gak bermanfaat. Ya. Rasulullah SAW minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Apa yang Rasulullah baca setelah salat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu setelah selesai subuh. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Rezeki yang halal dan amalan yang diterima, masya Allah. Dan Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma, wa a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan dari jiwa yang tak pernah kenyang. Dan dari hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan dari doa yang tidak didengar. Nah sekarang, apa sih yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat itu, saudaraku seiman? Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pada waktu dan gelombang yang sama.

Ustadz, bolehkah tidak menikah sampai akhir hayat? Pak, hukum nikah itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib bagi siapa? Yang takut jatuh kepada zina. Jika dia tidak menikah, maka wajib dia apa? Menikah. Sunnah siapa? Yaitu orang yang mempunyai syahwat ingin menikah, tapi tidak takut untuk jatuh kepada zina, maka disunnahkan menikah. Mubah untuk siapa? Untuk orang yang ya tidak ada keinginan yang kuat untuk menikah dan tidak juga khawatir jatuh kepada zina. Mubah-mubah saja. Makruh buat siapa? Itu bagi mereka ya yang kalau menikah ternyata tidak bisa, dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak istrinya, hak lahir dan batin. Haram buat siapa? Buat orang yang memang tidak mungkin mampu untuk memenuhi hak istrinya. Gak boleh. Iya. Nah sekarang kamu memutuskan tidak menikah. Masalahnya kamu jenis yang mana ini? Ya. Alasan saya Ustadz karena saya belum dapat jodoh. Oh ini rupanya. Kalau alasannya karena belum dapat jodoh, jangan ada niat gak mau nikah selamanya. Minta sama Allah, ya Allah berikan kepada saya jodoh yang soleh atau soleh, ya Allah. Berikan kepada saya pasangan hidup yang membantu saya untuk menaati-Mu, ya Allah. Minta sama Allah sambil usaha. Ya. Karena sunnah apa nikah itu sunnahnya para nabi. Gak ada para nabi yang jomblo, gak ada. Di surga gak ada jomblo. Di surga semua menikah. Setiap orang diberikan oleh Allah istri. 2, ya, 3, 4, ada yang 100 bahkan. Maka datang menikahlah. Apakah seorang ustaz wajib dipanggil ustaz di setiap waktu dan tempat? Tidak wajib, Pak, tapi itu adab. Adabnya kalau kita manggil ustaz kita, panggil dengan gelarnya ustaz, itu adab. Dari murid kepada sang ustaz. Ya. Dan apakah seorang ustaz boleh merendahkan jamaah dengan panggilan ente? Apa itu ente, Pak? Anta. Anta dalam bahasa Arab itu kamu. Dan itu bukan panggilan meremehkan. Para sahabat berkata, kata Rasulullah, Pak, setiap kalian, ya, setiap kalian ada jin korinnya. Apa kata Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Lihat. Sahabat ini ngomong kepada Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Anta. Anta itu dalam bahasa Arab boleh-boleh aja. Cuman orang Betawi dijadiin ente. Ya. Ente gimana ente? Nah kalau memang secara uruf kata-kata ente itu tidak sopan, lebih baik jangan. Secara uruf, kita kembali kepada uruf. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa jadikan hukum. Nah secara adat misalnya kata-kata ente itu sesuatu yang sifatnya kurang sopan, maka hindari. Ya. Maka seorang ustaz memanggil jamaahnya dengan ente, sementara uruf di situ ente itu sesuatu yang kurang bagus. Jangan, karena seorang ustaz itu harus memberikan contoh yang baik. Ya, jangan sampai seorang ustaz mengajarkan akhlak yang tidak baik, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an.
suami ana bilang bid'ah itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Apa maksudnya bid'ah yang diperdebatkan? Kalau maksudnya keberadaan bid'ah, enggak benar. Semua ulama sepakat ada yang namanya bid'ah. Makanya para ulama ketika berbicara tentang pembagian bid'ah, mereka membagi menjadi bid'ah muttafaqun alaiha, yaitu bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu bid'ah. Seperti bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah, bid'ah apa? Sufiyah, bid'ah apa lagi? Hah? Syiah, Rafidhah. Semua ulama sepakat itu bid'ah yang sesat. Tidak ada perselisihan. Nah, ada lagi bid'ah yang memang diperselisihkan para ulama, itu bid'ah atau bukan? Seperti kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Sementara imam ahli hadis, para ulama ahli hadis kebanyakan mengatakan tidak disyariatkan, tapi tidak sampai kepada bid'ah. Nah, yang seperti ini bagaimana? Kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Itu yang kita amalkan. Ingat, tidak setiap yang diperselisihkan itu, Pak, boleh kita saling menghormati, tidak? Bedakan masalah perselisihan ijtihadiyah dengan sebatas perselisihan saja. Kalau masalah-masalah ijtihadiyah, betul, kita tidak boleh saling memaksakan pendapat, sahih. Tapi kalau sudah sampai derajatnya saudaraku seiman itu hanya sebatas perselisihan dan ternyata pendapat orang yang membolehkan lemah sekali, maka ya akal Islam wajib kita jelaskan bahwa itu pendapat lemah dengan hujah-hujah yang kuat tentunya saudaraku seiman. Contoh misalnya apa yang di zaman sekarang yang dianggap yang diperselisihkan, contohnya apa? Contohnya bid'ah maulid Nabi. Di zaman sekarang kan berusaha dikesankan bahwa ini perselisihan ulama. Dan memang ternyata ada ulama-ulama yang membolehkan seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Abu Syamah ya, dalam kitab Al-Hawadits wal Bidah. Tapi kan pendapat ulama bukan dalil. Sekarang kita lihat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun yang mengamalkan itu. Apakah kita lebih mengikuti Rasul dan para sahabat atau mengikuti pendapat ulama belakangan? Tentu Rasul dan para sahabat itu yang kita ambil. Makanya kata Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian melakukannya. Ada enggak sahabat yang merayakan maulid Nabi, Pak? Enggak ada. Ada enggak para tabi'in yang merayakan maulid Nabi, Pak? Enggak ada. Ternyata maulid Nabi yang pertama kali melakukannya siapa? Antum lihat enggak di YouTube tuh ceramahnya apa yang bekas ketua PBNU Said Akil Siroj. Dia bilang maulid Nabi itu yang pertama kali melakukan orang Syiah pada tahun 361 Hijriah. Dia sendiri mengakui bahwa maulid Nabi itu pertama kali yang mengamalkannya, mengadakannya orang Syiah dari Banu Fatimiyah. Berarti di zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan di zaman madhab yang empat pun tidak ada. Karena itu baru diadakan tahun 361. Imam Ahmad saja, Imam Mazhab terakhir, wafat tahun 241. Berarti muncul setelah 4 mazhab 100 tahun. Berarti imam-imam mazhab ini enggak paham kebaikan dong. Enggak cinta Rasul dong karena tidak merayakan maulid Nabi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an.

Apakah bermain di sungai bersama anak dan suami ikut kegiatan rafting atau arung jeram termasuk ke dalam larangan wanita tidak boleh mandi di pemandian umum? Sungai pemandian umum bukan. Kalau mandi di sungai, bajunya perempuan jadi ngejiplak enggak? Pasti ngejiplak, Mas. Jadi yang lebih baik tinggalin. Ya, udah biarin aja suaminya sama anaknya aja. Ibu ngapain? Ya. Ya, ibu nungguin aja. Ya.

Jika sedang sholat berjamaah, ada beberapa anak ikut berjamaah. Tapi sayangnya anak-anak itu sangat mengganggu karena mereka bukannya sholat tapi malah bercanda. Padahal sebelumnya imam sudah memperingatkan. Bolehkah kita memperingatkan dengan keras? Makanya kata Syekh Utsaimin, jangan membawa anak-anak yang kita ya tahu bahwa ini anak-anak hanya akan mengganggu orang sholat. Jangan, Pak. Kalau tahu anak-anak ini bakalan mengganggu, kelas. Maka dari itu, ya, pengurus masjid sediakan tempat khusus buat mereka supaya tidak mengganggu orang yang lain yang sedang sholat. Kasihan yang sedang sholat tidak bisa khusyuk, imamnya jadi ya enggak khusyuk, salah mulu bacaannya gara-gara apa? Teriak sana, teriak sini. Aduh. Mudaratnya lebih besar. Nabi mengatakan ipar itu maut. Saya punya anak perempuan, iparnya anak perempuan, iparnya kumpul dengan dia. Saya sudah jelasin ke besan, tetapi gak mau mengerti. Tetap aja adiknya suami anak saya di. Bagaimana sikap saya dengan anak saya itu? Bilang ke anak ibu, ya, bahwa selama dia ada di rumahmu, hati-hati berhubungan dengan dia. Tetap menjaga aurat, jangan bermudah-mudahan untuk ngobrol sama dia. Yang lebih baik hindari ngobrol sama dia kecuali kalau ada keperluan saja. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ipar itu maut. Kalau azan di sekitar rumahku, kalau azan selalu tidak berbarengan. Yang jauh dari rumah selalu azan tepat waktu. Sementara yang dekat rumah selalu telat azannya. Kalau saya sholat ngikutin azan yang jauh di rumah, tiba-tiba yang dekat rumah azan. Jadi saya sholat sambil ada azan. Boleh enggak? Kalau yakin sudah masuk waktu enggak masalah. Karena bisa jadi di masjidnya itu jamnya lelet. Ya, jamnya lelet. Surat Al-Baqarah ayat 31 tentang diajarkan nama-nama benda semuanya kepada Nabi Adam. Apakah hal ini juga merupakan ilmu, Ustaz? Ya, ilmu tentang benda tanaman, ilmu tentang batu, tanah, dan yang lainnya. Nabi Adam diajarin sama Allah, Pak. Ini tanaman apa, khasiatnya apa, bagaimana cara menggunakannya. Ini batu apa, bagaimana cara menggunakannya. Ini tanah apa, ini pohon apa. Diajarkan semua kepada Nabi Adam. Makanya pelajaran, belajar tentang tanaman-tanaman, itu Nabi Adam sudah tahu semuanya. Diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Ya. Berarti itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang boleh dipelajari? Boleh. Kalau itu memang bermanfaat untuk kehidupan kita. Belajar tentang tanaman ini, apa manfaatnya, apa khasiatnya. Kemudian bisa enggak dijadikan obat? Bagaimana dosisnya? Bagaimana caranya? Manfaat buat orang-orang, manfaat buat kaum muslimin, silahkan, gak apa-apa. Bagus. Seorang istri sudah mengerti tentang puasa, sholat, rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Kata suaminya tidak wajib lagi ngaji keluar, karena sebaik-baik perempuan itu diam di dalam rumahnya. Dan kalau suaminya tidak ridho, matinya masuk neraka. Apa betul perkataan suami itu, Ustaz? Kalau maksud suami artinya, seorang istri, ya, kalau mau belajar ilmu-ilmu fardu kifayah wajib seizin suami, betul.
Karena ilmu yang sifatnya fardu kifayah wajib seizin suami. Tapi untuk ilmu yang sifatnya fardu ain, tidak izin suami pun enggak masalah. Ya, bedakan itu antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Rumah anak cukup luas halamannya, tidak berpagar. Suka ada telur ayam di sela-sela tanaman. Bolehkah telur itu saya makan? Itu ayam siapa? Kalau ayam tetangga, kasih ke tetangga. Bilang, ini ayam kamu bertelur di rumah saya. Ini telurnya, kasih. Kecuali kata tetangga, enggak apa-apa, telurnya buat kamu, makan aja. Minta izin dulu. Ya. Apakah boleh seseorang yang selalu was-was dalam ibadahnya mengambil don? Misal selalu cemas bacaan makhrajnya salah. Ikuti aja yang yakin benar atau rakaat. Was-was sudah tahiyat atau belum? Sudah duduk di antara dua sujud atau belum? Ambilnya sudah aja. Kalau memang ada dugaan kuat, ingat ya, ada dugaan kuat bahwa saya sudah dua rakaat, ya udah gunakan dugaan kuat, gak masalah. Ya. Tapi syaratnya tadi sudah ada dugaan kuat, artinya dugaan benarnya 70% atau 80% lebih kuat daripada dugaan salahnya. Gak masalah. Karena sudah saya sebutkan tadi, seluruh ulama sepakat ijma boleh mengamalkan dugaan kuat dan

0: apa sih ini tulisannya, bingung saya. Mantuk ilmu syar'i apakah bisa dengan mengikuti kajian? Maksudnya? Hah? Apa? Kajian, kajian apa? Yang dikaji ilmu apa? Kalau yang dikaji tentang ilmu syariat, itulah kajian mantuk ilmu syariat. Tapi kalau yang dikaji ilmu perdukunan, enggak boleh. Atau yang dikaji tentang perkara bid'ah, enggak boleh. Karena bid'ah bukan ilmu. Ya. Misalnya kajian tata cara menyantet orang. Waduh, haram kita hadir, haram, enggak boleh. Saya punya anak laki-laki, sholat subuhnya suka terlewat. Padahal saya suka kasih atau berkali-kali. Apakah berdosa ya Ustaz? Bu, penting untuk mengetahui sebabnya kenapa. Sebab kalau tidak diobati sebabnya, akan terus terulang. Bisa jadi sebabnya dia begadang, main game, sampai larut malam. Atau main HP sampai larut malam. Pelajari sebabnya, Bu. Kalau sebabnya gara-gara HP, ambil HP-nya. Ya, suruh dia tidur setelah di awal waktu. Dah, kamu enggak boleh main HP lagi. Tidur di awal waktu supaya dia bisa sholat subuh tepat waktu, bangun. Karena kebanyakan itu terkadang anak main HP dulu di kamarnya sendiri. Main game dan yang lainnya. Mungkin ibunya menganggap anaknya sudah tidur. Padahal belum, sibuk main game sampai jam 12 malam. Nah di sini ibu penting, pelajari sebabnya kenapa. Kemudian suruh dia kalau siang tidur koilulah. Tidur siang. Karena tidur siang pun bisa membantu. Ya. Jadi pelajari sebabnya kenapa, Bu. Si Fulan setiap hari berpuasa dan ketika hari saya tidak puasa. Tujuan salah satunya puasanya agar anak-anaknya soleh. Bagaimana hukumnya Ustaz? Enggak boleh setiap hari puasa. Tiap hari puasa enggak boleh, dilarang sama Rasul. Yang sunnah itu kalau mau puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Adapun setiap hari puasa enggak boleh. Terus puasa niatnya supaya anak-anaknya soleh. Boleh tidak, Pak? Enggak masalah. Kalau tujuannya supaya anak-anaknya jadi soleh. Mudah-mudahan amal soleh saya berpengaruh untuk anak-anak saya. Silahkan. Ya. Tapi tentunya kita mengharapkan pahala Allah itu yang lebih baik, saudaraku seiman. Mengharapkan ridho Allah. Tetangga saya bikin kajian HTI dan menyarankan ummahat untuk ikut serta. Jangan ikuti, HTI itu Mu'tazilah. Dia itu Neo Mu'tazilah. Ya, menolak banyak hadis ahad. Bahkan kata Syekh Al-Albani ada 300 keyakinan ahlu sunnah yang ditolak oleh mereka gara-gara klaim hadisnya hadis ahad. Sudah menyeleweng. Sudah gitu hatta itu tujuan dakwahnya apa, Pak? Menegakkan khilafah dan mengkafirkan yang ada, pemimpin yang ada. Ya. Makanya dilarang oleh pemerintah karena itu bisa membahayakan kedaulatan negara. Apa ada ulama yang menguasai semua ilmu? Enggak ada. Tidak ada satupun ulama yang mengklaim bahwa dia sudah menguasai seluruh ilmu. Enggak ada. Karena ilmu Allah sangat luas kan. Ya. Orang yang terlambat sholat pas saf pertama akan terlambat masuk surga. Bagaimana kalau saf pertama sering penuh sehingga tidak kebagian? Itu mah beda lagi ya Pak. Ya. Yang dimaksud itu orang yang selalu masbuk. Gak pernah gak masbuk. Pasti masbuk. Maka yang seperti ini nanti masuk surganya juga masbuk. Diakhirkan sama Allah. Tak dulu enak aja ente masuk surga mau cepet-cepet. Ente sholat aja masbuk mulu. Iya. Nah ini semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan live pada kesempatan pagi hingga menjelang siang pukul 11.21 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC dari pembahasan menuntut ilmu jalan menuju surga diselenggarakan di Masjid Alumni IPB Bogor. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
2: Demi bintang, ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lat.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpek. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga, SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ART. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpek di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
2: Dandim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
3: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
2: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpek merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
5: Yang pertama adalah memproduksi video foto, ya.

0: Dios ha prohibido el robo de espermatozoides, acto por ejemplo sexual pada anak di bawah.
1: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
2: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
3: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan di apa.
2: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrek Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrek Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
4: Kami bergerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRS SNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
5: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
6: Luar itu rame-rame. Pak, motor biru motor bapak ya?
7: Oh iya, kenapa?
6: Ditolong maling, Pak.
5: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mako Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
8: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Selangan Sari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
9: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
8: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan.
7: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1.000 penari, penebaran 3.000 benih ikan nila nirwana, parade perahu hias, dan ikrar memuliakan sungai.
10: Komunitas Hujan Keruh di Jati 7 menggelar Festival Pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan diawali dengan penampilan 1.000 penari dari sejumlah sanggar tari dan pelajar yang membawakan tari belentung di aliran dan tanggul sungai Cipelang, Bendung Rentang, Jati 7. Festival juga diisi penebaran 3.000 benih ikan nila nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat. Dengan Festival Pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
11: Festival kali ini berbeda dari Festival Pecunan kemarin, dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari. Itu tetap kita usung sampai kapanpun.
10: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
13: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita simak program Jabar Now, kita akan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Sahih Jami' wa Sahir. Keutamaan para sahabat, kami hadirkan kurang dan anak, kami ucapkan selamat mendengarkan.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita keberkahan pada ilmu kita, umur, keluarga, harta dan aktivitas yang kita kerjakan, dan semoga Allah Azza wa Jal meridhai kita, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk melaksanakan amal yang saleh. Kita akan membahas tentang beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat disebutkan dalam sebuah riwayat dengan julukan, gelar atau rekomendasi. Ketika seorang masih hidup kemudian akan disampaikan dia akan syahid. Dan para ulama menyebutkan tidak boleh seseorang menyebutkan fulan orang beriman, fulan orang yang syahid, fulan orang yang pasti masuk surga jika seandainya tidak ada dalil yang khusus. Karena urusan akhirat adalah perkara gaib. Tidak boleh seseorang berbicara dalam urusan gaib kecuali dengan dalil. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum merupakan orang-orang yang Allah ridai. Bukan sekedar mereka orang yang pandai berbahasa Arab atau orang yang tinggal di Arab, tetapi mereka memiliki hati yang jernih, siap untuk berjuang dan mengorbankan semua yang mereka miliki untuk Islam dan kaum muslimin, termasuk membela Allah dan Rasulnya. Sehingga kelebihan dan totalitas dalam berikan semua yang mereka miliki untuk Islam, Allah jadikan ini sebuah keistimewaan. Bahkan ketika perbandingan antara orang-orang sahabat senior dengan junior pun tidak sama. Allah menegaskan dalam surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama orang yang sudah dahulu mendermakan, memperjuangkan semuanya sebelum peristiwa Fathu Makkah dengan orang yang setelahnya. Orang yang baru Islam berbondong-bondong setelahnya, setelah kaum muslimin melewati perjuangan yang repot, yang susah, mereka adalah orang-orang yang memiliki sebuah pengorbanan teruji. Dan Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dipuji orang-orang yang awal masuk Islam. Kita sering mendengar dalilnya sudah banyak sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau seandainya kalian jangan celah para sahabatku, seandainya ada di antara kalian bisa nyumbang emas sebesar gunung Uhud, dia kaya banget, punya emas sebesar gunung Uhud, disumbangkan semuanya, tidak bakal bisa menyamai pahala para sahabat, dan sampai setengah pun tidak bisa. Ini menunjukkan sebuah rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai ahlu sunnah yang betul-betul paham sunnah, ngerti kedudukan mereka. Dan kenapa para ahlu sunnah memiliki ciri khas berupaya memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka. Itulah tadi. Mereka orang-orang yang jiwanya paling bersih, paling ikhlas, dan betul kelihatan perjuangan. Jadi hanya ngomong kosong saja atau membanggakan karena mengikuti sebuah tradisi, budaya, atau bendera. Tapi mereka loyal dan tidak memperhatikan selain Allah dan Rasulnya. Inilah sebabnya Ahlus Sunnah memiliki ciri khas yang tidak dimiliki semua orang yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Ahlus Sunnah memiliki ciri khas memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman orang-orang yang paling ngerti, orang yang pernah dipuji dan direkomendasi. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sampai secara detail direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang syahid, orang yang akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan kita sebelumnya pernah mendengar ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, jumlah mereka 10. Ya, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kita hafalkan itu agar kita tahu meneladani orang-orang mulia, calon penghuni surga, dan mereka adalah pahlawan sejati. Aib sekali seorang muslim tidak kenal orang-orang hebat ketika dia harus menghafalkan orang-orang yang sebenarnya tidak hebat. Rugi dan mubazir sekali umurnya, ilmunya. Maka kita katakan inilah teladan kita yang sesungguhnya. Kita kenal mereka, kalau perlu memberikan nama anak-anak kita sebagai nama para sahabat. Ini yang pernah dilakukan oleh sebagian ulama ahli hadis ketika beliau dianugerahi Allah Azza wa Jalla keturunan anak yang banyak. Maka beliau memberikan nama 10 anaknya dengan 10 nama para sahabat calon penghuni surga. Dan sampai sekarang pun sebagian ulama bangga ketika memiliki anak dan diberi nama dengan nama salah satu calon penghuni surga. Ada yang namanya Abdullah, itu Abu Bakar. Ada yang namanya Umar, Uthman, Ali. Ada yang namanya Abdurrahman, ada Sa'ad, ada Sa'id. Ini merupakan sebuah kemuliaan dan kebanggaan yang pada tempatnya. Nah, ini ada sebagian sahabat. Nabi SAW puji beliau akan menjadi calon syahid. Masih hidup, dia belum mati. Akan tapi Nabi SAW sudah sebutkan itu. Nah, orang yang memang disebutkan nama mereka dengan orang-orang yang syahid, kita boleh untuk mengatakan fulan syahid. Tapi orang yang tidak, tidak ada dalil khusus, kita tidak boleh memberikan rekomendasi seolah-olah kita paling tahu. Kalau bahasa apa adanya, sok tahu memang. Kita seolah merekomendasi orang ini akan masuk surga atau fulan as-syahid. Ini mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendoakan maka boleh, tapi tidak mengatakan asyhad, karena asyhad artinya adalah fulan yang sudah pasti syahid. Tapi kalau kita berdoa kataballahu lahu syahada, semoga Allah azza wa jalla memberikan atau menganugerahkan kesyahidan pada orang itu, nah ini namanya doa. Baik. Para sahabat yang dijamin masuk surga selain yang 10 dan kita sebutkan tadi al-asharatu al-mubasyyaruna bil jannah, 10 orang dijamin masuk surga. Mereka ini disebutkan demikian karena dikumpulkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, Abdurrahman fil jannah, sampai 10 orang. Tapi ada beberapa sahabat yang memang disebutkan mereka juga akan masuk surga dalam hadis-hadis yang tersendiri, seperti Bilal radhiyallahu an, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, ya Bilal bima sabaqtani ila al-jannah fama dakhaltu al-jannata qattu illa wa sami'tu khashkhashataka amami. Nabi SAW menyatakan, Bilal kamu punya amal apa? Aku setiap masuk surga aku selalu mendengarkan derap langkah sandalmu di surga. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha dijanjikan akan memiliki qasr, istana di surga, dan diucapkan salam dari Jibril kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi istrinya di dunia dan di akhirat. Demikian pula ada seorang sahabat namanya Hanzalah yang dikenal dengan Ghasilul Malaika ketika gugur di perang Uhud. Ya, beliau dikenal dengan Ghasilul Malaika, seorang yang dimandikan malaikat. Ketika perang Uhud beliau sedang berhubungan badan dengan istrinya, tiba-tiba ada seruan untuk berangkat jihad, maka beliau belum sempat untuk mandi. Berangkat kemudian terbunuh di perang Uhud. Dan ternyata Nabi SAW bertanya, ini kenapa ada sahabatku yang istimewa banget dimandikan para malaikat? Dan ternyata keluarganya menceritakan dia baru saja berhubungan badan, belum sempat mandi, langsung berangkat untuk melakukan jihad. Sampai beberapa keturunannya dikenal dengan Ibnul Ghasil. Ini adalah anak dari sahabat Hanzalah yang dimandikan malaikat. Ada Ukashah radhiyallahu an yang pernah minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah doakan aku menjadi salah satu dari 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka Nabi SAW menyatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Dalam riwayat dikatakan, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikan dia termasuk 70 ribu golongan yang akan masuk surga. Ini Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu an. Ada juga seorang wanita tua berkulit hitam, ketika dia diuji oleh Allah dengan terkena penyakit ayan, sorak, gulung-gulung, hilang kesadaran. Seorang wanita datang mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasul, inni usra, aku selalu mengalami ayan. Maka mintakan kepada Allah agar Allah memberikan aku kesembuhan. Kata Nabi SAW, kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kamu pilih yang mana? Sabar atau aku doakan kamu, Allah akan sembuhkan? Maka dia mengatakan, bal asbir ya Rasulullah, aku sabar saja. Cuman aku minta didoakan ketika aku kumat dan terkejang-kejang, aku khawatir auratku akan tersingkap. Maka Nabi SAW mendoakan agar perempuan itu tidak tersingkap auratnya ketika sedang kumat dan datang penyakitnya. Dan subhanallah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhum at-tawaf melihat wanita ini, Ibnu Abbas mengatakan kepada muridnya, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita calon penghuni surga? Dia masih hidup, tapi dia sudah dipesankan tempat di surga. Mana-mana? Itu perempuan berkulit hitam. Sebagian ulama mengatakan, kita bayangkan seorang wanita berkulit hitam, dia sakit. Berkulit hitam artinya sebagian orang tidak terlalu tertarik, tidak seperti yang berkulit putih atau menarik sekali warna kulitnya. Yang kedua, sakit. Sakit. Ternyata dia berupaya menutup auratnya. Menutup auratnya. Kita lihat bagaimana banyak sebagian orang justru ketika Allah kasih kesempurnaan paras dan badan, semakin berani dia untuk membuka auratnya. Apalagi di zaman sekarang yang bahkan semuanya hampir menjadikan tontonan ini sebagai sebuah tradisi. Berjilbab akan tetapi pakaian bawahnya memprihatinkan sekali. Bahkan sebagian di antara kalangan mukminat saja yang sudah ngaji saja, untuk diajak menutup aurat menggunakan pakaian besar sebagaimana dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terlihat bentuk lukuk tubuhnya, masih agak susah. Maka inilah para sahabat yang mereka memang sempat dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka layak untuk mendapat jaminan itu, dan kita katakan mereka calon penghuni surga, misalkan yang lain tidak. Ada dua hadis yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini tentang hadis yang sama. Kemudian setelah itu kita akan bahas hadis-hadis berikutnya. Hadis yang bernomor 131, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian diriwayatkan At-Tirmidzi dari Uthman ibn Affan. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibn Hibban dari sahabat Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu an. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang 131 itu, "Uthbut Uhud fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidan." Wahai Uhud, kamu tenang saja. Tidak usah bergerak-gerak. Yang di atasmu itu bukan siapa-siapa. Yang di atasmu ada nabi, ada siddiq, yaitu Abu Bakar, orang yang betul-betul siap untuk membenarkan bagaimanapun kondisinya. Kemudian ada dua orang yang akan menjadi calon syahid. Baik. Dalam riwayat yang disebutkan nomor 132. Ya, hadis setelahnya nomor 132 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Sa'id ibn Zaid. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hamim itu Imam Ahmad, an Anas wa an Buraidah dari sahabat Anas bin Malik dan Buraidah. Kemudian riwayat At-Tabarani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan uthbut Hira, gunung Hira. Hira itu sebuah tempat atau semacam gua yang kita sudah sering dengar, dan letaknya memang di atas gunung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Hira, jangan gerak-gerak. Fa innama 'alaika nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Yang di atasmu seorang nabi atau seorang siddiq atau seorang yang syahid. Hadis yang pertama beliau mengatakan uthbut Uhud, yang kedua uthbut Hira. Ya, jangan gerak-gerak. Karena memang pada kesempatan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajathat bihim au farajatha bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Uhud. Beliau waktu itu ditemani oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan ternyata gunung Uhud bergoncang. Gunung Uhud bergoncang. Dan ini menunjukkan bahwa makhluk Allah pun bisa bergoncang. Kemudian dalam riwayat yang lain, kejadian daerah Hira juga sama. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Hira. Kalau tadi yang kita bahas dalam hadis 132 disebutkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Tabarani, maka sebenarnya hadis ini justru ada dalam Sahih Muslim. Ya, artinya kebiasaan para ulama ketika menyebutkan sebuah hadis dan ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim, maka ini lebih pantas untuk didahulukan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala jabal Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di gunung Hira yang ada guanya itu, Hira. Fataharrak, maka gunung itu bergoncang, bergerak. Faqala alaihi salatu wassalam uskun Hira, wahai Hira, diam kamu. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Yang di atasmu itu hanya seorang nabi, seorang siddiq dan seorang yang syahid. Dalam riwayat padahal wa alaihi, dan pada saat beliau mengatakan itu, di atas gunung Uhud ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talhah ibn Ubaidillah, kemudian ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian ada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika beliau sebutkan mereka semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di atasmu ada syahid. Dalam riwayat disebutkan wa'addahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di atas gunung Hira, maka beliau mengatakan, di atasmu itu bukan siapa-siapa. Di atasmu itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada Abu Bakar Siddiq, kemudian ada syahid. Lalu beliau sebutkan para sahabatnya, ini tuh Umar, ini Uthman, ini Ali, ini Talhah, dan seterusnya. Para syurah mengatakan, dan orang yang naik ke atas gunung itu semuanya syahid. Semuanya syahid. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sakit memang. Tetapi dalam hadis dikatakan, Siddiq itu adalah julukan yang melekat dan khusus untuk Abu Bakar. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Dalam surat Az-Zumar, Allah menyatakan, dan orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkan. Ada tafsiran yang mengatakan, Abu Bakar lah orangnya bersama Nabi SAW. Dan ini adalah sebuah keistimewaan. Bahkan Abu Bakar ini lebih hebat dari seorang syahid biasa. Kan disebutkan dalam Al-Quran, إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ini dalam surat At-Taubah, dalam surat Bara'ah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ingat ketika Nabi berbicara kepada sahabatnya, dan Allah puji Abu Bakar dengan sahabatnya, ketika Allah tahu Abu Bakar tidak akan murtad, sampai diabadikan dalam Al-Quran, sahibihi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah, dan ini merupakan sebuah derajat yang tinggi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tinggi. Maka orang yang mengingkari ini memang dia tidak beriman kepada Al-Quran. Dan para sahabat, mereka memiliki keistimewaan. Ketika Nabi SAW menyebutkan, di atasmu ada orang yang syahid, dan subhanallah semuanya syahid. Uthman terbunuh di rumahnya. Umar terbunuh di mihrab. Dan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, waja'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, rizkikan, anugerahkan kepadaku syahadah atau menjadi syahid di jalanmu. Dan jadikan kematianku berada di Madinah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dalam sebuah hadis dikatakan, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha, fa inni kuntu syahidan aw syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa mengusahakan dia tinggal terus di Madinah sampai wafat, lakukan. Karena aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat nanti pada hari kiamat untuk orang yang wafat di kota Madinah. Artinya, ini menjadi cita-cita para sahabat sampai Umar berdoa, ya Allah, berikan aku syahidan dan jadikan kematianku di Madinah, dan Allah kabulkan. Kita kenal Umar radhiyallahu anhu dibunuh dengan pisau beracun oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Para ulama mengatakan, alaihi minallahi ma yastahiq. Mudah-mudahan Allah timpakan kepada orang ini apa yang memang dia berhak untuk mendapatkannya. Membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, calon penghuni surga. Ya, dan memang Umar bin Khattab telah mendapatkan kesyahidan itu. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan beliau dengan kekuatannya. Ternyata di saat beliau memerintah, beliau menjadi sebab ketika fitnah-fitnah tidak terjadi. Setelah beliau wafat, maka terjadilah pembunuhan, pemberontakan, fitnah dan bid'ah. Bid'ah banyak sekali. Ada bid'ah khawarij, qadariyah, ada murji'ah, dan berbagai fitnah lainnya. Bid'ah yang semakin kelihatan sekali. Maka Uthman pun terbunuh. Uthman radhiyallahu an. Beliau terbunuh di rumahnya tanpa perlawanan. Dan ini diketahui oleh orang-orang yang sudah belajar sejarah dan belajar hadis. Dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya Uthman, innahu la'alla Allah an yuqammisaka qamisan, fa idza araduka an takhla'ahu fala takhla'hu lahum. Wahai Uthman, mungkin satu saat nanti Allah azza wa jal akan memberikan kamu sebuah baju, dan ada orang-orang yang ingin lepas baju itu dari kamu. Jangan kamu izinkan untuk melepas baju itu. Oleh karenanya Uthman radhiyallahu anhu ketika banyak orang protes, suruh dia mundur dari kekhilafahan, Beliau bertahan bukan karena rindu kekuasaan, akan tetapi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang asal mulanya pemberontakan dicetuskan, diprakarsai oleh seorang Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Dia keliling ke negara Arab, negara Arab. Dan dalam dia mengatakan, "Adhhirul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wastamilu quluban nas." Dia mengatakan, tunjukkan amar ma'ruf nahi munkar. Ambil simpati masyarakat. Bahkan dia ini ingin menunjukkan hubbu ahlil bait. Dia ingin menunjukkan kita cinta kepada ahlul bait, sehingga Uthman ini intinya dikudeta. Dan berhasil. Jadi dia datang ke daerah Syam, ditolak, diusir. Datang ke Irak, diusir. Datang Basrah, datang ke Hijaz, datang ke tempat-tempat bahkan Yaman diusir. Tapi ketika dia sampai bercokol di Mesir, bertahan dia di sana. Sehingga dia bisa menebarkan syubhatnya, pemikiran-pemikiran rusaknya, racun-racun dan kefasikan ini. Dan menghasut kaum muslimin sehingga mereka pun membuat sebuah skenario. Akhirnya berangkat ke kota Madinah sampai terjadilah pengepungan. Sampai akhirnya Uthman tidak bisa keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat. Dia mengatakan, "Adhhirul amra bil ma'ruf."

ke tempat-tempat bahkan Yaman diusir, tapi ketika dia sampai bercokol di Mesir, bertahan dia di sana. Sehingga dia bisa menebarkan syubhatnya, pemikiran-pemikiran rusaknya, racun-racun dan kefasikan ini, dan menghasut kaum muslimin sehingga mereka pun membuat sebuah skenario. Akhirnya berangkat ke kota Madinah, sampai terjadilah pengepungan, sampai akhirnya Uthman tidak bisa keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat. Dan mereka sendiri atau para pemberontak itu yang memaksa untuk menjadi imam. Sampai dalam riwayat dikatakan, ya Amirul Mukminin, sebagian kaum muslimin di kala itu teriak berbicara dengan Uthman radhiyallahu anhu dari luar rumah. Innahu yusalli ma'ana au yusalli bina imamu fitnah. Yang sekarang jadi imam kami adalah imam fitnah. Para pemberontak, gimana kami? Maka kata Uthman radhiyallahu anhu, as-salatu khairu ma ya'maluhul muslimun. Salat itu merupakan ibadah yang paling bagus dikerjakan. Sudah kalian tetap salat bersama mereka. Uthman tidak mau menentang. Menjaga persatuan kaum muslimin dan jangan ada pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Sehingga beliau tidak arahkan semuanya untuk melawan. Sampai Uthman radhiyallahu anhu terbunuh sendiri di rumahnya. Dan ini sebuah berita yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW jauh sebelumnya. Ketika Nabi SAW pernah, ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, la ashabanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawm. Aku akan menemani Nabi SAW hari ini. Aku keluar, aku ingin menemani Nabi SAW hari ini, full. Qala fa'ataitu al-masjid. Aku sampai ke masjid. Aku cari Nabi SAW, tidak ada. Aku tanya, katanya, dhahaba ila bi'ri aris. Nabi SAW sedang pergi ke kebun dan di sana ada sumurnya, sumur aris. Maka aku menuju ke sana. Ternyata Nabi SAW sedang buang hajat. Setelah buang hajat, beliau duduk-duduk di dekat sumur, kakinya dijulurkan di kufil bi'ir. Di bibirnya sumur itu. Beliau julurkan kakinya di situ. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu masuk, menyalami Nabi SAW, kemudian beliau menuju ke pintu kebun itu sambil mengatakan, la akunanna bawwab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yawm. Aku akan menjadi penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar beliau duduk tenang karena beliau ingin santai, maka aku jaga di pintunya. Ternyata Abu Bakar datang. Dan ini menunjukkan Abu Bakar betul-betul dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar selalu mengiringi. Abu Bakar datang. Maka ditanya oleh Abu Musa, siapa Abu Bakar? Kemudian beliau mengatakan, makanaka, kamu di situ dulu. Aku lapor ke Nabi SAW. Labor, kemudian dikatakan, Abu Bakar yasta'zin. Abu Bakar pengen ketemu antum. Qal i'zan lahu wa abshirhu bil jannah. Kata Nabi SAW kepada Abu Musa, izinkan dia masuk dan beritahu kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Disampaikanlah kepada Abu Bakar, dikatakan, basyarakan Nabi SAW bil jannah. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kamu dengan surga. Abu Musa mengatakan, enak sekali. Setiap yang datang, didoakan masuk surga. Dan kebetulan Abu Musa ketika keluar dari rumah, adik atau kakaknya sedang wudu dan akan nyusul. Maka kata Abu Musa radhiyallahu anhu, in yuridillahu bifulanin khairan ya'ti bihi. Kalau seandainya Allah Azza wa Jal menghendaki adikku atau kakakku tadi itu akan mendapatkan kecipratan kebaikan, Allah akan buat dia datang ke sini. Maksud Abu Musa, nanti dia datang, aku akan mintakan izin kepada Nabi SAW, adikku pengen ketemu antum. Dan nanti dia berharap Nabi SAW akan mengatakan hal yang sama kepada adiknya, seperti yang disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata gak datang adiknya. Adiknya atau kakaknya itu gak datang. Ternyata pintu sudah ada yang ngetuk lagi. Siapa? Umar. Dimintakan izin kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, i'zan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dan beritahu kabar gembira, dia akan masuk surga. Akhirnya diizinkan, kemudian diberi pesan tadi itu. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW di bibir sumur duduk dan kakinya dijulurkan, begitu Abu Bakar datang, beliau melakukan hal yang sama. Ketika Umar datang, beliau pun melakukan hal yang sama. Kembali Abu Musa mengatakan, ya Allah, in yuridillahu bi khairan ya'ti bihi. Seandainya Allah mau pengen adikku ini dapat kebaikan, biar dijanjikan.

0: surga biar didoakan, Allah akan bikin dia datang. Tapi dia enggak datang lagi. Kemudian pintu bergerak. Siapa? Uthman. Dimintakan izin oleh Abu Musa. Dan ternyata setelah diizinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu." Izinkan dia masuk, sampaikan kabar gembira dia akan masuk surga, tapi melewati sebuah ujian melanda, sebuah musibah yang akan dia lewati. Maka Utsman radhiyallahu anhu diberitahu oleh Abu Musa, kemudian beliau mengatakan, "Allahul musta'an." Beliau mengatakan hanya Allah tempat untuk berlindung dan minta pertolongan. Lalu Utsman masuk. Ketika sumur itu diduduki 3 orang, ada Nabi SAW, ada Abu Bakar dan ada Umar, maka ternyata sumur itu sudah full. Tidak bisa lagi diduduki oleh 3 orang. Atau tambah lagi orang ketiga atau keempat. Maka Utsman duduk di tempat yang lain. Duduk agak mundur tapi berhadapan dengan Nabi SAW. Maka salah seorang periwayat yaitu menantu Abu Hurairah, Sa'id ibn Musayyib mengatakan, "Fata'awwaltuha quburahum." Maka aku takwilkan kejadian ini adalah yang disesuaikan dengan kuburan mereka di masa mendatang. Abu Bakar, Umar, Uthman jadi satu. Abu Bakar, Umar, Nabi SAW maksudnya. Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar jadi satu kubur mereka. Artinya mereka berdekatan sekali di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sementara Uthman di Baqi. Beliau berbeda. Tapi maksudnya ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan kesyahidan, mendapat syahid. Taib, ada lagi di situ disebutkan, ada Talha ibn Ubaidillah. Dalam riwayat ada Abdurrahman bin Auf. Ya, ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Talha ibn Ubaidillah, dua-duanya calon penghuni surga. Dan dua-duanya merupakan seorang yang dipercaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi ashabus syura. Ketika Umar terbunuh, maka Umar tidak menunjuk pengganti, tetapi beliau mengatakan, "Ana pengin nunjuk 6 orang. Silakan 6 orang ini berunding, siapa di antara kalian yang akan menjadi pengganti." Ini namanya salah satu metode pemilihan pemimpin negara adalah dengan memilihkan ashabus syura. Di antara mereka yang berunding, siapa yang akan maju? Nah, ashabus syura itu ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian ada Talha, Zubair bin Awam. Ada Zubair bin Awam. Baik. Di antara, afwan, bukan Abdurrahman bin Auf yang disebutkan di atas Gunung Uhud atau di atas Hira, tetapi Zubair bin Awam. Ya, disebutkan yang ada di atas Gunung Hira waktu itu ada Talha ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dua-duanya ini adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nasab-nasab mereka berdekatan sekali. Dari sisi nasab karena mereka orang Quraisy, ditambah lagi musaharah atau perbesanan ternyata terjadi di antara mereka. Abu Bakar dan Umar mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman dan Ali menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Abdurrahman Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah adalah ipar-ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi Talha. Talha ini merupakan ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 4 istrinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, Talha memiliki istri yang putri Abu Sufyan juga kalau tidak salah namanya Hindun. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri dari putri Abi Umayyah, maka Talha juga memiliki ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Talha juga memiliki salah satu istrinya putri Abu Bakar. Kalau tidak salah namanya Ummi Kulthum atau siapa begitu. Kemudian ada juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Zainab binti Jahsh. Talha ibn Ubaidillah memiliki istri namanya Hamnah binti Jahsh. Kemudian ada istri keempat lagi yang mereka juga ipar-iparan di situ. Luar biasa. Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, dua-duanya termasuk yang ikut perang. ketika terjadi pergolakan antara pasukan Ali dengan Muawiyah. Kemudian dua-duanya mengatakan ini sepertinya adalah perang fitnah. Semua kaum muslimin. Urusannya bukan jihad, tetapi urusan politik. Akhirnya keduanya di momen yang berbeda dan situasi yang berbeda memutuskan untuk pergi dari pertempuran itu. Bukan lari akan tapi karena tahu ini bukan jihad. Ini adalah pertempuran fitnah, konflik di antara kaum muslimin sendiri. Maka baik Talha maupun Zubair bin Awam masing-masing meninggalkan pertempuran. Sayangnya ada orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan. Mereka ingin peperangan ini berkecamuk terus, antara kaum muslimin saling serang, tidak terjadi persatuan, terutama orang-orang ahlu bid'ah, khawarij. Mereka tidak ingin kaum muslimin bersatu. Dan kita tahu pembunuh Uthman, mereka berlindung dengan kerusuhan yang ada di saat itu. Kalau seandainya kondisi menjadi aman, tentram, dan kondusif, maka mereka akan ditangkap dan dikisos ketika mereka pernah mengurung Uthman sampai membunuh. Akan tetapi mereka berusaha untuk betul-betul menebar api fitnah, dan terjadi itu. Termasuk Zubair bin Awam radhiyallahu an. Zubair bin Awam ini, beliau kebetulan berada bukan di pihak Ali. Beliau ini berada di pasukan yang melawan Ali radhiyallahu an. Sehingga ketika beliau ini akan lari, dikejar oleh salah satu dari pasukan yang memang menghendaki fitnah itu, kemudian dia membunuh Zubair bin Awam. Kemudian karena dia bangga berhasil membunuh lawan politik Ali radhiyallahu an, maka dia ingin banggakan, dilaporkan kepada Ali radhiyallahu anhu, aku berhasil membunuh lawan politik kamu, sama-sama sahabat Nabi SAW. Begitu, ternyata Ali radhiyallahu anhu marah. Sampai beliau pernah ditanya, aina qatilu bni Safiyyah? Di mana tempat yang pantas untuk pembunuh anaknya Safiyyah? Karena anaknya Safiyyah itu Zubair bin Awam. Ayahnya Awam namanya. Sedangkan ibunya namanya Safiyyah. Dan dia dikenal dengan Ibnu Safiyyah. Anak ibunya namanya Safiyyah. Mana tempat yang layak untuk seorang pembunuh yang berhasil menaklukkan Zubair bin Awam? Maksudnya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, finnar. Dia tempatnya di neraka. Membunuh seorang sahabat Nabi SAW, ipar Nabi SAW, calon penghuni surga pula, dibunuh, kurang ajar. Ali tidak ridha meskipun lawan politiknya yang terbunuh. Talha bin Ubaidillah sama. Beliau berusaha untuk lari, dan ternyata ada salah satu dari lawan politiknya juga. Kalau tidak salah, dalam beberapa riwayat disebutkan, ada Marwan, atau orang yang lain, membunuh dengan melemparkan panah sampai terkena kakinya, entah lututnya atau mananya, sampai keluar darah itu sehingga dia membengkak, terjadi penyakit yang luar biasa. Kalau seandainya darah itu ditekan atau bagaimana, maka dia akan kesakitan dan seterusnya sampai akhirnya meninggal. Ini Talha bin Ubaidillah. Nah, disebutkan dalam riwayat itu mereka pun akhirnya menemukan kesyahidan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, calon penghuni surga, dakwah atau doanya yang terkenal dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, mendoakan orang sampai akhirnya beliau ditanya, tustajabu baina yaday au tustajabu min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadi seorang sahabat yang dikenal, doamu mustajab di kalangan para sahabat, apa kuncinya? Maka beliau mengatakan, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana 'aliman min ayna maji'uha min ayna kharajat, tidaklah aku mengangkat satu suap makanan ke mulutku kecuali aku tahu ini sumbernya dari mana dan untuk apa digunakan. Ternyata ini salah satu kunci orang pengen masuk surga, hati-hati dengan makanannya. Dan ini Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang ada di atas gunung ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, seorang syahid yang ada di sini. Dalam hadis yang pertama tadi, 131, disebutkan syahidan. Nah, ini ditegaskan, syahidan, dua orang yang syahid. Di atas muwahai Uhud ada nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siddiq. qiyadu Abu Bakar. Kemudian ada dua orang syahid. Syahid yang maksudkan adalah Umar dan Utsman. Ya. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syahid au syahid. Berarti ini mencakup semuanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan setelah itu sahabat-sahabat yang menyertai beliau di atas Hira. Dan ternyata ada Ali radhiyallahu anhu. Ali pun terbunuh. Ali radhiyallahu anhu terbunuh. Kemudian para sahabat yang lain termasuk Al-Hasan, Al-Husain, mereka semua tidak lepas dari pembunuhan dan memang kondisi yang sangat tidak kondusif. Ini menunjukkan keistimewaan para sahabat dan mereka mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak mereka masih hidup, ya. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahihah. Utsman radhiyallahu anhu ketika diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini akan berada pada situasi yang fitnah, diuji dengan fitnah, tapi beliau puji. Dalam sebuah hadis, Utsman radhiyallahu anhu lewat ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka beliau ditutupi. Muka beliau ditutupi, kepala beliau juga ditutup sehingga orang-orang yang hadir tidak tahu siapa yang lewat itu. Ketika Utsman radhiyallahu anhu lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajak bicara para sahabat, menceritakan tentang nanti akan terjadi pergolakan, akan terjadi fitnah, pembunuhan dan segala macam. Utsman lewat, Nabi sallallahu mengatakan, "Hadza yauma idzin 'alal huda." Ketika terjadi hal itu, orang yang lewat ini akan berada pada jalan yang lurus. Maka sebagian sahabat yang mendengarkan itu langsung enggak sabar, penasaran, siapa yang akan ditegaskan orang ini akan lurus-lurus aja, langsung dipegang tangannya. Ini siapa ini? Toleh ini, oh ternyata Utsman. Ini rekomendasi dari Nabi SAW dan ini wahyu. Bahwa Nabi SAW tidak lihat juga ini siapa yang lewat. Tapi Nabi SAW sampaikan, ini orang yang lewat ini dia akan berada dalam kondisi hidayah dan jalan yang lurus. Ternyata Utsman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir pernah satu saat diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah wa hayya Ammar." Dalam hadis yang sahih, kasihan engkau. Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas atau yang jahat. Ternyata ketika terjadi pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah, Ammar bin Yasir berada pada pasukan Ali radhiyallahu an. Dan beliau terbunuh di perang itu, sehingga ahli sejarah maupun para ulama mengatakan para sahabat semuanya mujtahidun. Mereka berijtihad, berusaha untuk mencari kebenaran, mengkompromikan dua kubu yang sedang berselisih. Akan tetapi terjadilah yang terjadi. Hanya kalau dicari siapa yang paling benar, maka Utsman radhiyallahu Ali radhiyallahu anhu yang benar. Di antara dalilnya Ammar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ammar akan terbunuh oleh pasukan yang melampaui batas. Dan ternyata setelah mereka cari-cari, Ammar berada di kubu Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang jelas semua para sahabat adalah orang-orang mulia, orang yang mendapatkan fadilah, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Kalaupun ada sekelas Umar ibn Abdul Aziz yang sempat merubah sebuah kezaliman dan tatanan yang terpuruk menjadi sebuah keadilan, negara yang ideal, semua kezaliman dikembalikan sampai akhirnya masyarakat betul-betul bahagia dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang cuma 2 tahun. Sampai sebagian orang membandingkan Umar bin Abdul Aziz ini seperti para sahabat. Dia lebih afdal dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka ada seorang ulama ahli hadis dan ahli fikih dan semua ahli yang lain, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan, "Laghubarun dakhala fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu min alfi Umar." Kata Abdullah bin Mubarak, sungguh ada debu yang masuk ke hidung Muawiyah ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sesaat saja. sungguh lebih afdal daripada 1000 orang Umar bin Abdul Aziz. Karena memang para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Ketika mereka telah mendapat pujian, rekomendasi dan penegasan Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Allah telah menerima taubat orang-orang muhajirin, orang-orang ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tidak bisa dicarikan tandingan. Allah sudah rekomendasi mereka, maka orang-orang yang datang setelah mereka, biarpun mereka adalah orang-orang yang berilmu, ahli ibadah, tidak bisa dibandingkan dengan imannya para sahabat. Memang kenapa kalau orang cuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Iya. Sahabat adalah kedudukan. Orang yang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian dia mengikuti petunjuk dan mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mati tidak murtad, itulah seorang sahabat. Yang sebagian kaum muslimin di saat itu ada yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kota Madinah ingin menunjukkan keimanannya, tetapi Nabi SAW sudah wafat. Tak jadi dia menjadi seorang sahabat. Bahkan dia sampai di Miqat. Dia sudah sampai Miqat Zulhulaifah, kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali itu. Dia sudah sampai situ untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ternyata dia datang di hari dimakamkannya Nabi SAW. Sampai disebut dalam biografinya, kada an yakuna sahabiyan, hampir orang ini menjadi sahabat Nabi SAW. Gak jadi, karena dia gak lihat Nabi SAW. Ini keistimewaan. Meskipun lihat hanya sebentar. Dan ini menunjukkan keistimewaan mereka. Melihat Nabi SAW hidup mengikuti petunjuk dan sunnahnya. Beriman dan tidak murtad setelah itu. Kok bisa? Iya. Kemarin kita ketika mengikuti daurah Syekh Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah, beliau menceritakan, kita enggak membandingkan tapi hanya contoh kecil. Ketika seorang rakyat biasa bertemu dengan raja atau presiden, masuk ke istana karena berprestasi, mendapat undangan di hari pemberian penghargaan dan semacamnya, lalu disorot kamera, dipanggil namanya, kemudian disalamin. Disalamin hanya sebentar. Sebentar sekali disalamin. Barangkali tidak sampai 5 menit. Maju, menerima penghargaan, salaman, jalan lagi sudah. Tapi momen yang diabadikan di foto itu barangkali oleh pelakunya atau yang mengalaminya akan dipajang di rumahnya. Kemudian dikenang sepanjang masa. Nih, saya pernah ketemu dengan presiden. Saya pernah ketemu dengan raja. Saya pernah mendapat penghargaan, dibanggakan. Padahal waktunya lama. Tidak, sebentar. Kurang dari 5 menit. Lalu bagaimana dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat sebuah penghargaan, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman. Apalagi mendapat rekomendasi Allah azza wajalla. Ini sampai akhirat nanti. Sebentar dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi keistimewaannya sampai akhirat. Berbeda dengan yang tadi. Ya, barangkali justru kadang-kadang kebanggaan orang membuat dia riya, dipuji, apalagi kalau prestasinya tidak berlanjut, maka akan dicemooh orang. Sementara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bisa menjadi satu pelajaran dan keteladanan agar kita bahagia dan bangga dengan para sahabat, mengenal orang-orang calon penghuni surga, orang-orang saleh yang pantas dijadikan contoh. Maka dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang pengen nyontoh, meneladani, contohlah generasi yang sudah meninggal, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau wafat di tahun 179 Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an." Dulu para ulama salaf mengajarkan anak-anak mereka agar cinta kepada Abu Bakar dan Umar seperti mengajarkan Al-Qur'an. Gimana ngajarin Al-Qur'an? Ditalqin, diulang-ulang, ditekankan. Inilah dulu si orang-orang mulia, mengenalkan orang-orang mulia. Kita sering mendengar sebuah syair, fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Ya, kalau kita tidak bisa menyerupai, minimal kita meniru dan mencontoh, karena mencontoh orang-orang yang hebat adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jemaah ikhwah dari Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan untuk menyimak beberapa ajaran yang berikut ini.
2: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Kau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Ya,
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Dia selalu merasa kurang.
1: Dia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu Ta'ala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam, ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, masa para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: idza hasadat.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قَالَ الرَّسُولُ
6: قَالَ الرَّسُولُ
5: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
1: An ibni Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan ya Selasa sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man LC/Fidhahullah dalam pembahasan dari lisan yang menyekutukan Allah, dengan tema adab-adab berdoa. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات، para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi, dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita awali dengan memuji Allah, mengagungkan Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya terkhusus apa yang kita lakukan di sore hari ini dalam rangka melakukan ibadah-ibadah agung, yaitu tidak mungkin kita dapat lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya insyaallah baru saja tadi kita melaksanakan salat asar berjamaah, khususnya bagi laki-laki, dan semua kita insyaallah telah melakukannya. Maka semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang senantiasa khusus menjaga salat al-bardain, itu as-subhu wal asr, salat subuh secara khusus dan salat asar, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Allahumma rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amal saleh kita insyaallah. Kemudian ma'asyar muslimin, kita lanjutkan aktivitas kita di sore hari ini, yaitu ingat Allah Subhanahu wa taala dengan duduk sejenak di majlis ilmu walaupun secara online. Dan ini juga bagian subhanallah insyaallah dari kabar gembira Allah Subhanahu wa taala, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah akan berikan kepada mereka ampunan dan pahala yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa duduk-duduk di majlis ilmu mendengarkan kajian-kajian ilmiah, ya, ini termasuk zikir yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, ya, man istaghala bi talabil ilmi nafi', barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang manfaat, menyibukkan diri untuk dengan duduk-duduk di majlis ilmu mengajarkan atau mempelajari ilmu, man istaghala bi talabil ilmi nafi', barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang manfaat, ba'da ada'il fara'id, setelah melakukan yang fardu-fardu, mengerjakan yang fardu-fardu, tentunya insyaallah di antara yang fardu adalah salat asar tadi, ya, berjamaah, atau ibu-ibu para akhwat di rumahnya masing-masing. Lalu kata beliau, wajalasa majlisan, yaitu dia dengan duduk di satu majlis, dia duduk di sebuah majlis, yatafaqqahu yufaqih fid din, yang di mana majlis tersebut, di mana di majlis tersebut, ya, mereka mempelajari atau mengajarkan agama, yatafaqqahu yufaqih fid din, mempelajari atau mengajarkan agama, apa kata beliau, fahuwa min afdhali dzikrillahi azza wajalla, Allahu akbar. Maka apa yang mereka lakukan dari duduk di majlis ilmu mempelajari dan mengajarkan agama, bahwa min afdali dzikrillah azza wajal, maka itu merupakan zikir yang teragung di sisi Allah. Allahu akbar. Zikir yang teragung di sisi Allah. Makanya majlis ilmu disebut majlis zikir. Dan para ulama disebut dengan ahlu zikir. Dan ilmu khususnya Al-Qur'an dan sunnah juga disebut zikir. Fas'alu, Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan al-zikir. Maka zikir teragung, Allahu Akbar, ya, adalah kita menyibukkan diri dengan talabul ilmi. Beliau katakan, fahuwa min afdhali dzikrillah azza wajal. Maka insyaallah juga kita bertepatan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, banyaklah berzikir, bertasbih, memuji Allah, bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang secara khusus dianjurkan kita banyak berzikir, banyak bertasbih, memuji Allah. Maka insyaallah apa yang kita lakukan dengan kita talabul ilmi di sore hari ba'da asar, insyaallah tidak mengurangi keutamaan dari kita melakukan zikir. Bahkan para ulama tadi mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, itu adalah zikir yang teragung di sisi Allah SWT. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat dan menjadikan sebagai wasilah ibadah agung kita di sisi Allah, yang dengan ilmu ya kita dijamin insya Allah keselamatannya dunia dan akhirat selama ilmu kita manfaat, ya ilmu yang bisa mewariskan rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini ya insya Allah kita akan melanjutkan dari pembahasan ya tema-tema dari kumpulan judul buku lisan yang menyekutukan Allah. Lisan yang tidak beradab kepada Allah. Lisan yang ya sangat dibenci oleh Allah. Lisan yang terburuk. Lisan yang terkotor, bahkan lisan yang najis. Yang subhanallah bergoyang ya, namun isinya melakukan kedzaliman, kesyirikan, dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, na'udzubillah, hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita dari seluruh dosa, khususnya dosa kesyirikan. Allahu akbar. Ternyata akhi, di wajah kita ini, di kepala kita ini ada anggota badan yang mudah bergoyang. Namun hati-hati, bisa menggoyangkan kita ke surga Allah, masya Allah. Ya, bisa menggoyangkan kita untuk masuk ke surga Allah, dan sebaliknya na'udzubillah bisa menggoyangkan kita untuk masuk ke neraka Allah. Bahkan yang paling banyak adalah na'udzubillah lisan yang bisa menggoyangkan kita ke neraka Allah. Sebagaimana subhanallah ya Mu'ad ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan diazab, akan diazab oleh Allah disebabkan ucapan kita? Qala sakilatka umuka ya Mu'ad, celaka kau hai Mu'ad, kata Nabi, wa hal yakubun nas ala wujuhim aw manakhirim illa hasaid alsinatihim, di dalam manusia kebanyakan mereka dijenggut ya, naam, wajah mereka, tengkuk mereka dimasukkan ke dalam neraka kecuali karena hasil-hasil keburukan lisan mereka. Na'udzubillah. Maka lisan yang terburuk adalah lisan yang bergoyang ya, mengucapkan kalimat-kalimat syirik, lafaz-lafaz syirik, ucapan-ucapan syirik yang di situ tendensinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita tidak sadari. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengatakan, wa innar rajula, kata Nabi, bahwasanya sesungguhnya ada seseorang, la yatakallamu bi kalimah, sungguh dia mengucapkan hanya satu kalimat saja. Mengucapkan satu kalimat. La yulkilaha balan. Ya, sementara dia pun tidak terlalu perhatian dengan kalimat yang diucapkan tersebut. Ya. Subhanallah, yulqa yahwi biha fi nari jahannam. Ternyata satu kalimat itu membuat dia tersungkur ke dalam neraka jahannam. La ilaha illallah. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan kita, kata beliau, fakir qabla an tatakan. Berfikir dulu sebelum kalian berbicara. Jangan sampai ada ucapan kita berbau syirik, menyekutukan Allah, dan betapa banyaknya. Dan sudah kita bahas. Bahkan kita sudah ada di penghujung kitab ini. Ya. Lisan yang bertendensi yaitu maksiat. Atau lisan yang berbau bid'ah dalam agama. Ya. Naam, lisan yang berbau bid'ah bahkan mengajak manusia kepada kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Na'udzubillah. Maka ahlu sunnah paling bersih lisannya. Ya, paling bersih lisannya, karena manajemen lisan sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Ya, bicara yang baik, yang terbaik adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, pada kesempatan ini ya bab yang ke-15 ya, di antara lisan yang kurang adab dengan Allah, meremehkan Allah. Ya, merendahkan Allah, menganggap Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki kekuatan mutlak, adalah ketika seseorang berdoa, dia mengatakan, ya, di sini judulnya apa? Larangan berdoa mengucapkan, ya Allah, ampuni aku jika engkau mau. Ya, ampuni aku jika kau kehendaki, jika kau mau. Kalau mau, ampuni aku, ya Allah. Masya Allah, ya. Dalam bahasa nabinya, ya, yaitu seseorang mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku bila kau mau. Ya. Kalau kau mau, ampuni aku. Subhanallah, ini tidak beradab. Ya, seakan-akan dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan yaitu dia ya tadi merasa tidak terlalu butuh dengan Allah sehingga dia mengatakan in syi'ta bila kau mau. Kalau enggak kau mau, kalau engkau enggak mau ya sudah. Subhanallah, ini perkataan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, tentunya bab ini masuk ke dalam bab doa. Allahu Akbar. Tentunya insyaAllah sebelum kita baca, akhi Ihsan nanti membacanya sedikit saja insyaAllah. Sebelum kita baca, tentunya Allahu Akbar, perlu kita ketahui bahwasanya kita makhluk yang dhaif, manusia. Kita yang makhluk yang dhaif, wallahi sungguh sangat butuh kepada Allah. Darurat. Ya. Kebutuhan kita kepada Allah. Karena tidak ada apapun dari daya, dari upaya, dari kekuatan, dari nikmat-nikmat yang kita miliki, datangnya segala manfaat atau sebaliknya tertolak segala madarat, baik yang sudah datang ataupun yang belum sampai kepada kita, kecuali semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki daya, la haula wala quwata illa billah, dan kita butuh ya segala kebutuhan, dan itu tidak mungkin datang kecuali dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan segala bentuk apapun nikmat dan manfaat untuk kita, baik nikmat zahir dari sehat, dari keluasan rezeki, dari keluarga yang berkah, istri dan anak-anak. Masya Allah, dari usaha yang lancar, dari keselamatan, ya, dan seterusnya nikmat-nikmat yang dohir. Begitu juga nikmat-nikmat din atau nikmat batin, masya Allah, dari hidayah, ya, dari kekuatan iman, dari kesolehan, dari diampuni dosa, diangkat derajat, husnul khatimah, dan kita pun ingin di, masya Allah, diselamatkan dari azab kubur. Ya, kemudian subhanallah kita pun diselamatkan dari huru-hara hari kiamat, dan kita ingin apa endingnya apa? Ingin masuk surga dan bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semuanya adalah Allah. Laulallah, andai kata tidak ada Allah, mahtadaina wala salaina. Kita tidak akan mungkin dapat hidayah, tidak mungkin bisa salat, bahkan tidak mungkin bisa makan, minum, idza maritu fa wasfin. Ya. Allah katakan, ya ibn Adam, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastatimuni ut'imtu. Hai anak Adam, semua kalian lapar kecuali aku berikan makan. Maka sini minta makan itu kepadaku, aku akan beri. Ya ibn Adam, kullukum dalun, setiap kalian tersesat, illa man hadaitu. Ya, kecuali aku berikan hidayah, fastahduni, maka minta hidayah itu kepadaku. Ya ibn Adam, kullukum 'arin illa man kasautuhu. Hai anak Adam, semua kalian itu telanjang. Hukum asalnya, apalagi keluar dari perut ibunya, tidak punya baju apa-apa. Kecuali yang aku berikan baju, pakaian yang menutup auratnya. Fastak suni, maka minta. Ya, pakaian itu kepadaku. Dan seterusnya, ma'asyal yukhanamukum Allah. Ya, sehingga Allahu Akbar, Ar-Rahmanur Rahim. Sementara dia maha kaya, sementara dia maha derma, sementara dia maha, mampu melakukan segala sesuatu, ya, merubah gunung jadi emas saja, Allah tinggal bilang apa pun, fayakun, tidak ada yang sulit bagi Allah. Apalagi sekedar merubah antum dari sesat menjadi hidayah. Ya, dari miskin kepada luas, dari tidak punya anak kepada anak, tidak ya belum memiliki jodoh, kepada jodoh, berjodoh dan seterusnya, ya Allah, sangat cetek bagi Allah. Sementara kita sangat butuh kepada Allah. Dan ajibnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, dia yang tidak butuh, namun dia perintahkan hambanya untuk meminta kepadanya. Bahkan sangat suka ketika ada hambanya, yaitu bermunajat kepadanya. Ya, Naam sangat suka Allah ketika ada hambanya bermunajat, bahkan teriak-teriak, nyambat-nyambat, mengulang-ulang, berdoa kepada Allah. Dan betapa banyak akhi, betapa banyak ayat-ayat perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk kita berdoa kepada Allah. Di antaranya, lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, Rabb Allah, makanya disebut di sini Rabb, untuk menandakan bahwasanya Allah Maha Kuat. Ya, karena Rabb itu maknanya yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki, yang mendatangkan manfaat, yang menolak madarat. Allah Rabb. Wa qala rabbukum, maka Rabb kalian telah mengatakan, ud'uni, sini minta sama aku, sini. Sini berdoa kepadaku, butuh apa kalian? Apa kebutuhan kalian? Sini minta sama aku. Maka Allah berjanji, astajib lakum, aku akan ijabah semua doa kalian. Bahkan Allah katakan, innal ladina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, lihat, dikatakan sombong, orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepadaku, dengan berdoa dan meminta, berharap kepadaku, sayadkhuluna jahannam adakhirin, aku akan ancam dia ke neraka jahannam dengan kekal, na'udzubillah. Makanya subhanallah, ya, Allah marah, ya, man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi, kata Nabi. Siapa yang tidak pernah minta sama Allah, apalagi na'udzubillah mintanya kepada selain Allah, ya, minta kepada jin, minta kepada, ya, apa, malaikat, minta kepada Nabi, atau minta kepada orang-orang soleh, ya, na'am, apalagi yang sudah pada wafat di kuburan, minta nyambat-nyambat mereka, atau menjadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah, dari makhluk gaib, dari malaikat, dari nabi, dari jin, dari orang-orang yang sudah meninggal, justru, ya, na'udzubillah, mereka tidak akan berikan, bisa memberikan ijabah, ditambah lagi, subhanallah, mereka lemah, ya, sehingga, ya, dan perbuatan itu termasuk kesyirikan. Maka subhanallah, Allah mengancam. Dalam ayat lain-lain, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Sini minta sama aku, ya, aku akan ijabah. Bahkan Allah mengabarkan kepada kita, masya Allah, akhi, Allah itu sangat dekat. Allah sangat dekat. Bukan, mohon maaf nih, saya dengan ada akhni di depan saya yang mengatur, ya, urusan ini, kajian ini, mana yang lebih dekat, saya dengan beliau atau kita dengan Allah? Tentunya tidak ragu, Allah lebih dekat. Ya, walaupun kita ahlu sunnah meyakini Allah di atas arsh, dengan kehendak dia, zatnya, ar-Rahmanu alal arsh istawa, a'amintum man fis sama, Allah di atas arsh, subhana rabbiyal a'la, dan hati kita pun mengakui Allah di atas. Tapi demi Allah, Allah lebih dekat dari kepada kita, daripada orang yang ada di sekitar kita. Dekat apanya? Masya Allah, dekat ilmunya, pendengarannya, pengawasannya, penglihatannya. Kalau orang, kalau ada saudara kita di depan kita, dia tidak tahu apa yang di hati kita. Apa yang terbesit di hati kita. Namun Allah, jangan antum teriak. Ya. Jangan antum sekedar berbisik, ya, digertak, atau orang sunnah, digertak, diberesta yang terbesit di hati kita saja Allah tahu. Masya Allah, nih, antum lagi mikirin apa nih? Sesupari, lagi mikirin apa antum? Allah tahu. Ya, lagi menghayal apa? Allah tahu. Ya, tetangga kita, bahkan orang di depan kita tidak tahu, bahkan yang sebantal kita tidak tahu. Berarti Allah dekat. Makanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada hambaku yang bertanya, meminta kepadaku, fa inni qarib, katakan bahwa Allah sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan berikan ijabah kepada orang, untuk orang yang berdoa ketika dia berdoa. Maka ma'asyal muslimin, sehingga ma'asyal, saking dekatnya Allah, tidak perlu kita teriak-teriak, ya, kecuali memang yang diizinkan. Contoh ketika khatib berkhutbah, ya, doanya dikeraskan, ya, gitu, atau ketika imam doa kunut, baik kunut ya kunut nazil atau kunut witir di bulan Ramadan dikeraskan. Tapi hukum asal ya khid, irba'u 'ala anfusikum, kata Nabi, sayangi diri kalian, fa innakum la tad'u asaman wala abgam, ya kalian tidak berdoa kepada yang bisu dan tuli lah, ya bisu dan buta, tidak, ya, bisu dan tuli tidak, itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan teriak Allah dengan teriak, enggak usah, Allah sangat dekat. Maka ma'asyul muslim, Allah, dan tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Allah. Makanya mubadir. Ya, makanya sia-sia kalau ada orang yang ya mereka berdoa meminta-minta ya kepada selain Allah. Ya, minta kepada tadi kepada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada orang-orang yang soleh sudah wafat, ya yang di, sudah di, yang di, ya apa yang sudah ada di kuburannya. Baik langsung minta ya fulan, ya nabi, ya malaikat fulan, atau menjadikan mereka sebagai perantaran mediasi untuk berdoa kepada Allah, dua-duanya tidak diizinkan. Bahkan itu bagian dari kesyirikan, bahkan kesyirikan pertama yang terjadi di tengah manusia. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Ya, tidak ada yang bisa mengijab doa. Apapun yang kita inginkan kecuali Allah. Lihat kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aku. Kalaupun kalian memanggil, menyambat-nyambat mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aku, maka tidak akan bisa yang tidak akan ada yang bisa yaitu mendengar doa kalian. Ya, antum doa kepada malaikat enggak akan dengar. Doa kepada nabi enggak akan dengar. Doa kepada orang yang sudah wafat di kuburan, disambat-sambat, dipanggil-panggil, enggak akan dengar. Wong mereka juga sibuk dengan urusan mereka. Malaikat sibuk dengan urusannya, ya. Para jin-jin yang soleh juga sibuk dengan urusannya. Jin yang tidak soleh justru musuh kita. Orang-orang yang sudah wafat di kuburan, kita pun tidak tahu keadaannya seperti apa. Ya, maka tidak akan bisa dengar. Lalu kata Allah, wa in walau sami'u, walaupun bisa dengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa memberikan ijabah. Maka subhanallah, oleh karena itu ayyul ikhwan kumullah, di dalam ya, akidah yang sahih, dan kita setelah bahas babu doa, tidak boleh kita diserahkan kepada selain Allah, ya. Karena doa sebagaimana kata Allah, inna doa, kata Nabi, inna doa huwal ibadah. Nabi katakan, inna doa huwal ibadah. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Bahkan seluruh ibadah tendensinya doa. Seluruh ibadah tendensinya doa. Makanya para ulama membagikan doa kepada berapa? Kepada dua. Ada doa ul mas'alah. Doa dengan, yaitu, dengan cara kita meminta doa masalah, soal ya Allah, Allahumma Rabbi ya Rabbi, ya kita berdoa, kita nyebut nama-nama Allah, apa ya Rahman ya Rahim ya Aziz, itu meminta begini, kita mengangkat tangan, kita berdoa, itu namanya doa ul masalah. Yang kedua, doa ul ibadah, doa kepada Allah dalam bentuk apa, kita melakukan ketaatan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, birrul walidain dan seterusnya. Hakikatnya kan ada yang kita inginkan, betul apa tidak? Antum sholat ingin apa? Oh, aku ingin diampuni dosa. Oh, aku ingin masuk surga. Antum puasa ingin apa? Ingin dibebaskan dari api neraka. Ingin diampuni dosa. Itu doa. Ya, makanya doa ibadah. Maka seluruh doa, seluruh ibadah ada doa. Baik, ya berbentuk minta, atau yaitu berbentuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu juga yaitu dimaksud adalah meminta kepada Allah. Oleh karena itu, ya, Allah katakan, وَمَنْ أَضَلْ, siapa yang paling sesat, mimman yad'u min dunillah, daripada yang suka berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lah ila yaumil qiyamah, ya, yang tidak akan mungkin memberikan ijabah apapun dan siapapun selain Allah ketika dipinta dan disambat-sambat dan dipanggil-panggil, didoa kepadanya, man la yastajibu, tidak akan bisa memberikan ijabah sampai hari kiamat, wahum an du'aihim ghafilun, dan apapun siapapun selain Allah akan yaitu ghafil, akan lalai, akan lengah dari yang berdoa kepadanya, ya. Dan nanti dari kiamat, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirun, ya. Dan nanti dari kiamat, orang yang berdoa dan orang dan makhluk yang didoa, yang berdoa kepadanya, yang disambat-sambat, akan menjadi musuh orang-orang yang berdoa kepada udzubillah. Maka di sini bab ini bab yang agung, bab doa. Nah, ma'asyal muslimin kamallah. Nah, ketika kita berdoa, Masya Allah, akhi, doa ini Allahu Akbar, tadi kepentingan kita. Bahkan kata Nabi, laisa syai'un akrabu 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Tidak ada. Dari amal ibadah ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Kenapa? Karena ketika berdoa, seorang hamba betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah. Khudu' dan tadarru, tunduk. Ya, bahkan sebagian mereka menangis. Dan alhamdulillah. Akhi, jangan sampai kita tidak berdoa. Ya, karena kata Nabi SAW, ad-du'a yanfa'u. Doa itu sangat manfaat, mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sangat manfaat, baik dari sesuatu yang sudah turun. Contoh misalkan turun apa? Turun musibah, makanya Masya Allah, apa yang kita lakukan kepada saudara kita hari ini, la ilaha illallah, di Gaza, di Palestina. Wallah, tidak ada senjata yang paling hebat, jangan sampai dilalaikan. Dalam sujud dan tahajud kita, doa, doa, dan doa. Ya, untuk saudara kita di Palestina yang sedang turun musibah ke tengah mereka. Begitu juga musibah-musibah yang mengenai kita. Ya, adu'au yanfa'u mimma nazala. Ya, sangat manfaat untuk sesuatu yang telah turun. Wa mimma la yanzil. Dan dari sesuatu yang belum diturunkan. Misalkan ada bala, mau ada musibah, mau ada bencana, bla bla dan seterusnya dari Allah. Lalu kita berdoa kepada Allah. Maka insya Allah, tolak bala yang paling gagah apa? Doa. Makanya kata Nabi, fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Maka hendaknya, hai hamba Allah, kalian untuk berdoa. Ma'asyar muslimin. Kemudian, ketika kita berdoa, dengan tadi penuh kebutuhan, penuh kerendahan, penuh kehinaan di hadapan Allah, banyak hajat-hajat yang ingin kita, yaitu sampaikan kepada Allah, maka ma'asyar muslimin di antara, yaitu di antara, adabnya, yaitu kita yakin akan ijabah Allah. Yakin akan ijabah Allah setelah kita sangat butuh dengan Allah. Ya, jangan sampai seakan-akan tidak dibutuh. Atau kita la yanzil. Dan dari sesuatu yang

0: hajat yang ingin kita yaitu sampaikan kepada Allah, maka ma'asyal muslimin di antara yaitu di antara adabnya yaitu kita yakin akan ijabah Allah. Yakin akan ijabah Allah setelah kita sangat butuh dengan Allah. Ya, jangan sampai seakan-akan tidak dibutuh atau kita yaitu ya ragu dengan ijabah Allah. Lah. Kata Nabi sallallahu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Hadis sahih dari Imam Tirmidzi. "Ud'ullah." Ya, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita berdoa lalu kita ragu. Atau ya doa kita tidak yaitu tidak konsentrasi ketika berdoa. Atau kita tidak menguatkan doa kita. Ya, bahkan subhanallah ma'al ikhwat, ma'asyar ikhwat, Allah sangat mencintai orang-orang yang ngerengek ketika berdoa. Sebagaimana kata Nabi, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, Allah sangat mencintai orang-orang yang ngerengek-rengek di dalam berdoa. Saking butuhnya, ya Allah. Di mana di antara cara merengek apa? Di antara yaitu cara merengek adalah ngulang-ngulang doa. Makanya ya, kadang-kadang ada orang bilang begini, aduh aku udah kehabisan doa. Lah kok kehabisan doa? Ya tidak ada istilah kehabisan doa. Satu doa diulang 1,000,000 kali. Contoh antum doa misalkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, diulang-ulang. Itulah makna merengek. Allah suka sekali. Bahkan Nabi kalau berdoa diulang-ulang sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nah, di antaranya adalah ya tadi ya yang disebutkan dalam bab ini, yang disebutkan dalam bab ini adalah yaitu kita ya supaya menguatkan permintaan, menampakkan kebutuhan, bahwasanya kita betul-betul butuh apa yang kita inginkan. Dan kita menampakkan kebutuhan tersebut, lalu kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Sehingga ya bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita di dalam berdoa ya, lalu kita menyerahkan urusannya apa, menyerahkan kepada Allah dengan tendensi seakan-akan kita tidak butuh. La na'udzubillah. Ya, maka di sini ini termasuk ya doa yang bisa menjadi terhalang ijab apa sebab terhalangnya doa yang kita ucapkan. Yang kedua, Allah marah kepada kita karena ucapan ini adalah salah satu bentuk tidak adab ya, seakan-akan Allah lemah, seakan-akan Allah yaitu ya merasa berat dengan apa yang ya ingin di ijabah untuk kita, dan seakan-akan kita pun kurang butuh dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini datang larangannya dari Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu insyaallah mungkin sebelum kita lebih lanjut ya, kita dengarkan dulu apa yang akan dibacakan oleh al-akh al-Ihsan, Ustaz Ihsan hafizahullah, dan insyaallah mungkin nanti kita akan sempurnakan dengan adab-adab seputar doa supaya atau agar doa kita lebih kuat dan lebih dekat ijabahnya dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, tafadhal Ustaz.
1: Bab 15 ya Ustaz ya.
0: Naam, nomor 15.
1: Naam, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hafizakallahu taala Ustaz, larangan berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Di antara ucapan lisan yang dilarang adalah berdoa dengan tidak menguatkan kesungguhan untuk mendapatkan ijabah dari Allah, namun hanya diserahkan kepada kehendaknya dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Seakan-akan Allah dan seakan-akan Allah merasa keberatan dalam mengabulkan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Maka doa seperti ini ada larangannya, sebagaimana dalam hadis, la yakul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Liyazamal mas'alat mal mas'alata fa innallaha la mukrahun lah. Janganlah seseorang di antara kalian berdoa dengan ucapan, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah rahmatilah aku jika Engkau menghendaki. Tetapi hendaklah meminta dengan mantap, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun tapi hendaklah meminta dengan mantap, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu

0: pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, "Wali'azam ar-rakhbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un ataahu." Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat baginya sesuatu yang ia berikan. Mengapa hal ini dilarang? Satu, ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dalam mengabulkan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Sama seperti seseorang yang berkata, kalau engkau berkehendak, pinjamkan saya uang. Kalimat ini muncul karena dia butuh uang dan dia tahu bahwa yang diminta pinjam bisa jadi meminjamkan atau tidak meminjamkan. Karena bisa jadi dia juga sedang butuh atau yang lainnya. Berbeda dengan meminta ampun bagi hamba yang butuh ampunan, maka Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan ampunan hambanya. Akan tetapi Allah Maha Pengampun yang Maha mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Yang kedua, seseorang diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa bahwa kita sangat butuh, memelas kepada Allah dan yakin akan dikabulkan, baik di dunia maupun berupa simpanan kebaikan di akhirat. Yang boleh adalah menggantungkan doa dan menyandarkannya dengan ilmu ghaib Allah mengenai masa depan, karena ia tidak tahu masa depan dan hanya Allah yang mengetahuinya. Misalnya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, yaitu panjangkan usia aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Sebagian ulama menjelaskan doa ini boleh jika seseorang mengkhawatirkan agamanya. Contoh yang lainnya, ya Allah, jika ia memang dia jodoh yang bisa selalu mengingatkan aku padamu, maka jodohkanlah aku dengannya. Seseorang yang tauhid dan imannya baik akan selalu yakin dan percaya kepada Allah dengan hati yang teguh dan mantap, sebagaimana tercermin dalam doanya. Naam, Ustaz.
1: Barakallahu fiik. Jazakallahu akh.
0: Wa iyyak, Ustaz.
1: Tayib, al-ikhwah. Naam. Sebagaimana tadi telah dibacakan, ya, yang terkait dengan tema ini, jelas bahwasanya tadi bahwasanya seorang hamba ketika minta kepada Allah dari memiliki dua keyakinan di antaranya. Keyakinan pertama bahwasanya dia sangat yakin Allah ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan segala sesuatu, mampu mengijabah doa. Bahkan dia berjanji akan mengijabah doa. Tidak ada yang berat bagi Allah, apapun. Ya. Walaupun tadi merubah gunung jadi emas dalam sekejap mata. Bilang tinggal kun fayakun. Allah Maha segala-galanya. Al-Qawi, Al-Matin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu harus kita, ya, harus kita yakini seyakin-yakinnya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Jadi, yang pertama, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, kita wajib yakin Allah mampu melakukan segala sesuatu dan mengijabah semua doa kita, sebagaimana yakin bahwasanya Allah SWT, ya, akan menjawab doa-doa yang kita panjatkan. Yang kedua, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tampakkan bahwasanya kita sangat butuh Allah. Ya. Sangat butuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat-kalimat yang kita adalah betul-betul kalimat yang isinya adalah kerendahan kita, ya, hajat kita yang besar, khudu dan tadarru. Ya Allah, ya Allah, bahkan kita merengek-rengek. Kalau bisa kita menangis, bahkan semakin merengek, semakin menangis, Masya Allah, semakin insya Allah datang, kita sambat-sambat namanya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Bahkan kita sambil sujud kepada Allah, bahkan di waktu yang di keheningan malam, kita mencari waktu yang private, yang privasi dengan Allah, ketika Allah turun ke langit dunia, Masya Allah, karena kita sangat butuh dengan apa yang kita, ya, ingin sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini harus menjadi, ya, landasan atau standar, ya, ketika kita berdoa kepada Allah dan dan itu ya ijabah Allah akan kuat. Sehingga ketika seseorang mengatakan ya Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta, ya ya Allah ampuni aku bila kau mau, bila kau berkehendak, ya bila kau mau, bila kau berkehendak, rahmati aku bila kau berkehendak. Subhanallah. Mereka di sini tadi ya nam hilang pada dirinya dua perkara. Ya seakan-akan Allah berat untuk mengampuni kita. Seakan-akan Allah itu ada sesuatu yang membuat dia berat untuk mengijabah doa kita. Lah. Ya. Makanya walirah. Hendaknya kalian menguatkan, mengagungkan semua permintaan kepada Allah. Fa innallaha la yata'azamu shay'un a'tah. Karena Allah tidak akan menganggap berat dan besar apapun yang dia berikan. Makanya kita jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau minta-minta yang tertinggi, minta Firdaus yang mana? Minta surga yang mana? Yang di emperan apa yang tertinggi? Minta yang tertinggi. Ya, minta yang tertinggi kepada Allah. Minta diluaskan ilmu, diluaskan rizki. Ya, minta diberikan jodoh yang soleh dan soleha. Minta anak yang soleh dan soleha. Minta segala-galanya kepada Allah. Dan ya, dikuatkan permintaannya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya. Nah, ini adalah adab ya yang sangat dianjurkan ketika kita berdoa, sehingga ketika adab itu ya tidak kita penuhi di dalam berdoa, maka kita kurang beradab kepada Allah. Bahkan di sini ya tadi itu ada nyerempet kepada kesyirikan. Apa kesyirikannya? Yaitu dalam rububiyah. Itu seakan-akan apa? Allah berat. Ya, seakan-akan Allah berat untuk melakukan mengijabah doa kita. Ya Allah, kurang mampu. Itu gimana kamu saja kayak gini? Akhi, berikan aku kalau kamu mau. Jadi, kita ini ketika mengatakan, "Akhi, tolong aku bila kau mau, bila kau berkehendak." Berarti di situ dia meyakini bahwasanya ya orang itu mungkin saja tidak berkehendak, mungkin saja tidak mampu menolong kita. Na'udzubillah. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kalau hamba mungkin. Ya, hamba mungkin. Ya, kita berkata kepada seperti itu kepada seorang hamba, adapun kepada Allah tidak, ya tidak. Ya, kemudian ikhwan, kita merasa masya Allah, seakan-akan tidak buta atau kurang butuh kepada Allah. Ini juga sesuatu yang ya tadi tidak adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita meminta tapi seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah, padahal kita sangat butuh dengan segala-gala yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antumul fuqara, kalian itu fakir. Dan manusia itu lemah, ya, sehingga sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya hal ini jangan sampai terjadi, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi, dan ini segera diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja memang, ya, ada sesuatu yang dibolehkan dalam hal ini, yaitu yang sifatnya meminta pilihan yang terbaik kepada Allah dalam urusan yang akan datang. Yang kita tidak tahu mana yang lebih baik. Ya, ini kalau seperti itu maka itu dibolehkan. Maksudnya adalah meminta pilihan kepada Allah dari perkara yang akan datang yang ingin kita dapatkan. Makanya ada doa apa? Ada surat istikharah. Doa istikharah. Ya, gitu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqduka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru ya khairun li fi dini wa ma'asi wa akibatu amri faqdirhu li wa yassirhu summa barik li fi. Ya Allah, ya bila di atas pengetahuan-Mu ya Allah, apa yang sedang aku hadapi ini baik dalam urusan agamaku atau duniaku, maka mudahkan ya Allah bagiku. Tapi bila di atas ilmu-Mu dan pandangan-Mu itu buruk, maka fasribni an wasifu anni maka jauhkanlah dia dariku dan aku darinya. Dan berikanlah takdir yang terbaik bagiku. Nah, itu boleh meminta pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan perkataan ya Allah ampuni, beda dengan perkataan ya Allah ampuni aku bila kau mau, ya mudahkan urusanku bila kau mau, berikan aku jodoh aku bila kau mau. Nah, ini enggak jelas. Tapi bila dia jodohku ya Allah, ya Allah bila memang ya Subhanallah ini adalah jalan terbaik bagiku. Ya, maka mudahkan ya Allah. Bila memang buruk bagiku, maka itu jauhkan ya Allah. Makanya ada yaitu doa di mana baik antum maupun untuk orang lain, ketika kita masuk dalam keadaan ya sulit, apa namanya, musibah yang luar biasa, sakit yang dahsyat misalkan, atau ada orang lain yang sakitnya sudah bertahun-tahun dan sudah tidak berdaya apa-apa, ya lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li, ya khairan li, ya Allah hidupkan aku kalau memang kehidupan itu baik bagiku, wa tawaffani, dan wafatkan aku bila memang wafat itu baik bagiku, maka hal ini adalah sesuatu justru yang baik, meminta dipilihkan kepada Allah dalam urusan yang akan datang dari perkara yang kita tidak tahu. Ya apa yang terbaik apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adapun yang seperti itu maka dibolehkan. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nah itu ya yang harus kita jaga lisan kita, yang tentunya dari lisan yang keluar itu bersumber dari hati. Ya, kalau hati kuat tidak akan mengucapkan itu. Namun hati yang lemah atau keimanan yang lemah kepada Allah, keluarlah kalimat-kalimat tersebut di dalam berdoa yang dilarang dan tidak dipantas kita ucapkan, ya karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Segala-galanya, Allah Maha Mengijabah Doa, dan akan berjanji akan mengijabah doa, dan kita pun sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ma'asyar muslimin, untuk selanjutnya izinkan saya al-akh ikhwan ya untuk menyebutkan beberapa adab doa agar masyaallah doa kita diijabah oleh Allah. Karena betapa dahsyat kebutuhan kita terhadap doa, ya. Maka tentunya yang pertama, ya, adalah dianjurkan kita memperbanyak doa. Ini jelas ya, kita perbanyak doa. Apa-apa doa, ya. Sampai akhir kata Nabi, ud'ullah walau min siraki na'lik. Mintalah kepada Allah walaupun dari sendal jepitmu yang putus. Ya. Naam, masya Allah, kita ini kadang-kadang ya apa-apa langsung minta sama makhluk, apa-apa minta sama makhluk, sama orang tua, sama bos dan seterusnya lah. Gantungkan dulu, ya gantungkan terlebih dahulu hajat kita kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. As-Samad, yang tempat jadikan kita tempat bergantung adalah Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah bertawakkallah kalian. Maka ma'asyar muslimin, perbanyaklah doa. Allah Akbar, ikhwan. Semakin banyak berdoa, semakin datang insyaallah sebab ijabah. Makanya kata Umar bin Khattab, urusanku bukan diijabah, tapi urusanku bagaimana aku memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya yang paling ya tadi sudah disinggung, yaitu tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ya, nyambat-nyambat nama, berdoa, ya, manggil-manggil nama selain Allah, maka ini tidak diharamkan, bahkan ini syirkul akbar. Di antara bentuk syirik akbar adalah nyambat-nyambat nama selain Allah atau menjadikan mereka sebagai perantaraan ketika berdoa kepada Allah. Ya, dari makhluk-makhluk gaib, dari malaikat, dari nabi, dari jin, ya misalkan dari orang-orang yang sudah wafat. Nauzubillah, itu kesyirikan yang nampak. Ya, yang jelas-jelas nas-nas dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali wallahu alam kita bertawassul, ya meminta pertolongan, meminta ya itu doa melalui orang yang masih hidup dan hadir dan dia mampu berdoa, maka boleh. Kalau itu boleh, ya kita meminta kepada yang ya baik hadir di depan kita atau pakai HP kita telepon gitu ya, dan dia mampu berdoa. Ya contoh kita datang ke umi kita, umi doakan aku, ya datang ke kiai kita, ke ustaz doakan anak ingin punya anak memiliki hajat ini dan itu, maka boleh ya bertawassul dengan orang saleh. Dalam Al-Qur'an dan sunnah banyak disebutkan darinya. Kemudian ikhwan, di antara ada berdoa yaitu kita mengangkat tangan. Ya, standar yang paling umum yaitu ketika kita berdoa, kata Nabi SAW, idza sa'altum Allah fas'alu bibutuni akufikum wa la yas'alu biduhuriha. Ya, ketika kalian ya meminta kepada Allah, maka mintalah dengan telapak tangan kalian begini. Bahkan lebih baik, kana idza da'a ja'ala batinahu ila wajhi. Nabi SAW kalau berdoa menjadikan telapak tangannya dihadapkan ke wajahnya begitu. Bukan begini akhirnya, ya. Wa la tas'alu biduhuriha, ya. Jangan meminta dengan itu apa? Punggung tangannya. Ya. Adapun dahulu Nabi SAW ketika doanya sangat tinggi, sangat darurat beliau begini, sehingga lihat punggungnya ada di atas. Ini tetap ya, kalau seperti dibolehkan ya, sebagai bentuk doa yang sangat kita mengangkat tangan. Namun secara umum doa seperti ini ya, wajahnya telapaknya ke wajah kita, kemudian punggungnya ke depan kita begini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdu ibtuhu yas'alullaha mas'alatan illa ataahu Allahu iya." Tidak adalah seorang hamba, kata Nabi, dia mengangkat yaitu tangannya sampai ketiaknya terlihat, masyaallah. Oleh itu semakin ya tinggi, semakin kuat, masyaallah. Ya semakin yaitu juga ya kuat ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah seorang hamba yaitu berdoa mengangkat tangannya sampai ketiaknya terlihat, ya dia meminta satu masalah kepada Allah kecuali Allah akan ijabah, ya. Maka masa muslimin kemudian, kemudian kita memulai doa dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidihi azza wa jalla." Apabila kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah. Allahumma lakal hamdu wa hamdan katsiran tayyiban barakat fi, atau apa saja. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim, dengan memuji Allah wa sana'u alaihi. Lalu kita memujinya. Summa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu dia bersolawat kepada Nabi. Naam, dianjurkan setelah itu kita bersolawat. Summa yad'u ba'dahu bima syaa'a, lalu meminta kepada Allah setelahnya dengan yang dia inginkan. Jadi ya, kita mengangkat tangan lalu diawali dengan memuji Allah SWT, lalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap doa bisa terhalang ya untuk diijabah sampai bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyul ikhwanakumullah, selanjutnya itu bersungguh-sungguh dalam berdoa tadi. Ya, bersungguh-sungguh tadi sudah kita bahas. Jangan bilang bila kau mau. Ya. Lah, kata Nabi, kuatkan permintaan. Bahkan kita dianjurkan tadi untuk yakin diijabah. Yakin diijabah. Ya. Yaitu Allah Nabi katakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, yakin berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin diijabah. Kenapa, akhi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ijabah doa memang terkadang tidak tokcer ya. Dan demikian memang yang datang kabarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yad Allah azza wa jalla bi du'ain." Tidaklah ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah illa stujibalah. Lihat di sini standar umumnya dulu. Dikabarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang hamba berdoa dengan satu doa kecuali aku akan ijabah. Imma an yu'ajjila lahu fid dunya. Ya, mungkin Allah langsung segerakan ijabahnya di dunia, masyaallah. Ya, minta rezeki langsung diluaskan. Minta keturunan langsung diberikan keturunan, masyaallah. Ya, minta apapun diijabah. Wa imma an yadkhil lahu fil akhirah. Atau Allah tidak diijabah di dunia, namun Allah simpan doanya untuk diijabah di akhirat. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas. Ya, ternyata sandal-sandal aja. Ternyata Allah luaskan rezekinya di akhirat. Ya Allah, berikan aku jodoh, ya. Ternyata ya tidak dapat jodoh, dia berikan nanti di akhirat itu bidadari dan seterusnya, ya. Allah akhirkan. Jadi kita jangan sudan. Sehingga wa imma an yukaffir anhu min dunubihi biqadri mada'a ma lam yadu bi ismin. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa. Ya, ampuni dosanya dengan sekadar doa yang dia inginkan, masya Allah. Atau digantikan dengan sesuatu yang Allah lihat lebih baik baginya. Mungkin saja. Ya, contoh misalkan antum minta kepada Allah luas rezeki, rezekinya biasa saja. Namun Allah berikan antum terus kesehatan, anak yang soleh, istri yang solehah, masya Allah. Antum luas rezeki, anak sakit terus. Antum luas rezeki, istrinya, waduh ya, durhaka terus. Nggak akan tenang dengan rezeki kita. Maka Allah gantikan dengan yang lebih baik, ya. Maka ma'asyar muslimin, dan ya itu ya, nah itu ya. Jadi kita wajib yaitu yakin bahwasanya doa kita diijabah. Dalam riwayat yang lain, "Ma min adin yad'u bi du'ain illa ta'allahumma sa'al." Tidaklah seorang hamba berdoa dengan satu doa kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. "Aw kaffa anhu minas su'i mithlah." Atau Allah jaga dia dari keburukan yang semisalnya. Ya, tadi misalkan Allah minta rezeki, ternyata ya tidak diberikan rezeki luas, namun dijaga dari keburukan. Ya, misalkan dia tadi disehatkan sehingga tidak hartanya senantiasa terjaga. Ya, apa, maka di sini perintah Allah SWT agar kita yakin untuk diijabah. Kemudian ma'asul muslimin, ya, hendaknya ya dia ilhah, merengek-rengek, masya Allah. Ya, merengek-rengek tadi. Bagaimana merengek-rengeknya? Yaitu mengulang-ulang doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena masya Allah, sekali kita berdoa, dua kali, tiga kali, seperti kita minta kepada seorang, kita minta lagi, tadinya belum diberi, maka lama-lama kita diberi. Walillahil matsalul a'la, tentunya Allah sekalipun, ya, kita akan diijabah, apalagi kita merengek-rengek, yaitu kepada Allah, dan ini makna daripada, wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innala yublil mu'tadin, dengan berdoalah kepada Allah dengan, yaitu tadarru, betul-betul khudu' dan tunduk, dan menampakkan kebutuhan kita, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, Allah sangat suka orang yang merengek-rengek ketika dia berdoa. Kemudian ma'asyar muslimin, juga jangan sampai kita apa tidak sabar dengan ijabah doa. Ya, Nabi SAW mengatakan Allah senantiasa akan memberikan ya ijabah kepada seseorang malam yasta'jil, sebelum dia, selama dia tidak terburu-buru. Ya, lalu ditanya Rasulullah, kaifa yasta'jil, apa yang kau berkata, yaitu kata Nabi, dengan dia mengatakan, da'autu rabbi, falam yustajabuni. Nah, ini termasuk terburu-buru. Antum mengatakan, contoh misalkan, ada orang, akhi antum banyak saja berdoa sama Allah, Ustaz, aku sudah doa, terus kalau doa sudah sering Ustaz, tapi enggak diijabah juga. Nah, ini enggak boleh. Kita tidak boleh, ya, merasa pesimis dengan doa kita. Ya, atau kita menganggap lambat ijabah Allah, tidak boleh. Ya, Allah senantiasa akan mengijabah selama kita tidak yasta'jil. Ya, tidak terburu-buru dengan ingin diijabah doa tersebut. Dan bagaimana yasta'jil tadi? Yaitu menganggap bahwasanya dia sudah banyak berdoa, namun doanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, masyur muslimin, ya, dilarang juga kita untuk yaitu mendoakan keburukan. Ini dilarang oleh Nabi SAW, jangan mendoakan keburukan, ya, baik keburukan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Hindari doa-doa keburukan, walaupun mungkin dia mendolimi kita. Usahakan kita doakan kebaikan, ya, sehingga kita pun diaminkan oleh para malaikat. Kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Ya, janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian, kepada keluarga, anak-anak kalian, kepada harta kalian. Ya, khawatir yaitu ketika kalian berdoa lalu Allah ijabah sehingga keburukannya kembali kepada kita. Ya, apalagi juga termasuk doa untuk pemutusan silaturahmi, perbuatan dosa. Maka hendaknya kita jauhkan diri dari berdoa untuk melakukan untuk keburukan atau perbuatan dosa. Kemudian, ma'asyar muslimin rahimakumullah, hendaknya kita masya Allah memperbanyak doa, ya, dengan banyak menyebut nama Allah. Ya, masya Allah, ini sangat bagus sekali. Ya, di mana Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Semakin banyak kita berdoa mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Karim, ya Sittir, masya Allah, kita sebutkan namanya. Kita sambat-sambat, Allah suka sekali disambat namanya. Apalagi disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Contoh, antum minta rizki, ya Razak. Minta disayangi, ya Arhamur Rahimin. Minta dikuatkan, ya Qawiyu, ya Matin. Minta ditolong, ya, Man Yansurul Muslimin. Minta ditolong oleh Allah SWT. Dan seterusnya, ya, meminta sesuai dengan yaitu ke nama yang sesuai dengan permintaan kita. Nabi mengatakan, Alidhu, ya, alidu, diulang-ulanglah kata Nabi, biya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram, ya, diulang-ulanglah engkau mengucapkan ya dal jalali wal ikram, atau ya hayu ya qayyum, ya, masya Allah. Maka dengan itu kita sudah mendatangkan sesuatu yang bisa menguatkan ijabah doa kita. Intinya, menyebut nama-nama Allah dan banyak menyebut nama Allah, ini bagian daripada yaitu sebab mustajab atau diijabahnya doa doa kita. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, kemudian jangan lupa juga mencari waktu-waktu yang mustajab, ya. Cari waktu yang mustajab. Contoh kapan? Masya Allah, di sepertiga malam terakhir. Ini yang paling hebat. Di sepertiga malam terakhir, tatkala Allah turun ke langit dunia, ya, lalu Allah katakan, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku dikala itu akan akijabah. Siapa meminta tolong, aku akan tolong. Siapa yang minta, yaitu di apa? Nah, minta diampuni, akan diampuni. Minta ditolong, siapa yang bertobat, akan diterima tobatnya. Maka di saat itu mustajab. Ketika sujud, Masya Allah. Antara adzan dan qomat, Masya Allah. Ketika turun hujan, ya, Masya Allah. Di hari, dan seterusnya. Di waktu-waktu yang mustajab, ketika kita safar, ya, dan lain sebagainya. Maka carilah waktu yang mustajab, ya, sehingga lebih dominan terkabul doa-doa. Doa-doa kita. Kemudian ikhwan, subhanallah, ya, banyaklah berdoa tadi ketika dalam keadaan lapar. Ya, Nabi SAW mengatakan, man sarau an yastajiballahu inda syada'in inda syada'id ya wal karab fal yuksir min fi du'a fal yuksir du'a fi raqa. Kata Nabi, siapa yang ingin diijabah doanya ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, maka banyaklah berdoa dalam keadaan dia lapang dan luas. Jangan antum pas doa pas lapas sempit saja, pas doa pas luasnya kemana? Anda pernah minta sama Allah? Ya, maka Masya Allah, di antara ya, tatkala kita kesulitan, Allah akan mudah ijabah doa kita. Adalah kita banyak berdoa ketika kita dalam keadaan lapang. Wallahu a'lam ikhwah. Ya, dan juga hindarkan perkara yang bisa menghalangi ijabah doa kita. Ya, contohnya apa? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Ya, na'am, kalau yang dikonsumsi haram, yang diminum haram, yang dimakan haram, pakaiannya haram. Na'udzubillah, ini bisa menjadi yaitu di terhalangnya doa kita sebagaimana hadis yang masyhur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang berdoa, bahkan dia lagi safar, sudah peluh, sudah wajahnya kusut, Masya Allah dia pun mengangkat tangan dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Lalu kata Nabi, bagaimana mau diijabah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, ana yustajabula. Makanannya haram, minumannya haram, dan dia pun diberikan konsumsi-konsumsi yang haram. Bagaimana bisa diijabah, kata Allah SWT, kata Nabi SAW. Maka, ya, dan hal-hal yang lain yang bisa, ya, menyebabkan terhalangnya doa-doa kita. Ayolah ikhwah, mungkin itu barangkali bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Intinya bahwa, ya, ketika kita berdoa, hadirkan dua perkara. Satu, kita yakin Allah Maha Kuat, Maha Segala-galanya, Allah mampu dan Maha Mampu, ya, untuk mengijabah segala doa kita, bahkan kita yakin dengan ijabah kita sesuai dengan janji Allah. Yang kedua, yaitu hadirkan, ya, kehinaan kita, kebutuhan kita, ya, dalam berdoa, bahwasanya apa yang kita minta sangat darurat dan tidak ada yang bisa mengijabah doa kita kecuali Allah. Maka dengan kekuatan ini dan dengan adab-adab yang lain yang telah disebutkan, insya Allah akan, ya, sangat dekat ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayol ikhwah, kita termasuk orang-orang yang, ya, dimudahkan untuk banyak berdoa dan dimudahkan juga untuk mendapatkan segala ijabah dari doa yang kita panjatkan. Wallahu ta'ala alam. Itu misalnya sampaikan, ya, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Alhamdulillah, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita telah menyimak syarah dan penjelasan dari apa yang dibahas di sore hari ini terkait dengan bab doa secara khusus dan adab-adab berdoa. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan ini untuk memperdalam, silakan di line telepon 0218236543. Baik, sudah ada yang ingin bertanya, kita angkat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
2: Aku Riswati di Pamulang.
0: Baik, silakan Ibu Riswati, pertanyaannya.
2: Pak Ustadz, aku kan setiap habis sholat aku berdoa untuk apa? Untuk diri aku, untuk ibu aku, untuk keluarga anak aku, untuk cucu aku, untuk teman aku. Aku berdoa secara mendetail pakai bahasa Indonesia. Habis itu aku berdoa juga pakai bahasa Arabnya untuk pribadi aku. Tapi waktu 2 hari atau 3 hari ini kok aku rasanya ubun-ubun aku tuh sakit, kayak ditarik-tarik, kayak mau dicabut-cabut itu. Kenapa ya, Bu Ustadz? Apa karena aku banyak dosa apa gimana? Terus yang kedua, aku kan sholat tahajud. itu di dalam kamar dengan gelap gitu, lampu nggak saya nyalain, pintu saya tutup. Aku kok melihat seperti ada kilatan api itu jin apa gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya, Ibu Riz. Ya. Baik, silakan.
3: Ibu yang bertanya, hafizakillah, yang pertama Masya Allah, ya, sangat baik kita berdoa, ketika berdoa, ya kita mendoakan, Masya Allah, setelah diri kita tentunya, ya kita doakan anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, sebagaimana dalam banyak ayat Rabbi gfirli wali walidai, ya Rabbi gfirli wali man dakhala baitiya minal mu'min wal mu'minat, ya kita berdoa untuk diri kita, kemudian yaitu orang lain, diawali dengan kerabat kita, anak kita dan seterusnya, baik pakai bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, ya baik untuk diri kita atau untuk lain, silakan semampu kita, bisa bahasa Arab Masya Allah, dengan tentunya kita paham apa yang kita minta, ya. Atau kalaupun bisa kekurangan kemampuan dengan bahasa Arab, maka boleh kita berdoa dengan bahasa kita. Orang Sunda dengan Sunda, orang Indonesia yang berbahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, orang Jawa mungkin dengan bahasa Jawanya. Tetap meminta kepada Allah. Allah sangat paham, ya, dengan semua doa, apa dengan semua bahasa yang kita gunakan untuk berdoa. Hanya saja, wallahu a'lam, terkait dengan sholat, ya. Waktu yang sangat bagus untuk berdoa dua, yaitu ketika sujud dan ketika sebelum salam, di akhir tahiyat sebelum salam. Ketika sujud dan di akhir tahiyat sebelum salam, itu waktu yang sangat mustajab dalam doa. Adapun setelah sholat, maka boleh namun sesekali, tidak menjadi rutinitas. Karena yang datang secara sunnah dari Nabi SAW setelah sholat adalah zikir, bukan doa. Ya, zikir bukan doa. Ya, yang datang, yang warid, yang sering dilakukan Nabi SAW, dari mulai istighfar sampai ya kita bertasbih 33 kali, tasbih takbir tahmid 33 kali masing-masing, lalu baca ayat kursi, lalu al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, selesai sampai situ. Itu yang warid dari Nabi SAW. Lalu sesekali kita berdoa silakan, tapi adapun setiap saat dan setiap setelah sholat kita berdoa, ini butuh dalil. Ya, ini butuh dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang datang dari Nabi tadi dalam sholat itu doa ketika sujud dan ketika sebelum salam. Nah, ayo ikhwah rahimakumullah. Terkait pertanyaan yang kedua, Allah alam, kita katakan bahwasanya ya insyaallah tidak ada apa-apa. Mungkin itu hanya sekedar apa ya, mungkin kita dalam keadaan sendirian, ya. Kemudian kita pun mungkin di sepertiga malam terakhir kadang ada kantuknya dan lain sebagainya. Lalu terkadang terbayang-bayang, ya ada kilat atau apa. Nah, itu insya Allah ya wallahu alam, kita katakan kita tidak tahu, ya, dan barangkali itu sekedar ilustrasi atau apalagi terkadang ada rasa takut. Ya, orang kalau lagi takut apapun bisa terbayang tuh, ya. Bahkan baju gantung pun dibilang pocongan, ya. Apa pocongan katanya. Jadi udah enggak usah dihiraukan, ya. Insyaallah enggak ada apa-apa dan teruskan. Ya, urusan kita bagaimana kita menyempurnakan tahajud kita, salat malam kita, sujud dan ruku di kala yang di waktu yang sangat agung, yang sangat hebat, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hiraukan hal-hal yang seperti itu yang terkadang ya menggoda kehusuan kita, dan insyaallah tidak akan ada apa-apa, ya. Kalaupun ada rasa takut, katakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am.
0: Naam, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Ustaz, barakallahu fik. Demikian Umi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih di layanan interaktif kami. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo, silakan.
4: Dengan hamba Allah dari Purwakarta.
0: Baik, silakan.
4: Tanya Ustaz, ya. Ketika turun hujan adalah salah satu diijabahnya doa kita. Apakah kita masih harus bersolawat dulu kepada Nabi agar bisa diijabah? Dan apakah jika hujan hanya gerimis, doa-doa itu juga masih berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita merasa takut akan gangguan syaitan atau binatang, kita kan suka membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu harus berapa kali? Apakah harus sama dengan zikir petang? Jazakumullahu khairan.
0: Baik, Umi, jazakil khair.
3: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
3: Pertanyaan sangat bagus, barakallahu fiik. Naam, di antara waktu yang mustajab doa kata Nabi indal ghais, ketika turun hujan. Dan turun hujan adalah turun berkah, turun rahmat Allah. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakah. Diturunkan dari langit air yang penuh berkah. Maka ketika turun berkah tersebut, masya Allah, ya, kita meminta kepada Allah. Sebagaimana Allah turun keberkahan dari langit, maka sangat mudah Allah mengijabah doa-doa kita. Maka ini kata Nabi, ya indal ghais, ketika turun hujan. Hujan itu baik hujan rintik-rintik, atau apalagi hujan besar. Baik di permulaan hujan, di pertengahan hujan, atau di akhir hujan. Ya silahkan, luas saja. Ya. Dan tentunya betul, ya kita adabnya, usahakan kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah juga kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya agar lebih bisa dipastikan dan diyakini, ya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab-adab yang Nabi arahkan kepada kita. Memuji Allah, lalu kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya yang pertama. Yang kedua, na'am. Ya, tidak ada ketentuan harus berapa kali, silakan. Mau sekali, mau dua kali, mau tiga kali, ahlan, tidak ada masalah. Ya, ketika kita datang singgah di suatu tempat, ya kemudian kita anggap ya misalkan apa di situ dikhawatirkan ada gangguan setan atau makhluk halus atau mungkin kejahatan dari orang yang melakukan kejahatan atau dari hewan-hewan buas dan sebagainya, maka kita mengucapkan itu a'udzubikalimatillahit thayyibatin min syarri ma khalaq. Bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, silakan. Ya tidak ada ketentuan harus berapa kalinya ya. Dan tidak boleh kita menentukan harus sekian kali misalkan. Tidak, ya luas-luas saja ya. Namun tentunya ucapan doa tersebut ya tetap yaitu kita pun harus dengan mengambil sebabnya. Jangan antum mentang-mentang ngucapin itu lalu nanti pas di taman safari di pas ya, pas bagian apa? Pas bagian harimau antum sengaja turun, ya jangan. Ya tetap kita harus ngambil sebabnya. Sudah tahu di situ ada harimau, woi santai dia. Aku sudah a'udzubi kalimatil tamat. Ya, sebabnya kita lakukan, ya. Jangan juga antum mau nyebrang ke misalkan mau nyebrang pakai kapal atau perahu, tahu-tahu ya padahal sudah tahu perahunya bolong, ya, perahunya bocor, ya. Lalu antum tenang saja ada a'udzubi kalimatil tamat. Ya enggak bisa. Maksudnya tetap sebab-sebabnya harus kita lakukan. Contoh ya, kita ingin terhindar dari apa misalkan dari pencuri, dari maling. Ya sudah digembok dulu ya. Lalu kita katakan ya kita berlindung kepada Allah dari keburukan mereka. Ya maka tentunya sebab-sebabnya juga dilakukan. Adapun tadi berapa kali maka ya silakan ya luas-luas. Mau cukup sekali alhamdulillah, tidak ada masalah. Dua kali, tiga kali dan seterusnya. Ya insyaallah tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
0: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa, kami berikan kesempatan kembali masih di layanan interaktif. Silakan di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
5: Assalamualaikum. Dengan Pak Bahar Jambi, Mas.
0: Silakan Pak Bahar, silakan.
5: Ini mau nanya, Mas, kan saya mendengar dari orang ustaz itu kan sebagian untuk berdoa itu ada yang rapat tangannya apa yang renggang itu ustaz. Yang kedua kan lebih mustajab berdoa itu waktu sujud. Ini kalau kita berjamaah kan imam itu kan waktu dia sujud sebentar, jadi kita berdoa kan terlambat untuk bangkit dan sujud, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mau nanya Ustaz.
0: Baik. Baik, insya Allah kita sudah.
5: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Boleh diulang anunya?
0: Ada banyak yang pertama terkait dengan tangan Ustaz ketika berdoa. Ada yang menyampaikan, mengatakan dengan merapatkan tangan dan ada yang merenggangkan Ustaz. Bagaimana ketentuan sunnah? Dalam
3: pertanyaan bagus, wallah alam tidak ada ya luas dalam hal itu ya, dalam hal itu luas bisa begini atau antum merenggangkan, silakan ya. Yang datang dari Nabi SAW mengangkat tangannya ya, dan semakin tinggi bahkan sampai terlihat itu ketiaknya masya Allah semakin bagus. Apalagi doa dalam keadaan antum darurat madarat, apa namanya, ada hajat yang besar gitu ya, sebagaimana Nabi SAW ketika di pada apa di padang Arafah ya, atau ketika istighosah ketika mau perang Badar. Mohon maaf ya, Nabi mengangkat seperti ini ya, kelihatan enggak? Nampak seperti ini, Ustaz coba dilihatkan. Enggak, Ustaz enggak kelihatan ya. Mohon maaf ya, ini Pak Bu jamaah sekalian, kita mendengar riwayat bahwasanya Nabi SAW khususnya ketika tolak bala, Nabi mengangkat tangan, ya lihat, sampai punggung kepalanya di atas. Maksudnya tuh begini. Belum Ustaz, kayaknya masih enggak. Ya, sampai punggung kepalanya di atas nih, begini. Ya. Gitu tuh, begini, Pak. Nah, mohon maaf ya, bukan lagi begini tiba-tiba begini. Ya, lebih begini, tolak bala tiba-tiba dibalik begini. Bukan begitu. Ya, prakteknya adalah punggung Nabi di atas itu, mengangkat tangannya setinggi-tingginya, ya, sampai ya saking tingginya apa namanya? Punggungnya di atas gitu. Coba antum angkat, guys. Coba praktekkan di rumah antum. Antum angkat tangan setinggi-tingginya ya sampai punggung telapaknya di atas. Itu yang dimaksud. Bukan mohon maaf ketika kita berdoa begini, lalu tiba-tiba doanya tolak bala, lalu dibalikin begini. Enggak begini, justru ada larangan. Nabi SAW ya melarang kita berdoa dengan punggung telapak tangan ya dibalikin begini ya, maka ini dilarang. Maka standar umum begini. Ya, yaitu wajah di telapak dihadapkan ke wajah, baik boleh begini dan juga seperti ini ya. Semakin naik, semakin naik, semakin ya. Subhanallah, ada sebuah hadis dari Nabi SAW, innallaha hayyun karim. Allah Maha Pemalu dan Maha Mulia, Maha Derma. Ya, innahu la yastahi min 'abdin idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifran. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi ya, Allah sangat malu kepada hamba-Nya bila hamba-Nya mengangkat tangan ya, lalu ya Allah lalu dia mereka meletakkan tangannya sementara yaitu nol, tidak diijabah oleh Allah. Maka ini Allah malu kepada hamba-Nya kalau sudah diminta begini ya. Oleh karena itu secara umum ya doa itu hukum asalnya mengangkat tangan. Semakin tinggi semakin bagus ya. Taib, itu yang pertama terkait dengan mengangkat tangan. Silakan bisa begini atau Anda begini. Ya silakan, tidak ada masalah. Mohon maaf, yang kedua tadi Arisa.
0: Terkait dengan yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang sama. Ketika sujud saat berdoa, apakah perlu salawat juga? Dan bagaimana ketika menjadi makmum, di mana imam telah bangkit dari sujud? Apakah kita terus berdoa? Mohon.
3: Pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus. Nah, di dalam sujud, nah, utamanya antum bersalawat, utamanya. Ya, ya. Atau mungkin bersolawat di rokaat pertama ya, di solawat di rokaat pertama, lalu nanti di ya, di sujud pertama nanti sisanya antum ya berdoa, langsung berdoa ya. Naam, misalkan antum tahajud nih ya, ya di rokaat di sujud pertama antum bersolawat, lalu sisanya tinggal berdoa kepada Allah, maka insya Allah ya. Nah, utamanya antum bersolawat ya ketika kita sujud. Nah, sujud. Kemudian ayo ikhwah, ketika antum bermakmum, tentunya antum tidak boleh melambat-lambat diri dari imam. Ya. Naam, karena innama ju'imal imamu liyatamma bih. Imam itu di ya dijadikan untuk di untuk diikuti. Fa idza sajada fa sajadu wa idza rafa fa rafa'u wa idza kabara fa kabiru, kata Nabi. Kalau imam bertakbir maka fa itu langsung. Ya setelahnya kita takbir, kita sujud, maka langsung kita sujud. Ketika ruku langsung kita ruku. Ya, maka ya sesuai dengan yaitu sesuai dengan waktu yang luasnya saja ketika kita bermakmum. Tidak boleh kita melama-lama diri. Ya, makmum imam sudah berdiri antum masih sujud aja doa. La, ini tidak benar. Ya, tidak benar ya. Nah, kecuali kalau antum sholat sendirian, masya Allah. Ya lagi tahajud, lagi duha. Ya, lagi qobliyah, lagi ba'diyah, masya Allah. Antum perbanyak sujud, perlama sujud di situ, ya terserah antum, gak ada yang larang antum kan. Nah, jadi, adapun ketika antum bermakmum, maka wajib ngikuti imam dan tidak boleh memperlambat diri, ya, dengan dalih antum ingin banyak berdoa. Wallahu a'lam, na'am.
0: Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya. Barakallahu fi, kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada adab atau di antara adab doa adalah membaca surat Al-Fatihah baik di awal ataupun di akhir doa, di mana seringkali saya mendengar dalam doa-doa di tempat-tempat kajian diawali dengan Al-Fatihah atau diakhiri dengan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua terkait dengan sujud, apakah boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab? Ustaz, jazakallahu khair.
3: Barakallahu fikum. Naam. Pertanyaan yang sangat bagus. Wallahu alam, adapun mengkhususkan Al-Fatihah setiap awal, setiap akhir Al-Fatihah gitu ya. Tentunya mengkhususkan Al-Fatihah dalam doa misalkan tadi di awal atau setiap awal doa atau setiap akhir doa butuh dalil. Ya, butuh dalil. Ya. Yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita memuji Allah. Adapun antum sesekali misalkan berdoanya sebelum memuji, sebelum berdoa yang banyak Rabbi firli warhamni misalkan yang lainnya apa ini as'aluka ilman nafi'a atau Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan antum berdoa alhamdulillah bil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antum memuji Allah dengan baca Al-Fatihah enggak ada masalah sesekali ya antum menggunakannya memujinya dengan baca Al-Fatihah ya tidak setiap tapi tidak merutinkan sehingga seakan-akan menjadi sebuah sunnah. Ya, karena tidak ada datang riwayat dari Nabi SAW baik di awal doa maupun di akhir doa melazimkan mendawamkan Al-Fatihah. Nah, ini ya, tadi kembali bahwasanya cara beragama kalau sudah terkait dengan tata cara, waktu, tempat, sebab ini butuh dalil. Ya, butuh dalil. Ya, bukan berarti kita tidak boleh membaca Al-Fatihah sebelum atau setelah. Bukan kita berarti tidak boleh membaca Al-Fatihah. Boleh membaca Al-Fatihah, tapi menentukan waktu dan mendawamkan sebelum doa dan setelah doa Al-Fatihah ini butuh dalil. Dari Nabi SAW sementara wallahu alam, ya, tidak ada dalil tentang itu. Ya, adapun sesekali Anda tadi memuji Allah dengan baca Al-Fatihah ya, dan ingin hari ini misalkan doa aku memujinya pakai Al-Fatihah alhamdulillah bin amin arrahman rahim malik yaumiddin boleh, atau alhamdulillah amin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ya, dan yang sebagainya kita memuji Allah Subhanahu wa taala boleh, silakan ya. Adapun mendawamkan di awal dan di akhir sekali lagi butuh dalil. Nah, terkait dengan wallahu alam antum dalam sujud ya, tentunya di sini ada khilaf para ulama, biasa berkhilaf dalam urusan fikih ya. Naam, ayol ikhwanakumullah. Tentunya tidak ragu bahwa utamanya antum yaitu berdoa dengan bahasa Arab. Dengan doa-doa yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Ya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dan utamanya untuk menghindari khilaf ya, menggunakan doa dengan doa sunnah itu lebih baik. Walaupun silakan, tidak ada masalah insyaallah. Saya lebih cenderung kepada boleh dalam rangka doa, bukan dalam rangka baca Quran ya. Ketika sujud antum berdoa dengan doa-doa dari Quran. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Sementara di satu sisi ada larangan kita baca Quran di dalam sujud. Namun ya, wallahu alam kita katakan, kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah bukan untuk baca Quran, tapi untuk yaitu kita berdoa, Rabbighfirli Rabbana filana wal ikhwani ladzina sabaquna bil iman ya, atau misalkan doa-doa yang lain yang ada banyak dalam Al-Qur'an. Kalau niatnya doa wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada pendapat boleh kalau niatnya doa bukan niatnya baca Quran, apalagi tentunya doa-doa dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan ya, atau yang lainnya dari doa-doa Nabi, silakan. Itu utamanya. Namun ketika antum misalkan tidak semua kita mampu berbahasa Arab, sementara hajatnya banyak sekali untuk disampaikan kepada Allah, wallahu alam, fatwanya Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, maka boleh menyampaikan dengan bahasa kita, namun tentunya dengan tidak ya cukup melirihkan, dengan tidak mengeraskan suara ya, sehingga tadi tidak sampai terdengar oleh orang lain ya, cukup melirihkan ya, dan tidak sampai mengeraskan suara dalam sujud. Wallahu alam ya, sesuai dengan fatwa beberapa para ulama ya, dibolehkan hal itu. Wallahu alam, semoga jawaban ini bisa difahami. Naam.
0: Naam, jazakallahu khair atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan menjadi pencerahan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz di sore hari ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan Ustaz.
3: Baik, barakallahu fikum ayol ikhwah, jazakumul khair. Sekali lagi, masya Allah, bab doa adalah bab tertinggi dalam agama kita. Ya, Bahkan seluruh ibadah tadi intinya doa. Ya, maka ayol ikhwah, banyaklah mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, dan kuatkan ya, doa kita kepada Allah SWT. Ya, baik dengan doa masalah, meminta langsung kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, atau dengan ritual ibadah kita, seluruh ketaatan kita, intinya juga adalah ada harapan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ikhwan rahimakumullah, yaitu hendaknya ketika kita berdoa tadi, hendaknya kita kuatkan ya kepercayaan kepada Allah Maha mampu mengijabah doa, Maha kuat, Maha segala-galanya, dan kuatkan juga ya kebutuhan kita kepada Allah. Hadirkan ya di hadapan Allah bahwasanya kita sangat butuh kepada Allah. Kita tadarru dan khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirkan adab-adab ya lain yang tadi kita sebutkan sehingga doa kita lebih dominan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am.
6: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari adab-adab berdoa. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17:34 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surat At-Taubah dengan nomor urut surat ke-9. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: فجره
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: نور من القرآن
5: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan surah Qasiman, kitab Fiqhul Adiyati wal Azkar. Kita masuk ke bab yang ke-27. Asma'ullahil husna ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Bahwa asma'ullah, nama-nama Allah yang husna, itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Wa bayanul murad biqauli sallallahu man ahsaha dakhala al-jannah. Dan penjelasan maksud sabda Nabi, Allah punya 99 nama, siapa yang menghitungnya maka akan masuk surga. Beliau berkata, yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, laqad shahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fima kharajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi 99 isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah, siapa yang mengihsoknya pasti masuk surga. Kata beliau, wala raib anna hadzal fadl azim, dan tidak ragu lagi kata beliau bahwa keutamaan yang agung ini, itu siapa yang mengihsoknya pasti masuk surga. Al-mutarattib ala ihsa'i hadzal adad min asma'illah. Wah, orang yang menghitung nama-nama Allah dijamin masuk surga. La yuharrik fi nafsil jid fi nail hadzal matlabil azim. Ketika kita mendengar keutamaan ini, Pak, maka tergeraklah jiwa kita untuk bersungguh-sungguh mencari keutamaan tersebut. Karena masalahnya balasannya surga, Masya Allah. Pemburu surga pasti ketika mendengar balasannya surga akan muncul semangatnya, Pak. Beda dengan pemburu dunia. Kalau pemburu dunia ketika mendengar balasannya surga gak semangat. Tapi kalau ada keuntungan dunia baru semangat. Iya. Walaqad dhanna ba'd an-nas khata'an an al-murad bi ihsa'i asma'illah al-muraghab fihi fi hadha al-hadith wa 'addu al-fadhi 99 isman min asma'illah. Sebagian orang ada yang mempunyai prasangka yang salah, kata beliau. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan mengihsa' nama-nama Allah sebatas menghitung-hitung saja. Iya. 99 nama. Wastidharuha fil qalb, dan sebatas menghafalnya saja di hati. Watalafudz biha fi awqatin mu'ayyanatin makhsusah, atau sebatas untuk melafazkannya saja di waktu-waktu tertentu. Iya. Sebagian orang ada yang apa namanya? Sampai menyanyikan Asmaul Husna dalam rangka untuk menghafalnya. Memang menghafal Asmaul Husna dianjurkan, betul. Tapi itu bukan maksud yang paling agung, bukan. Iya. Warubama ja'alaha ba'duhum fi jumlati dzikrihi lillah fi shabahihi wa masa'ihi duna fiqhin. Bahkan sebagian orang, kata beliau, ada yang menjadikan Asmaul Husna itu sebagai zikir pagi dan petang. Padahal ini tidak ada sama sekali dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memahami makna-makna daripada nama-nama Allah ini yang sangat agung. Walaqad nabbaha al-ulama annahu laysa al-murad bi ihsa'i asma'illah addu hurufiha faqat. Kata beliau, para ulama sudah mengingatkan bahwa mengihsa' nama-nama Allah itu bukan sebatas menghitung-hitungnya saja. Bila fiqhin, tanpa memahami, ya, au amalin biha, tanpa mengamalkan konsekuensinya. Alangkah yang diinginkan dari kita memahami Asmaullah itu adalah betul-betul mendalaminya, Pak, setiap nama-nama Allah itu. Lalu kemudian kita mengamalkan konsekuensi dari setiap nama-nama Allah itu, Pak. Jadi bagaimana caranya supaya nama Allah itu menimbulkan ibadah yang luar biasa? Iya. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah Asmaul Husna. Maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Apa maksudnya berdoa, Pak? Iya, tentu yang dimaksud dengan doa di sini masuk padanya doa minta maupun doa ibadah. Ya. Qala Abu Umar At-Talamanki, berkata Abu Umar At-Talamanki, min tamamil ma'rifati asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqu biha ad-da'i wal hafiz ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu bil asma'i was sifati wa ma tatadammanu min al-fawaid. Di antara kesempurnaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, yaitu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Itu termasuk kesempurnaan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa tadullu alaihim alhaqa'iq. Demikian pula hakikat-hakikat yang ditunjukkan oleh setiap nama-nama Allah itu. Contoh misalnya nama Ar-Rahman. Iya, apa sih maknanya Ar-Rahman? Iya, dalam sigot apa dia? Kemudian maknanya apa? Kita dalami, Pak. Ya. Kemudian kita berusaha untuk memahami apa amal yang bisa kita timbulkan dari nama Ar-Rahman ini. Ya. Faman lam ya'lam dzalik lam yakun 'aliman lima'ani asma'illah. Siapa yang tidak mengetahui tentang ya hakikat-hakikat ini, berarti dia belum mengenal makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala mustafidan bi dzikriha, berarti dia belum mengambil faedah dari berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam zarakus seiman. Nah, sini beliau mengingatkan bahwa mengenal nama Allah itu tidak sempurna kecuali dengan cara apa? Yaitu memahami hakikat-hakikat, faidah-faidah yang bisa kita petik dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad dzakara al-'allamah Ibnu Qayyim anna li isai asma'illahil husna thalath maratib. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa makna mengihsa nama-nama Allah itu ada 3 martabat. Ya. Bitakmiliha wa tahqiqiha yanalul 'abdu thawaballahil 'adzim. Siapapun yang menyempurnakan 3 martabat ini, Pak, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Apa itu 3 martabat ini? Kata beliau, al-martabatul ula ihsa'u alfadhiha wa adadiha, yaitu ya menghitung lafaz-lafaz dan jumlahnya dari Al-Qur'an dan hadis. Al-martabatu tsaniyah, itu martabat yang pertama. Jadi berusaha untuk menghitung nama-nama Allah, mencarinya dari Al-Qur'an dan hadis. Al-martabatu tsaniyah, martabat yang kedua. Fahmu ma'aniha wa madlulatiha, itu berusaha untuk memahami makna-maknanya dan apa yang ditunjukkan oleh setiap nama-nama tersebut. Ya. Ini martabat yang kedua. Al-martabatu tsalitsah, martabat yang ketiga, du'aullahi biha. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Martabat yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Ya. Baik itu doa masalah meminta ataupun doa ibadah. Karena sudah kita pernah bahas bahwa doa ada 2 macam ya. Ada doa masalah yaitu meminta. Seperti antum minta, ya Allah beri saya rezeki, itu namanya doa masalah, Pak. Maka kita menggunakan nama Allah yang sesuai dengan yang kita minta. Ya. Yang kedua ada doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Seperti zikir, sholat. Ya. Maka doa ibadah itu dengan cara apa? Mengamalkan konsekuensi daripada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu memahami misalnya nama Ar-Rahman. Apa sih konsekuensi dari nama Ar-Rahman? Apa sih amal yang bisa ditimbulkan nama Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya apa, Pak? Yang sangat luas rahmatnya. Berarti apa ibadah yang bisa ditimbulkan dari nama Ar-Rahman? Ya. Yang pertama berusaha untuk mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, berusaha untuk mempunyai sifat rahmah, kasih sayang. Sebagaimana Rasul bersabda, "Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah yang di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ya. Yang ketiga, menimbulkan amal apa, Pak? Roja, berharap akan rahmatnya dan kasih sayangnya. Saudaraku seiman. Yang keempat, menimbulkan ibadah apa, Pak? Cinta. Karena ketika kita mengetahui bahwa rahmat Allah sangat luas, ya, maka timbullah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah-ibadah yang sangat agung sekali, Pak. Kalau kita betul-betul memahami setiap nama Allah, ya, dengan semestinya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Contoh lagi, nama Allah Al-Kabir, yang Maha Besar. Kita renungkan bagaimana besar kebesaran Allah dengan cara melihat makhluk-makhluknya yang sangat luar biasa besar. Kemudian, apa amal yang bisa ditumbuhkan dari nama Allah Al-Kabir, yang Maha Besar itu, Pak? Di antaranya, menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena Allah sangat besar. Ya. Yang tentunya, kalau Allah Maha Besar, memberikan konsekuensi bahwa Allah, ya, sangat kuat sekali. Dan adabnya sangat pedih sekali. Maka disitulah timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, menimbulkan apa, Pak? Pengagungan kepada Allah. Di mana Allah lebih agung di hati kita dibandingkan segala sesuatu. Karena orang yang membesarkan Allah dengan lafadznya, tapi tidak membesarkan Allah dengan hatinya, percuma. Karena yang diinginkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, diinginkan adalah hati kita itu membesarkan. Di mana tidak ada yang lebih besar di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga, Pak, ya, ketika kita memahami makna Al-Kabir, menimbulkan kekhusyuan saat kita bermunajat dengan Allah. Makanya orang yang membesarkan Allah pasti khusyuk, Pak. Ya. Beda dengan orang yang tidak mengagungkan Allah dan tidak merasakan kebesaran Allah di hatinya, biasanya enggak khusyuk itu, Pak, salatnya. Ya. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Nah, ini dia tiga martabat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama apa tadi? Menghitung lafaz-lafaznya. Yang kedua, memahami makna-maknanya. Dan yang ketiga, berdoa dengannya. Ya. Kata beliau, "Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna anna asma'allahil husna laysat mahsuratan fi hadzal 'adadil mu'ayyan." Dan yang harus kita ketahui, kata beliau, bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya. Adapun hadis ini, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Itu tidak menunjukkan kepada pembatasan, Pak. Maka kata beliau, "Fal kalam fi hadzal hadis jumlah wahidah." Maka, ya, pembicaraan tentang hadis ini berarti menjadi sebuah satu kalimat. Di mana Rasulullah sabda, "Man ahsaha," siapa yang menghitungnya. Ini kalau di I'rab dalam bahasa Arab kedudukannya sebagai apa, Pak? Sifat. Sifat untuk apa? Kalimat sebelumnya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Kemudian Rasul sabda, man ahsoha, siapa yang mengihsonya. Nah, kata-kata man ahsoha ini sifat untuk kalimat sebelumnya. Walaisa khobaran mustaqillan, dan bukan kedudukannya sebagai khobar, bukan. Kan kalau antum pernah belajar bahasa Arab, ada mubtada, ada khobar gitu kan. Nah, dalam hadis ini, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha. Kata-kata man ahsoha ini, kata beliau, bukan khobar. Tapi, apa? Sifat untuk inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Wal makna, anna lillahi tis'atan wa tis'ina isman min sya'niha, anna man ahsoha dakhulal jannah. Maknanya apa? Begini, Allah memiliki 99 yang sifatnya adalah siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Ya. Wa hada la yunafi an yakuna lahu asma'un ghairuha. Berarti kalau kita pahami dulu i'rabnya, ya, kedudukan kata-kata man asoha, dapat kita pahami bahwa ternyata setelah kita tahu i'rabnya, ini tidak membatasi, ya. Walihada nadair katsira fi lughatil arab. Dalam bahasa Arab juga orang Arab biasa menggunakan kata-kata seperti itu. Contoh misalnya orang Arab berkata begini. Inna indi tis'atan wa tis'ina dirhaman adattuha lisadaqah. Aku punya 99 dirham yang telah aku siapkan untuk sedekah. Apa yang antum pahami dari kata-kata ini, Pak? Apakah berarti dia cuma punya 99? Tidak. Tapi yang memang ia sudah sediakan untuk apa? Disedekahkan. Sama halnya, Allah punya 99 yang siapa yang menghitungnya masuk surga. Artinya, ya, 99 ini siapapun yang menghitungnya akan masuk surga. Tidak menunjukkan Allah hanya punya 99 nama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bal qad warada fi sunnah ma yadullu ala anna asma Allah ghairu mahsura. Maka dalam sunnah, dalam hadis, ada hadis yang menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqadtu Rasulullah SAW lailatan minal firash. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW di ranjangku. Ya. Faltamastu. Maka aku pun mencarinya. Kemana Rasulullah? Kok enggak ada? Hilang. Biasa, Pak. Kalau istri pasti cemburu, jangan-jangan pergi ke istri yang lain gitu kan. Maka Aisyah pun mencarinya. Fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Maka tanganku, ya, meraba dua perut kaki Rasulullah SAW yang sedang sholat di dalam masjid. Satu tangan Aisyah meraba dua telapak kaki Rasulullah yang sedang sujud dalam sholat. Berarti kalau satu telapak, ya, ketika sujud dapat dua telapak, telapak kakinya gimana? Rapat. Dan ini hadis menunjukkan bahwa dalam sujud itu dua telapak kaki itu sunahnya rapat, Pak. Sebab kalau jegang begini, tahu jegang apa? Ya, nggak mungkin bisa dua begitu sekaligus. Bahkan Islam saudaraku seiman. Wahuma mansubatan, dan dua telapak kaki Rasulullah SAW tegak berdiri karena sedang sujud. Wahwa yakul, dan Rasulullah berdoa. Allahumma inni Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. dan aku berlindung dengan maafmu dari siksamu, dan aku berlindung dari kemurkaanmu. Aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu seperti engkau menghitung atas dirimu sendiri. Rasulullah mengatakan, aku tidak mampu untuk menghitung pujianku kepadamu, ya Allah, seperti engkau menghitung atas dirimu sendiri. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhsi sanan alai. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa beliau tidak bisa menghitung. Walau ahsa jami'a asma'ihi la ahsa sanan alai. Kalaulah Rasulullah SAW tahu semua nama-nama Allah dan itu terbatas, tentu Rasulullah akan menyebutnya, Pak. Berarti itu menunjukkan, akhi, nama Allah sangat banyak, tidak terbatas. Ya. Wamin dzalika aidan, di antara hadis yang menunjukkan bahwa nama Allah itu sangat banyak, itu hadis syafaat yang panjang, di mana kaum mukminin mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kemudian Rasul pun pergilah ke bawah arasy. Lalu Rasul pun sujudlah kepada Allah. Di situ disebutkan kata Rasul apa? Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah pun mengajarkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang tak pernah Allah ajarkan kepada siapapun sebelumku. Berarti di sini menunjukkan, Pak, ada pujian yang baru Allah ajarkan saat itu di hari kiamat, yang Allah tidak ajarkan kepada Rasulullah waktu di dunia. Berarti itu menunjukkan bahwa nama Allah sangat banyak sekali jumlahnya. Di antara juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam doa yang masyhur bahwa Nabi SAW bersabda, ma asaba abdan hammun wala hazan wala huznun. Tidaklah seorang hamba ditimpa ham artinya gelisah atau sedih, galau atau antongkologis galau atau lagi sedih, ya. Maka ucapkan doa ini, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahad. Di antaranya juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam doa yang masyhur bahwa Nabi SAW bersabda, ma asaba abdan hammun wala hazan wala huznun. Tidaklah seorang hamba ditimpa ham artinya gelisah atau sedih, galau atau antongkologis galau atau lagi sedih, ya. Maka ucapkan doa ini, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi.

Maka ucapkan doa ini. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri وذهاب همي وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. يا الله, aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu berlaku padaku, ketentuanmu begitu adil pada diriku. Aku mohon kepada Engkau, ya Allah, dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Tuh, lihat, ada nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib. Ya. Agar Engkau jadikan Al-Quran ini sebagai rabi'a qalbi, air yang mendinginkan hatiku. Ya. Wa nura sadri, sebagai cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, sebagai penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan sebagai penghilang kegalauanku, kegundahanku. Kecuali Allah akan hilangkan kegundahan dan kesedihannya itu. Dan Allah akan gantikan dengan kegembiraan, kata Rasulullah SAW. Nah, di situ Rasulullah mengatakan apa? Atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Tuh, lihat. Berarti ada nama-nama yang Allah sembunyikan. Berapa jumlahnya? Hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu. Akal Islam sadaqah seiman. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan doa tadi. Faja'ala asma'allahi thalathata aqsa. Di sini Rasulullah SAW menjadikan nama Allah tiga macam. Yang pertama, kismun samma bihi nafsah. Fa'adharahu liman sya'a min malaikati awarihim walam yunzil bihi kitabahu. Yang pertama, nama-nama yang Allah namai dirinya dengannya. Dan Allah memberitahu kepada siapa yang Allah kehendaki dari malaikatnya atau yang lainnya. Tapi Allah tidak turunkan dalam kitab sucinya. Ya. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua. Kismun anzala bihi kitabahu. Ata'arfa bihi ila ibadihi. Nama-nama yang Allah turunkan dalam kitabnya. Agar hamba-hambanya mengenalnya. Ya. Yang ketiga, waqismun ista'thara bi fi ilmi ghaibihi. Yaitu nama yang ketiga, nama-nama Allah yang Allah ya sembunyikan buat dirinya sendiri. Falam yutti alaihi ahadan min khalqihi. Di mana Allah tidak pernah memberitahu siapapun dari hamba-hambanya. Berarti kalau kita perhatikan tiga macam nama Allah ini menunjukkan betapa banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Wa bihadza yatabayyan anna asma Allah ghairu mahsurah. Dengan ini menjadi jelas kepada kita, akhi, bahwa nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Wa mimma yunabbah 'alaihi huna, dan perkara yang perlu juga untuk diingatkan di sini, kata beliau, annahu lam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun fi 'addi hadhil asma'i wa sardiha. Wa tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan nama-nama Allah 99. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada.

Ya. Adapun yang ada dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah yang di situ disebutkan nama-nama Allah sampai 99, maka itu hadisnya dhaif dengan kesepakatan para ulama hadis. Ini surah Qasa iman. Nanti ini wajib kita yakini, Pak, bahwa nama Allah jumlahnya tidak apa? Tidak terbatas. Nah, dari itu, Pak, yang harus kita yakini bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Ini keyakinan Ahlussunnah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa nama Allah tidak mengandung sifat. Jelas ini celah. Ya. Sama saja mencela Allah. Masa namanya Al-Qawi tapi tidak kuat, gimana? Namanya Ar-Rahman tapi tidak punya sifat rahmat, gimana? Ini sangat tidak masuk di akal. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah hanya menetapkan bagi Allah 20 sifat yang wajib. Bayangkan, Pak, kalau hanya punya 20 sifat, sekarang nama Allah ada banyak sekali gitu kan. Katakanlah yang sudah kita sebutkan tadi, yang dianjurkan kita untuk menghitungnya ada berapa? 99. Nah, 99 kurangi 20 berapa, Pak? Ada 20 sifat. 79 sifat. 79 nama yang tidak mengandung sifat kalau begitu. Ya. Udah gitu 20 sifat yang mereka tetapkan pun juga, Pak. Kalau kita perhatikan yang menjadi nama Allah atau sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, hanya beberapa sifat saja. Itu pun dalam tata cara penetapannya itu pun juga berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kota Islam, saudara kuasa iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudara kuasa iman. Makanya penetapan bahwa nama Allah hanya 20 sifat yang wajib ini sama sekali tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Silakan antum tantang orang-orang yang ngaku Asy'ariyah. Asy'ariyah itu, Pak. Kalian mengatakan dan meyakini bahwa sifat wajib Allah itu hanya 20. Tantang, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis, mana? Gak bakalan bisa mereka bawakan, Pak. Pasti jawabannya apa? Ini yang ditunjukkan oleh akal. Sehingga kembali ke dalilnya, dalil akal katanya. Mending akalnya benar, kalau akarnya error. Ya otomatis pasti akal Islam. Ya. Kalau menurut akal-akalannya dia, itu yang menurut akal bisa ditetapkan. Selainnya, enggak masuk di akal, katanya. Akalnya ditolak. Mereka enggak berani untuk menolak Al-Quran dan hadis, Pak. Maka mereka mengatakan dita'wil. Apa itu? Ditafsirkan maknanya sesuai dengan keinginan mereka. Subhanallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti misalnya, ada enggak dalam 20 sifat itu sifat ridho? Enggak ada. Nah, terus kamu beribadah cari ridho Allah. Atau gimana? Kamu enggak punya, tidak mengatakan bahwa tidak ada itu dalam 20 sifat sifat ridho? Tidak ada. Mereka katakan apa? Dita'wil. Maksudnya, ya, dimaknai kepada iroda, ingin untuk meridhoi, bukan ditafsirkan bahwa ridho itu benar-benar ridho sesuai dengan keagungan Allah. Karena menurut mereka, menetapkan sebagian sifat yang mereka tolak itu, ya, ya sebagaimana sudah kita sebutkan, katanya berkonsekuensi kepada jism. Selalu begitu, Pak.
Allah beristiwa di atas aras, berarti Allah berbentuk jism. Sesuatu yang berbentuk jism gak mungkin ini. Itulah. Ya, akibat mereka membayangkan Allah dengan akal pikirannya. Sadaqah seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini jelas semua ini sesuatu yang ya tersesat dan menyimpang akhi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengimani semua nama dan sifat Allah. Namun ditetapkan sesuai dengan apa? Keagungan Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Ya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai, wa huwa sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk, demikian pula istiwanya Allah pun tidak serupa dengan istiwanya apa? Makhluk. Sebagaimana melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk, demikian pula sifat tangannya Allah pun tidak serupa dengan sifat tangannya apa? Makhluk. Maka tidak boleh diberikan kepada Allah konsekuensi-konsekuensi makhluk. Seperti kata-kata mereka, kalau Allah punya tangan, berarti Allah punya jism. Ini konsekuensi makhluk, selesai. Iya. Karena Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Dan kata jism sendiri enggak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Apa yang antum maksud jism itu? Iya. Kalau yang dimaksud jism artinya ya, Allah punya tangan, ya saya punya meyakini Allah punya tangan. Tapi kalau maksud kamu jism itu artinya seperti makhluk, artinya Allah terdiri dari apa namanya anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya, seperti halnya makhluk seperti itu, maka kita tidak beriman seperti itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk ke bab yang ke-28. Tafadul asma'il husna. Perbedaan keutamaan asma'ul husna. Artinya apa? Nama-nama Allah itu ternyata ada yang paling agung, ya. Ada yang di bawahnya. Berarti keutamaannya bertingkat-tingkat. Kata beliau, laqad marra ma'ana bayan anna asma'allahil husna wairu mahsuratin fi adadin mu'ayyan. Sudah kita jelaskan bahwa nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Dan bahwasanya Nabi, sabda Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, itu tidak menunjukkan kepada pembatasan sama sekali. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Fi hadza dalalatun ala tafadhul asma'il husna khilafan liman nafa dzalik. Dan ini pun juga menunjukkan kata beliau bahwa nama-nama Allah ternyata berbeda-beda keutamaannya. Iya. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah, Pak. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa qawlu man qala sifatullah la tatafadhal wa nahwu dzalik qaulun la dalila alaih. Adapun perkataan orang yang mengatakan begini, sifat-sifat Allah itu tidak berbeda-beda keutamaannya, maka ini pendapat yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Wa kama anna asma'ahu wa sifatihi mutanawwi'atun fahiya aidan mutafadhilatun. Sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bermacam-macam, demikian pula ia pun berbeda-beda dari sisi keutamaannya. Ya. Sebagaimana itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaf. Wa mimma yadullu 'ala tafadhul asma'il husna, di antara dalil yang menunjukkan bahwa asma'ul husna itu ternyata berbeda-beda keutamaannya, Pak. Masabata anin Nabi SAW fil akhbari sahihah. Itu yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian.
Ahlus Sunan yang empat, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Rasulullah mendengar orang berdoa seperti ini, Pak. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau bahwasanya milik Engkaulah segala pujian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tidak ada sekutu bagimu. Engkaulah pemberi. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan pemilik keagungan dan kemuliaan. Maka mendengar itu, apa kata Rasulullah SAW, Pak? Laqad sa'alta Allah bismil a'zam. Kamu sudah minta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang siapapun berdoa dengan melalui nama itu pasti Allah ijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Siapapun yang minta kepada Allah dengan melalui nama itu pasti Allah beri. Lihat di situ Nabi mengatakan apa? Kamu sudah meminta kepada Allah dengan melalui namanya yang paling agung. Berarti ada nama-nama Allah yang paling agung, yang sangat agung. Berarti itu menunjukkan keutamaannya bertingkat-tingkat, tidak, Pak? Berbeda-beda, tidak? Nah, ya. Dan dalam riwayat Abu Daud, tak ada tambahan dia mengucapkan, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Demikian pula Ibnu Majah meriwayatkan Al-Hakim, wa Rasulullah SAW bersabda, Ismullahil A'zam, alladhi idza du'iya bihi ajaba fi suwarin thalath min al-Qur'an. Nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengan nama tersebut pasti diijabah, itu ada pada tiga surat. Yang pertama, surat Al-Baqarah. Apa itu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, surat Ali Imran. Yang mana itu? Di awal-awalnya, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga, surat Toha. Yang ketiga surat apa? Toha. Ya, untuk surat Toha saya belum tahu ya. Untuk namanya itu. Apa ayat-ayatnya itu. Dan Imam Ahmad meriwayatkan, demikian pula Abu Daud dan Tirmidzi, dari Asma bintu Yazid, wa Nabi SAW bersabda, Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung terdapat pada dua ayat ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, Fatihatu Ali Imran, permulaan Ali Imran. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa nama Allah itu bertingkat-tingkat. Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dan Ashabus Sunan serta Ibnu Hibban dari hadis Buraidah. Ia berkata, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau bahwasanya aku bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah al-ahad yang
As-Somad, ya, tempat apa namanya bertumpunya seluruh makhluk, tempat bergantungnya seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada siapapun yang sebanding dengan Allah. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, Bapak, laqad sa'ala Allah bismil azam. Orang ini sudah meminta kepada Allah dengan melalui namanya yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan melalui nama itu, pasti Allah ijabah. Iya. Nah, ini akal Islam saudaraku seiman. Berarti ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu berbeda-beda dari sisi apa? Keutamaannya, saudaraku seiman. Namun kata Imam Syaukani, wa qad ikhtulifa fi ta'yinil asma' ismil a'zam 'ala nahwi 40 qawlan. Terjadi perselisihan para ulama, nama Allah yang paling agung itu yang mana? Menjadi 40 pendapat. Banyak banget. Ya. Walam yadhkur As-Suyuti fi kitabih ladzi afrada fi dzalika wa ladzi asmahu ad-durr al-munazzam fil ismil a'zam. Sewa 20 qawlan. Namun Imam Suyuti dalam kitab beliau yang bernama Ad-Durrul Al-Munazzam fil Ismil A'zam hanya menyebutkan 20 pendapat saja. Enggak sampai 40. Dan kebanyakan pun juga pendapat itu lemah kata beliau. Karena tidak ada dalilnya yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Iya. Wa ba'dul mutasawwih, apalagi orang-orang tasawuf, Pak. Mereka bikin nama Allah yang paling agung tanpa dasar sama sekali. Orang sufi itu mengatakan nama Allah yang paling agung apa? Huwa. Makanya mereka yang sudah sampai derajat ma'rifatnya katanya zikirnya apa, Pak? Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Jadi katanya kalau la ilaha illallah itu masih cetek itu tingkatannya katanya. Nanti kalau sudah sampai tinggi, ya, huwa, huwa, huwa, huwa. Jadi itu katanya nama yang paling agung. Dalilnya mana enggak ada. Akhal Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Raja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam al-Syafidahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema Asma'ul Husna atau nama-nama Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:02 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: Amin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

0: Namun
1: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan.
3: Innallaha baligh amri, qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan

0: kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
0: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Radio Roja.

0: Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita, sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya, yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. "Wa yakfurnal ihsan." Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh Ustaz Abu Unis Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah. Segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kembali hadir kami ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda dalam sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Unais Ali Subhanah Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Dan insya Allah kita masih masuk ke pembahasan yang ke-11 ya Ustaz ya. Di akhir-akhir pembahasan ke-11, dan seperti biasa juga kami undang Anda, sahabat Loja, dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berinteraksi secara langsung dengan kami untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang nanti insya Allah akan kami informasikan surat dan ayatnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Ustaz Abu Unais Ali Subhanah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafadol maskur.
6: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pertama-tama senantiasa kita memuji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, karena dengan segala kenikmatannya kita masih dapat melaksanakan amal-amal soleh kita, dan semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah jazakumullah, tidak lupa kita senantiasa memohon pada Allah untuk kebaikan para pemimpin kita. Karena kebaikan mereka, hidayah buat mereka adalah kebaikan dan kebahagiaan buat rakyat semuanya. Kita juga mohon pada Allah azza wa jalla, semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang pernah ditempuh dan dijalani Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya sampai menemui Allah Azza wa Jalla. Kembali, sebelum kita memasuki tilawah Al-Quran, sedikit kita akan membaca Kaifa Tahfadzul Quran yang ditulis oleh Syekh Yahya Al-Ghausani Rahimahullah Ta'ala. Kita masih di poin yang ke 11 atau metode cara yang ke-11 bagian ya selanjutnya. Wa min asalib isaratil himam mayali. Di antara metode-metode membangkitkan ya motivasi dan semangat untuk menghafal Al-Qur'an, di antaranya adalah yang pertama al ustad ma'atullabihi. Ya. Seorang guru ya yang bersama dengan para murid-muridnya. Bagaimana caranya? Yarwi lahum ba'dhal ahadits fi fadlil Qur'an wa hifdzi. Pertama-tama ya guru memberikan ya riwayat tentang hadis-hadis keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan para penghafalnya. Wa yarwi lahum ba'dhal hikayat wal qisas an hufadzil Qur'anil Karim. Ceritakan juga bagaimana cerita tentang kehidupan ya para penghafal Al-Qur'an ya. Summa ba'da an yuhayya an-nufus yaqul lahum. Setelah selesai semuanya dan para murid sudah mendengarkan bagaimana ya kisah para ulama ya, berarti jiwa mereka sudah siap. Maka katakan kepada mereka, sana'ti ghadan jami'an waqad hafidna surah kada. Kita akan kumpul lagi besok dan diharapkan sudah hafal surat ya, ini dan ini. Waman hafidhaha biduni ay khata. Siapa saja yang sudah mampu menghafal dan tanpa ada kesalahan-kesalahan, fasana'alliq ismahu fi lawhah syarf. Kita akan apa namanya, cantumkan, gantungkan namanya ya di papan kemuliaan ya, ada disediakan khusus papan atau papan tulis ya, yang di situ di ya di diukir dengan bagus sebagai bentuk penghormatan ya, yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini namanya motivasi ya. Jadi siapa yang telah hafal, anak tersebut namanya tertulis ya. Nah, ditulislah di situ papan ya, para penghafal Quran ya, atau papan ya, para juara ya, sehingga dia merasa bahagia karena namanya termasuk yang ada di ya, di situ. Hal ini memberi motivasi kepada murid-murid yang lain untuk berlomba-lomba ya, agar namanya bisa tercantum ya. Walaupun ya ada juga yang memang ya memiliki semangat, ada juga yang ya kurang bersemangat ya, tergantung masing-masing. Bisa jadi ya, seorang guru memutar ya untuk yang esok si fulan yang maju ya, sehingga setiap anak punya kesempatan ya. Karena terkadang ya apabila yang tampil namanya ya hanya satu atau dua orang saja ya, maka ini bisa mengkhawatirkan juga ya, bisa mengkhawatirkan akhirnya apa, mereka jadi nggak bersemangat ya. Nah itu ya, jadi bisa diatur oleh guru ya, misalnya yang sudah pernah ya, maka ya kita berikan yang belum pernah ya. Nah ini sehingga ada kesempatan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja ya, sehingga yang muncul namanya satu atau dua orang saja ya, itu yang orang atau murid-murid sudah tahu, mereka khawatir nanti tidak termotivasi karena tidak punya kesempatan ya. Tapi kalau diberikan ya, mungkin si fulan dan si fulan karena sudah sering ya, maka ya dia di ya digolongkan ya, atau bisa dimasukkan tingkatannya yang berikutnya ya. Jadi harus dinaikkan lagi ya, ada tingkatan tertentu ya untuk para ya, pemenang yang belum dia diberi kesempatan. Ini harus ada ya, supaya mereka semua ya punya kesempatan. Kemudian metode yang kedua, i'lan 'amun minal madrasah. Nah, ini ya pengumuman ya di sekolah ya. Min ayyi muassasah ya, dari muassasah juga boleh ya, dari ya, apa pemilik yayasannya. Apa pengumumannya? Bi anna man yahfadzul Qur'an kamilan falahu mukafa'ah naqdiyah. Masyaallah. Siapa yang bisa hafal Al-Qur'an ya, kamil sempurna, maka dia mendapatkan mukafa'ah ya, berupa uang sekian-sekian ya. Nah, ini tentu akan bersemangat ya, termotivasi ya. Nah, ini tentu saja harus bekerja sama dengan ya apa orang-orang yang ingin ya memberikan hadiah tersebut ya. atau yayasan, memang yayasan yang kaya ya, sehingga ya memberikan hadiah demikian. Ini pun bisa ya, bisa diberikan ya. Kemudian metode yang ketiga, ini metode yang lain, i'lan amun lil musajin, yaitu ya aturan yang ada di penjara ya, untuk para apa, untuk para orang yang di penjara atau apa namanya narapidana ya,
5: tahanan
6: ya. Bi anna man yahfazul Qur'an nukhaffid muddat uqubatihi, masyaallah ya. Siapa yang ya hafal Al-Qur'an maka akan dikurangi ya masa hukumannya. Au yufraj anhu, atau bebas ya. Nah, ini terjadi di negara Saudi Arabia ya. Saudi Arabia itu ya, bagi para narapidana ya, para tahanan ya, kalau dia menghafal satu juz dikurangi satu tahun ya. Jadi kalau ada yang dihukum ya 10 tahun, dia mesti menghafal 10 juz ya, supaya bisa bebas. Ya. Nah, ini ya. Ini bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Karena ya tentu Al-Qur'an itu akan memperbaiki diri orang tersebut ya. Sehingga nanti keluar dia ya, dia sudah menyandang status ya orang yang ada dalam dirinya Al-Qur'an ya. Tentu saja ya dia ya akan ya mudah bagi keluarganya untuk menerima. Demikian pula mudah bagi masyarakatnya untuk menerima ya. Karena apa? Karena sekarang dia sudah berubah. Ada pada dirinya Al-Qur'an. Ya, walaupun ya belum sempurna, belum 30 juz misalnya. Ya. Banyak, baru 10 juz, 5 juz ya. Yang penting dia sudah ada motivasi untuk ya menghafal Al-Qur'an. Dan banyak ya yang selanjutnya dia melanjutkan di masjid-masjid ya, melanjutkan hafalannya ya, karena merasakan nikmatnya ya dari menghafal Al-Qur'an tersebut. Nah, mudah-mudahan ya di negara-negara yang mayoritas kaum muslimin mungkin ya bisa dilakukan hal seperti ini sehingga dapat termotivasi ya dan memperbaiki diri. Yang keempat, al-ab ma'a abna'ihi ya. Motivasi dari seorang ayah untuk anak-anaknya. Bimkanil ab ay yatafannana fi asalib allati tahabbaba al-Qur'an ila auladi. Seorang ayah bisa ya memberikan ya berbagai kreasi dalam memberikan ya metode ya, supaya apa? Supaya ya anak-anak cinta dengan Al-Qur'an. Ya. Fa masalan huwa bi tabi'atil hal sayastaril hajat allazimah li auladi. Kata Syekh, misalnya ya karena orang tua biasanya membelikan ya, kebutuhan-kebutuhan buat anak-anak. Walakinahu bi imkani an yaj'ala min hadhil asya' hawafiz lil hifz. Maka hal ini bisa dimanfaatkan ya untuk menjadikan ya sesuatu yang ingin dibelikan itu motivasi untuk bisa ya ya menghafal. Fayaqul liwaladi, misalnya orang tua berkata kepada anaknya, in hafizta hadha ash-shahr fasashtari laka thawban, kalau kamu bulan ini hafal satu juz ya, aku akan belikan ya baju keinginanmu. Nah, ini ya contoh seperti ini. Wa yaqulul asghar, orang tua misalnya berkata kepada anak yang kecil, Hadhi darajah hadiyatun lak. Ya. Ini sepeda hadiah buat kamu. Kenapa? Li'annaka hafizta juz amma. Ya, karena kamu baru saja selesai menghafal juz amma atau juz 30 ya, hadha syahr ya, di bulan ini. Wa wadhabta 'ala shalat fil masjid. Atau ini hadiah karena kamu rajin ya, berangkat ke masjid untuk sholat. Wa hudur halqati tahfidz ya, dan rajin hadir di halaqah tahfidz Al-Qur'an. Nah, ini bisa dijadikan sebagai motivasi. Wa min dzalika an yakulahum idza hafiztum surah kadza khilal hadzal usbu' fa sa'as ya sabah tahif wa sa'as sahibkum ma'i fi rihlah. Kalau kamu hafal surat ini dalam waktu seminggu, maka aku akan ajak kalian bersama-sama rihlah ya, nah, jalan-jalan ya. Linatana wala wa iyyakum wajbatan ladzidzah. Selain rihlah juga kita akan ke tempat ya makan ya yang lezat. Ya, faham ra'yukum. Nah, bagaimana? Setuju enggak? Nah, ya. Ini motivasi ya. Motivasi ya untuk anak-anak kita supaya mereka semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Ya. Aywa ya, mungkin sampai 4 dulu ya nih. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya yang kelima dan yang keenam pada kesempatan yang akan datang. Naam, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Unais Ali Subhanahu Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim karangan Syekh Yahya Hafizah Rahimahullah ini yang Masya Allah ya Ustaz ya. Ini bisa kita ambil nih sebagai pendidik untuk anak-anak kita atau kita sebagai guru di sekolah juga untuk murid-murid kita. Insyaallah. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita kembali akan undang sahabat Loja di rumah untuk berpartisipasi dalam membaca atau tilawah Al-Qur'an. Masih surah Al-Furqan Ustaz?
6: Ya, surah Al-Furqan.
5: Masih surah Al-Furqan di ayat ke-66. Baik, kita akan undang Anda melalui line telepon di layanan interaktif kami di 021-823-6543. Baik, kita angkat penelpon pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Pak Untung.
6: Pak Untung ya.
5: Pak Untung, baik.
6: Pondok Ungu.
5: Di Pondok Ungu nih, Pak.
7: Barakallahu fiik.
6: Baik, barakallahu.
5: Baik, silakan, Pak.

0: panjang,
1: panjang mat wajib.
0: Saat mustaqarau
1: tasdid, tasdid, tasdid pada huruf ra.
0: Ra.
1: Ya, ulang lagi.
0: Inna saat mustaqarau wa muqama.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan Pak Untung semangatnya untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Allahumma amin. Barakallahu fiik, Ustaz.
1: Taufik barakallahu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Untung di Pondok Ungu. Dan masih kita dalam interaktif membaca Al-Quran ini. Kita undang Anda kembali masih di nomor telepon yang sama di 021-823-6543. Kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Ini dari Jakarta ini.
3: Alimuddin.
1: Pak Alimuddin.
2: Oh, masya Allah. Pak Alimuddin Jakarta. Baik, silakan Pak Alimuddin.
3: Ayat ke 67 ya, Ustaz.
1: Iya, betul.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
1: بغس
3: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
1: فيه dibaca panjang.
3: Oh iya. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
1: Ya. Jadi kata-kata فيه itu hafaz membaca dengan panjang fihi muhana. Nah, beda dengan syukbah. Kalau syukbah membaca pendek, ya. Fihi muhana itu syukbah, ya. Ya, riwayat syukbah.
3: Biasanya sebelumnya berharokat ya, Ustaz, ya.
1: Nah, ini yang keluar dari kaidah, ya. Keluar dari kaidah. Ya. Iya, taib. Ya, bagus bacaannya alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum ya dalam menghafal Al-Qur'an, mempelajarinya dan juga semangat untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Amin.
1: Ya, ada pertanyaan?
3: Iya, belum ada pertanyaan, Ustaz.
1: Iya, taib, taib.
3: Baik,
1: barakallahu
3: fikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami ucapkan atas partisipasinya untuk Bapak dan masih kita dalam sesi tilawah atau membaca Al-Qur'an masih di surah Al-Furqan dan kami undang Anda kembali di nomor interaktif 021-823-6543. Kami persilakan kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, siapa di mana?
1: Pak Rasidin ya.
4: Rasidin.
1: Dari Enrekang ya.
2: Masya Allah. Silakan Pak.
1: Ya, ayat selanjutnya ayat 360. 70 sekarang ya.
2: Iya, 70.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Yang penting harus konsentrasi ketika baca ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat ya Pak Rasyidin untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an dan menghafalnya. Juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Ada pertanyaan Ustaz?
0: Iya, silakan.
1: Nah, kalau ketika imam Ustaz yang mana syar'i itu balik putar kanan atau putar kiri ikut anu mimbar Ka'bah.
0: Maksudnya gimana, Pak? Putar kanan putar kiri?
1: Ada yang putar kiri menghadap ke makmum. Ada yang
0: setelah salat gitu, Pak.
1: Setelah salat.
0: Oh, iya. Ya. Kalau setelah sholat berarti bukan jadi imam lagi, Pak. Ya.
1: Setelah imam.
0: Iya ya. Jadi setelah sholat maka posisi atau kedudukan dia sudah tidak lagi menjadi imam. Ya. Nah itu ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada ya di zaman sekarang ini imam-imam yang tetap maunya jadi imam padahal sudah selesai sholatnya.
1: Oh, ya.
0: Ya kan? Ya? Banyak seperti itu, padahal sudah selesai. Sholatnya sudah assalamualaikum, selesai. Karena ya, pelaksanaan sholat itu mulai dari takbir sampai salam. Nah, kalau sudah selesai salam, berarti sudah tidak jadi imam lagi. Ya. Artinya apa? Zikir ya masing-masing. Nggak perlu dia ngimamin zikir. Ya. Nah ini sering terjadi ya, jadi bukan cuma sholatnya diimamin, zikirnya juga diimamin juga ya. Nah ini keliru ya. Nah lalu apa yang dilakukan Nabi SAW ya, apabila selesai ya mengucapkan salam dalam sholatnya, beliau menghadap kepada jamaahnya ya, yaitu menghadap ya kan wajahnya kepada kaum muslimin ya. Tentang menghadapnya kemana, balik kanan atau balik kiri, gak jadi masalah gitu ya. Gak jadi masalah ya. Tentu itu tergantung dari kebiasaan, tapi ya bagusnya balik kanan ya, itu ya. Demikian wallahu a'lam.
2: Baik, sudah jelas Pak Rasyidin
1: penjelasannya Ustaz.
2: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dalam tilawah Al-Quran. Kita undang kembali Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada. Silakan Anda dapat memutar nomor interaktif kami di 0218236543. Kami persilakan.
3: Kami di 0218236543. Kami persilakan.
2: Iya, sudah masuk, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bu Siti.
2: Dengan Bu Siti.
0: Oh, perempuan.
2: Oh iya, Masya Allah. Untuk membaca Al-Quran, mohon maaf Bu Siti, kita berikan kesempatan untuk ikhwan saja atau adik-adik.
0: Dewasa ya.
2: Iya, yang dewasa. Ya,
0: yang dewasa.
2: Yang dewasa saja, mohon maaf.
0: Mungkin pertanyaan saja Ibu.
2: Boleh kalau ingin ada yang ditanyakan Bu Siti?
4: Ya, saya pertanyaannya. Ya, boleh bertanya.
2: Soalnya. Ya, boleh. Silakan. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya atau radionya.
3: Ya, boleh. Silakan. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya atau radionya.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Siti Khadijah, seorang guru TPA. Seorang guru TPA dan juga belajar lagi untuk menuntut ilmu, mau perbaiki bacaan saya. Kadang saya belajar ada rasa ingin berhenti gitu karena bacaannya selalu masih belum sempurna. Bagaimana untuk memperkuat agar saya memperdalam ilmu saya sebagai guru TPA untuk terus belajar?
0: Iya,
2: baik.
4: Karena cita-cita saya ingin terus belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan saya sampai ajal menjemput saya. Cita-cita saya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagus pertanyaannya. Keinginan untuk terus belajar, ya. Terkadang menemui kendala. Kendala itu, ya, ketika belajar bisa dari diri kita sendiri, ya. Kalau itu dari diri kita sendiri, maka kita harus bersabar, ya, dan terus kita memperbaikinya. Terkadang kendala juga justru dari pihak pengajar, ya. Misalnya pihak pengajar menuntut harus sama bacanya dengan dirinya, ya. Sehingga si murid selalu disalahkan, ya. Maka ini pun kendala juga, ya. Seorang pengajar, ya, seharusnya dia tidak menuntut si murid harus sama dengan dirinya, tetapi menuntut semua yang belajar ilmu tajwid bacaannya sesuai dengan tajwid. Itu yang harus ada, ya. Jangan bacaannya sesuai dengan dirinya, ya. Ya. Demikian tajwid pun kalau sudah memenuhi standar sudah cukup, ya. Jangan tajwidnya menurut selera gurunya, itu juga salah juga, ya. Selera gurunya tajwidnya harus seperti ini, ya. Tidak, ya, tapi harus standar dari, ya, ilmu tajwid yang diajarkan, ya. Jangan pula, ya, seorang guru ketika dia mengajarkan dia juga meremehkan, ya, padahal dia tahu itu muridnya bacaannya belum benar makharijul hurufnya misalnya, tapi dibiarkan saja, ya, tidak dibenarkan. Ini juga salah, ya. Maka itu harus benar-benar, ya, menyesuaikan, ya. Maka dalam hal ini misalnya seorang guru, ya, kalau dia tahu bahwa orang itu ingin baca Al-Quran, maka lebih baik kita berterus terang saja, ya. Misalnya seorang ibu atau seorang bapak, ya, mau diperbaiki bacaannya dengan baik, ya, kalau begitu sebaiknya mulai dari nol lagi, ya, dari awal lagi, ya. Daripada dia langsung dia maunya baca Quran, tapi kita mau membenarkannya itu sulit. Dari mana ini ngebenerinnya? Apakah setiap bacaan per huruf kita perbaiki? Kan berat, malah memperlama proses dia belajar. Yang bagus bagaimana? Yang bagus, ya, belajar dari awal lagi, ya. Mulai dari alif, ba, ta, dan seterusnya dibenarkan makharijul hurufnya, ya. Panjang pendeknya, ya, kemudian dibenarkan. Tasydidnya, nah, ini juga penting, ya. Karena banyak ketika baca tasydidnya kelewat, ya. Jadi itulah, ya, kaidahnya yang kita baca di kitab yang sedang kita pelajari ini, Kaifa Tahfadzul Quran. Di antara kaidahnya adalah at-tashih muqaddamun ala al-hifdz. Diperbaiki bacaannya itu lebih utama daripada langsung menghafal. Jadi perbaiki dulu bacaannya, ya. Ya gitu. Jadi sekali lagi, ya, standarnya cukup standar ilmu tajwid. Jangan standar, ya, diri kita, jangan. Ya, mungkin kalau diri kita, ya, nanti tidak adil dalam penilaian, ya, karena sifat manusia seperti itu, ya. Mudah-mudahan, ya, ibu dapat mencari, ya, apabila, ya, ibu, ya, kesulitan, ya, masalahnya pada gurunya, mudah-mudahan ibu mendapatkan guru yang lebih baik, ya, yang bagus, ya. Kalau masalahnya pada diri kita sendiri, maka mudah-mudahan bersabar, karena memang demikian ketika belajar, ya, harus kembali lagi dari awal supaya diperbaiki, ya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Nah, jazakallahu khairan Ustaz, nasihatnya untuk kita semua sekaligus untuk ibu penanya. Dan masih kita undang kembali Anda untuk bisa berinteraksi langsung dari tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran masih di surah Al-Furqan di ayat yang ke-73 ya Ustaz ya. Insya Allah silakan Anda dapat memutar nomor telepon 021-823-6543.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahidian ya, di pejuang. Ayo silakan Ahidian.
5: Barokafik Ustaz.
0: Afik, barakallah.
5: Ana lewat streaming ya, Aki ya.
0: Lewat streaming. Oh,
5: ya,
0: lewat
5: streaming.
0: Ya udah tunggulah.
5: YouTube.
0: Ya, minum dulu, tunggu minum dulu ya. Ngopi dulu.

0: بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخلوا عليها ثم
1: عليها lihat itu harokatnya oh, iya. Berapa
0: dua
1: harokat konsentrasi akhirian
0: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِلُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَأُمْيَانًا
1: Iya, bagus.
0: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
1: Jangan terburu-buru. أَزْوَاجِنَا dua harokat.
0: Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina.
1: Tasdid. Jangan lupa tasdidnya itu.
0: Wa zurriyatina.
1: Tasdid pada huruf za, ra dan huruf apa?
0: Ya.
1: Ya, ada dua berarti kan?
0: Ya, Tuan.
1: Nah, coba.
0: Min azwajina wa zurriyatina.
1: Ah, ya-nya belum dapat.
0: Wa zurriyatina.
1: Belum dapat.
0: Wazurriyat.
1: Nah, itu baru dapat. Nah, coba ulangi. Min.
0: Min azwajina wazurriyat.
1: Nah, hilang lagi, ya.
0: Wa min azwajina wazurriyat.
1: Nah, belum ketemu lagi. Tadi sudah ketemu, ya.
0: Min azwajina wa zurriyatina.
1: Ah, belum ketemu juga. Tasdidnya dua. Wa zurriyatina.
0: Wa zurriyatina.
1: Nah, kurang satu lagi.
0: Wa zurriyat.
1: Nah, kurang. Antum baru zur, berarti ro saja itu.
0: Wa zurriyat.
1: Nah, ri, ri.
0: Wa zurriya.
1: Nah, itu. Sudah dapat ya? Kunci itu ya, sudah dapat ya?
0: Iya. Wa zurriyatina.
1: Belum dapat.
0: Wa zurriyat.
1: Nah, itu baru dapat. Nah, coba ulangi. Min.
0: Min azwajina wa zurriyat.
1: Nah, hilang lagi ya.
0: Wa min azwajina wa zurriyatina.
1: Ah, belum ketemu lagi. Tadi sudah ketemu, ya.
0: Min azwajina wa zurriyatina.
1: Ah, belum ketemu juga. Tasdidnya dua. Wa zurriyatina.
0: Wa zurriyatina.
1: Ah, kurang satu lagi.
0: Wa zurriyatina.
1: Ah, kurang. Antum baru zur, berarti ro saja itu.
0: Wa zurriya.
1: Nah, ri, ri.
0: Wa zurriya.
1: Nah, itu. Sudah dapat ya? Kunci itu ya, sudah dapat ya?
0: Iya,
1: Pak. Ya, coba ulang lagi.
0: Min az

0: ketemu juga. Tasdidnya dua. Wazurriyatina.
1: Wazurriyatina.
0: Nah, kurang satu lagi.
1: Wazurriyatina.
0: Nah, kurang. Antum baru zur, berarti ro saja itu.
1: Wazurriyatina.
0: Nah, ri, ri.
1: Wazurriyatina.
0: Nah, itu. Sudah dapat ya? Kunci itu ya, sudah dapat ya?
1: Iya.
0: Ya, coba ulang lagi.
1: Min azwazina wa zurriyatina.
0: Zurriyatina. Jangan terburu-buru ya. Min azwajina wa zurriyatina. Coba ulangi pelan-pelan.
1: Min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni.
0: Jangan dipanjangkan. Berhenti kalau itu benar. Qurrata a'yun. Nah, berhenti di situ, ya. Nah. Ulang lagi coba. Dari Rabbana hablana. Ayo.
1: Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun.
0: Nah, bagus.
1: Qurrata a'yun.
0: Jangan dipanjangin. Ya, antum sudah berhenti di situ sudah bagus. Langsung saja boleh. Waj'alna lil muttaqina imama.
1: Langsung saja.
0: Iya.
1: Waj'alna.
0: Waj'alna.
1: Waj'alna lil muttaqina imama.
0: Iya, cukup barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Quran dan juga semangat untuk mempelajari ilmu syar'i. Amin.
1: Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat ya Sadia. Dan masih kita undang juga sahabat loja yang lain. Silakan Anda juga bisa berpartisipasi, belajar bersama, tilawah untuk melanjutkan bacaan Al-Quran yang telah kita baca di kesempatan malam hari ini. Baik, kita angkat telepon berikutnya, kami persilahkan.
3: Ya.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Andi di Pamulang.
0: Andi di Pamulang.
2: Andi di Pamulang. Baik, silakan.
3: Ini boleh sambil ada pertanyaan boleh Ustaz?
2: Boleh. Ya, mau membaca dulu?
0: Dulu atau gimana? Baca dulu aja ya.
3: Boleh Ustaz.
2: Iya, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
0: Iya, ahsan ya, bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran dan juga menghafalnya dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Amin.
0: Ya, ada pertanyaan silakan.
3: Iya. Ini Ustaz Afan. Saya kan driver taksi Ustaz. Kebetulan baru juga tadi saya habis nganter itu pas maghrib. Itu kebetulan lagi di tol Ustaz. Terus macet nyampe keluar tol itu kurang lebih jam 7:30 udah habis isya itu. Nah, saya kan belum tahu tuh. Tadi saya pas dapat sholat jamaah isya tapi ikut jamaah isya tapi maghribnya setelah sholat isya itu gimana Ustaz, benar nggak Ustaz?
0: Iya ya. Sudah dilaksanakan.

0: kan ya.
1: Iya.
0: Nah, tidak mengapa karena belum tahu ya. Tapi ya, yang seharusnya antum sholat maghrib terlebih dahulu ya. Setelah maghrib baru kemudian isya ya. Seperti itu seharusnya ya. Namun karena sudah dilaksanakan ya sudah ya. Tidak apa-apa karena tidak tahu ya.
1: Berarti untuk sholat jamaah, berarti sholat sendiri Ustaz, kalau misalnya ada isya masih bersamaah.
0: Kalau ada sholat isya berjamaah ya, antum ikut boleh, tapi maghrib.
1: Oh, oke. Okay.
0: Begitu ya. Jadi antum bagusnya ya masuk pada rakaat ketiga. Ya. Sehingga setelah dua rakaat kan salam tuh, ya kan?
1: Ustaz.
0: Antum tambah satu lagi. Ya. Nah, begitu. Ya. Setelah itu, setelah antum selesaikan tambah satu rakaat lagi, ya. Antum iqomah lagi, lanjut ya. Melaksanakan sholat isya, ya. Nah, begitu, ya.
1: Ustaz.
0: Ya, itu untuk lain kali seperti itu, ya. Demikian, ya. Wallahu a'lam.
2: Baik. Jazakallahu khairan atas partisipasinya dan masih kita dalam tilawah Al-Qur'an. Kita berikan kembali kesempatan bagi Anda penelpon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Ya, sudah masuk, silakan. Baik. Tidak terdengar suaranya Ustaz, untuk kita akan coba angkat dulu pertanyaan Ustaz melalui pesan WhatsApp. Ini sudah ada yang masuk pertanyaannya dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana Ustaz. Izin bertanya, saat ini saya sedang menghafal Al-Qur'an Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana menurut Ustaz kalau saya menghafalnya tidak berurutan?
0: Maksudnya,
2: artinya menghafalkan surat yang dirasa mudah terlebih dahulu. Mana yang lebih baik? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Iya, bagus. Memang itu kaidahnya, menghafal Al-Qur'an yang mudah terlebih dahulu. Kalau untuk pemula, yang mudah itu juz amma. Ya ya. Surat-surat pendek terlebih dahulu. Ya. Karena itulah ya, di kaidah juga dijelaskan ya, bahwa untuk yang awal itu mulai dari yang mudah terlebih dahulu, yaitu juz amma. Ya. Kenapa? Karena juz amma juga itu akan sering kita dengar. Ya. Untuk sholat ya, apabila kita berjamaah sering ya, imam-imam di negeri kita ini kebanyakan juz amma standarnya ya. Nah, itu ya. Jadi sering dibaca. Juga bisa dipakai untuk kita setiap hari ketika sholat malam ya. Itu mulai dari yang mudah ya. Karena ya, khawatir kalau mulai langsung Al-Baqarah ya, akhirnya nanti kalau dia enggak sanggup akhirnya dia malas untuk menghafal ya. Karena itu bagus ya, mulai dari yang mudah terlebih dahulu, juz amma ya. Begitu ya. Jangan dari yang mudahnya menurut selera kita, misalnya ah ini kayaknya ngedengar suara qori ini bagus banget, enak, senang dia, langsung diikutin. Jangan, jangan seperti itu ya. Khawatir nanti akan terjadi ya futur ketika nanti mencari-cari surat yang disenangi enggak ketemu misalnya ya. Nah, jadi tetap ya berurutannya itu yang mudah terlebih dahulu dari juz amma ya. Dari Anas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas terus ya. Lama-kelamaan kalau sudah sampai tengah itu kan sudah mulai tuh ya. Satu halaman itu satu surat ya, seperti surat Al-Buruj, Al-Balad ya. Itu sudah satu halaman ya. Nanti kesananya lagi meningkat, satu halaman setengah sampai dua halaman sampai tiga halaman. Ah begitu. Demikian wallahu alam.
2: Insyaallah nanti dibahas kembali juga Ustaz ya, di dalam kitab ini bisa mengikuti kembali kajian-kajian ini insyaallah di setiap hari Rabu malam ini. Baik, untuk berikutnya masih kita akan angkat, mohon maaf, Selasa malam ini.
0: Selasa malam Rabu.
2: Baik. untuk berikutnya masih kita undang Anda untuk berpartisipasi dalam membaca surat yang baru ini, surat As-Su'ara. Kami persilakan untuk memutar nomor telepon di 021-823-6543. Kami persilakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Taufik di Cibubur Ustaz.
0: Iya, Pak Taufik.
2: Baik, silakan Pak Taufik.

0: qadi'in.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Qur'an dan semangat juga untuk terus mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Amin. Barakallahu fiikum ustaz.
1: Wa fiik barakallahu.
2: Baik, jazakallahu khairan untuk Pak Taufik. Masih kita angkat satu penelpon kembali mungkin Ustaz ya. Di kesempatan kita malam hari ini. Dan juga bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan Al-Quran ini, bisa menyampaikan melalui pesan WhatsApp juga di nomor 0218236543. Baik, kita angkat penelpon yang terakhir untuk interaksi Al-Quran kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak dari Bandung.
2: Dari Bandung. Baik, silakan.
3: Ayat berapa Ustaz?
2: Silakan lanjutkan surah Asy-Syu'ara di ayat yang kelima.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن
1: هي أنجد
3: diulang dari mana
1: tadi? Ya, ulang lagi dari awal nggak apa-apa. Kalau bisa satu ayat itu, kalau napasnya sanggup, selesaikan. Ayo silakan.
3: Wa ma yatihim min zikrim.
1: Halo?
3: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
1: إِلَّا كَانُوا coba, ulang lagi dua harokat
3: إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
1: bagus, lanjutkan.
3: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما
1: iya, bagus, teruskan, jangan berhenti di situ ya, tapi habiskan satu ayat ya, coba ulangi lagi.

0: bihi itu ya, dua harokat ya. Tolong konsentrasi ya. Kalau nggak konsentrasi, jadi buyar bacaannya ya. Nah, ya. Coba konsentrasi. Ulang lagi.
1: Diulang dari awal?
0: Iya, faqad kadzabu. Konsentrasi, konsentrasi.
1: Faqad kadzabu fasayatihim faqad

0: Iya, barakallahu fik ya. Bagus ya, kalau konsentrasi ketemu ya.
1: Ketemu.
0: Iya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Qur'an dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Ada pertanyaan? Silakan.
1: Ada pertanyaan, Pak?
0: Baik, tidak ada.
1: Baik, cukup. Baik, jazakallahu khairan untuk partisipasinya, dan untuk berikutnya mungkin kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah silakan. Masuk Ustaz. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah ketika kita belajar hanya dengan mendengarkan tilawah teman-teman saja Ustaz? Mohon bimbingannya.
0: Belajar dengan apa?
1: Menyimak aja.
0: Menyimak saja. Ya, menyimak baca Al-Qur'an juga termasuk amal soleh dan mendapatkan ganjaran pahala, ya. Akan tapi belum termasuk yang dinamakan belajar, ya. Karena ya, ketika kita belajar, kita bukan hanya menggunakan telinga saja, tapi kita juga menggunakan lisan kita, ya. Kita juga menggunakan tangan kita, ya. Dan yang lebih penting lagi, kita menggunakan ya hati dan akal pikiran kita, ya. Artinya apa? Ketika belajar kita harus aktif. Harus aktif, ya. Kita butuh bertanya ketika belajar, ya. Kita butuh minta ya penjelasan lebih jauh lagi. Maka ya jangan kita hanya menjadi pendengar saja. Kalau kita ingin jadi thullabul ilm, para pelajar ilmu, ya, harus kita dalam belajar itu yang namanya mempersiapkan alat-alat seperti apa? Buku, kitab, ya, buku tulis, kolam, pena, dan senantiasa mencatat faedah-faedah ketika kita belajar tersebut. Itu namanya baru belajar, talibul ilm. Ya. Kalau kita ya menjadi talibul ilmi, maka meningkat. Karena kebiasaan di negeri kita ini banyak yang duduk menjadi mustami saja, pendengar saja. Bukan jadi talibul ilmi, ya. Jadi sekali lagi itu perbedaannya. Kalau Anda menjadi talibul ilmi, Anda berangkat dari rumah ya menyiapkan buku yang nanti akan dipelajari di majelis atau di masjid atau di musala. Buku apa yang dipelajarinya? Atau bab apa yang dipelajarinya? Ya. Sehingga apa? Sudah disiapkan. Bawa catatannya. Ya. Itu ciri-ciri dari talibul ilmi. Bukan berangkat hanya dengan berjalan kaki atau berkendara tanpa membawa apa-apa. Ini sudah ya berniat mau jadi mustami saja. Jadi pendengar saja. Ya, maka ya yang dicatat sebagai talibul ilmi ya yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan waktunya untuk belajar, maka ya Allah siapkan baginya tempat di surga. Maka kita siapkan ya untuk menjadi talibul ilmi. Bukan hanya pendengar, bukan talibul ilmi. Menyiapkan semua perlengkapan-perlengkapan untuk kita belajar dan kita mencatatnya dan mengambil faedah-faedahnya. Jadilah kita talibul ilmi. Karena disebutkan ya ada ganjaran, yakni Allah siapkan buat talibul ilmi ya surga baginya. Bukan hanya jadi pendengar saja. Walaupun itu bagus, tapi lebih bagus dan lebih tinggi derajatnya talibul ilmi. Naam, demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi?
1: Masih ada pertanyaan. Mungkin kita angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz.
0: Iya, silakan.
1: Ini pertanyaan dari Ibu Neneng, tapi tidak disebutkan di mana. Izinkan Ustaz bertanya, bolehkah kita belajarnya, belajar Al-Qur'annya hanya lewat YouTube aja, Ustaz?
0: Boleh, enggak jadi masalah.
1: Enggak jadi masalah. Ya,
0: enggak jadi masalah. Hanya saja ketika kita belajar dari YouTube, ya, kita tidak bisa berinteraksi, mau bertanya misalnya, ya, mau minta keterangan, nggak bisa, ya, karena kan kalau yang di YouTube kan berarti kan, ya, kebanyakan bukan siaran langsung kan, nah, ulangan-ulangan, kan. Kalaupun siaran langsung, belum tentu dia bisa langsung bertanya, ya. Nah, ini bedanya, ya. Bedanya dengan apa? Belajar secara talakti dan syafahi. Talakti, ya, ini bertemu langsung di majelis. Syafahi, berhadap-hadapan, ya. Ketika kita bisa bertanya, ya, dan mendengar jawabannya itu, ya, maka kita melakukannya dengan syafahi, bertanya jawab langsung. Itu, ya, lebih utama, ya, dari kita hanya duduk di rumah sambil mendengarkannya. Dan itu pun salah satunya mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, karena dia keluar dari rumah, ya, untuk talibul ilmi, mencari ilmu. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama yang menjadi kebiasaan mereka, yaitu rihlah fi talabil ilmi, melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Dan itu termasuk dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang meniti jalan, ya, menyediakan waktunya, meniti jalan, dia melakukan, ya, perjalanan dalam mencari ilmu. Naam, walhamdulillah di zaman sekarang ini seseorang bisa duduk di rumah, dia siaran langsung, dia belajar, bisa, ya. Itu pun dengan perjalanan, perjalanannya melalui internet misalnya, ya. Maka, ya, ini, ya, sarana yang terbaik di zaman sekarang, ya. Akan tapi tergantung kembali kepada orangnya, ya, tergantung kembali kepada orangnya, ya. Tetap masih ada perbedaan kalau duduk di hadapan dengan, ya, tidak berhadap-hadapan, ya, itulah perbedaannya. Namun apabila orang itu sudah terbiasa, yakni sikapnya sama ketika berhadapan dengan gurunya langsung maupun ketika dia berhadapan dengan, ya, kameranya misalnya di HP-nya dan sebagainya, dia sama, maka dia ganjarannya pun sama. Tetapi banyak terkadang, ya, atau kalau tidak mau disebut sebahagian besarnya, banyak yang hanya menyalakan saja kemudian dia melakukan aktivitas yang lain, ya. Ini sangat disayangkan. Jadi tidak 100% keseriusannya dalam belajar, ya. Nah, mudah-mudahan, ya, Allah mudahkan kita untuk meniti jalan talibul ilmi, ya, sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Unais Ali Subana Hafizallahu taala yang telah membimbing kita dalam program acara di kesempatan Selasa malam ini. Dan Anda yang ingin berpartisipasi kembali dalam tilawah maupun menyimak nasihat-nasihat dari Ustaz Abu Unais Ali Subana Hafizullah Ta'ala, Anda dapat mengikuti kembali acara ini di setiap hari Selasa malam hari di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
3: di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
0: Kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْسَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qurani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,
0: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنْ من العذاب.
2: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan, "Tuhanmu." Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan, "Tuhan kami."

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takuta

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم
3: من جابر رضي الله عنه. Ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka.'" Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.
5: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir?
6: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Quran.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nami khotai salam azakumullah, melengkapi perjumpaan kita berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad dengan tema yaitu Mukjizat Al-Quran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Cilengsi, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian rukun iman. Kita sedang membahas rukun iman keempat, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda kenabian. Salah satu di antara tanda kenabian adalah mukjizat. Dan mujizat Allah berikan sebagai tanda kebenaran risalah yang mereka bawa, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mujizat. Dan mujizat yang teragung yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini dianggap mukjizat terbesar karena abadi keberadaannya sampai waktu yang Allah tetapkan, tidak sampai hari kiamat. Sebab sebelum kiamat terjadi, nanti Al-Quran itu akan hilang, hilang dari kehidupan manusia ini. Hilang tulisan-tulisannya, hilang juga hafalannya dalam dada-dada manusia, sehingga nanti muncul angin halus. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, kena angin itu mati. Sehingga yang tertinggal, tersisa hanyalah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Al-Quran juga hilang. Sampai pada detik itu Al-Quran ada. Dan ini rentang waktunya sangat-sangat-sangat lama, sampai mungkin ribuan atau mungkin jutaan tahun, wallahu'alam. Itulah mukjizat yang ada dan manfaatnya sampai sekarang begitu besar, terasa oleh seluruh manusia. Adapun mukjizat para nabi sebelumnya atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya sudah tidak ada. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah Al-Qur'anul Karim. Dan mukjizat ini oleh Allah diberikan kepada para nabi sesuai dengan keadaan kaum yang didakwahi oleh para nabi, untuk menaklukkan, mengalahkan, melemahkan arogansi kaum yang didakwahi karena keunggulan yang mereka miliki. Dan itulah inti dari mukjizat. Sudah kita jelaskan, mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Mu'jizun itu artinya yang melemahkan, yang mengalahkan. Ditambah dengan huruf ta' marbutoh lil mubalaghah, jadilah mukjizat. Maknanya mengalahkan, melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan apa yang sangat diagungkan oleh kaum yang didakwahi. Oleh karena itu di zaman Fir'aun la'natullahi alaih, diutuslah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dan hal yang paling diagungkan oleh kaumnya saat itu adalah ilmu sihir. Orang-orang yang memiliki kemampuan sihir ditakuti, dan kedudukannya di sisi Fir'aun begitu tinggi. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Nabiullah Musa mukjizat yang bisa mengalahkan seluruh sihir. Sihir yang paling dominan, populer saat itu, merubah tali menjadi ular yang ditakuti, berbisa, hidup, galak. Nabi Musa alaihi salatu wasallam diperintahkan, lemparkan tongkatmu, lalu menjadi ular besar yang kemudian memakan seluruh ular-ular ahli sihir. Kalah seluruh ahli sihir. Maka ahli sihir pun tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah hak, benar, bukan sembarang sihir. Mereka pun gentle mengakui kekalahan, tunduk kepada Nabi Musa, tersungkur sujud, bukan sujud kepada Nabi Musa tapi kepada Allah Azza wa Jalla, dan menyatakan keimanannya. Allah melestarikan kejadian dalam Al-Qur'an di antara dalam surah Asy-Syu'ara ayat 46 sampai 48, fa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Maka tersungkurlah orang-orang ahli sihir itu bersujud setelah mereka kalah adu ilmu. Lalu mereka berkata, kami beriman kepada Rabbul Alamin, kepada penguasa semesta alam, yaitu Rabb Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ini tidak terjadi lagi kecuali hanya di zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Kalahlah seluruh keangkuhan para ahli sihir yang menjadi andalan yang menopang kekuasaan Fir'aun. Di zaman Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, hal yang sangat berkembang dan dominan dalam kehidupan masyarakat saat itu adalah ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Siapa yang menguasai ilmu itu, terpandanglah dia dalam pandangan manusia. Secara sosial dia terangkat. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan mukjizat kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam berupa kemampuan melebihi seluruh ahli pengobatan. Seluruh penyakit sembuh diobati oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Baik penyakit dadakan atau penyakit bawaan. Yang buta bisa disembuhkan walaupun buta sejak lahir. Yang bisu bisa bicara. Yang budeg atau yang tuli bisa juga mendengar. Bahkan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan beliau mengambil segenggam tanah yang agak lunak, dibentuk, diemplek-emplek, kemudian menjadi burung-burungan, ditiupuh menjadi burung beneran atas izin Allah Azza wa Jalla. Kalah telak seluruh ahli pengobatan saat itu. Maka mereka pun tunduk dan patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ini mukjizat sesuai dengan hakikat yang terjadi saat itu. Mukjizat Nabiullah Isa mengalahkan, menundukkan, melemahkan seluruh kecongkakan manusia karena kepandaian mereka dalam hal pengobatan. Termasuk di zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Hal yang sangat diagung-agungkan dan dianggap terpandang, dianggap terhormat adalah orang yang berkemampuan membuat syair, membuat kalimat yang indah, membuat atau menyusun kata-kata yang mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Maka untuk merontokkan kecongkakan, kesombongan mereka dalam hal itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai firman Allah yang memiliki nilai seni sastra yang luar biasa tinggi, tak tertandingi oleh siapapun, baik dari aspek kalimat, struktur, terlebih makna, yang itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadihi wa man wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran ini tidak mengandung unsur kebatilan, baik dari depannya ataupun dari belakangnya, diturunkan dari Allah yang hakim dan hamid. Inilah mukjizat yang abadi sampai terasa manfaatnya oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan, tak mustahil ribuan generasi. Dan ini merupakan mukjizat yang luar biasa. Kemukjizatan Al-Quran terasa oleh setiap generasi di setiap tempat. Siapapun yang memahami, mendalami ilmu sastra Arab, pasti mereka akan mengetahui. Mustahil orang biasa mampu menyusun yang seperti ini. Ini pasti kalamullah yang sebenar-benarnya, bukan ucapan manusia. Dan Allah telah menantang manusia atau jin untuk membuat yang semisal Al-Quran. Jangan semuanya lah, satu surat pendek saja atau satu ayat. Maka sejak diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sampai zaman kita sekarang dan sampai kapanpun, tak akan ada seorang pun yang mampu membuat apa yang semisal dengan Al-Quran, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain, baik sesama manusia ataupun dengan para jin ataupun ahli di bidang apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, kalau kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami terhadap Al-Quran, ragu ini Quran ini benar apa tidak, wahyu Allah apa bukan, atau hanya karangan orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu. Kalau kalian berada dalam keragu-raguan tentang kebenaran Al-Quran ini, coba kalian bikin satu surat yang semisal Al-Quran. Ajak rekan-rekan kalian, pembantu-pembantu kalian, mendukung kalian untuk membuat yang semisal itu selain Allah, kalau kalian benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu, walan tafalu, dan pasti kalian tidak akan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka. Jaga diri kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu, disiapkan bagi orang kafir. Kayu bakarnya manusia. Manusia siapa? Ahli neraka. Nanti kalau kayu bakarnya habis, apakah apinya padam? Mungkin. Tapi kayu bakarnya tak akan habis-habis. Karena setiap kali kulit-kulit ahli neraka itu habis gosong dibakar, oleh Allah diapa? Diganti lagi dengan kulit yang baru. Hangus lagi, ganti lagi. Hangus lagi, ganti lagi. Terus gak akan ada padam-padamnya. Jangankan berhenti itu azab, berkurang sedikit saja pun tidak. Di manusia, adapun batu yang menjadi kayu bakar api neraka, pertama batu-batu berhala yang mereka sembah. Kalau batu berhala kan tidak dosa, tidak salah. Mereka kan tidak minta disembah, ya enggak? Yang salah siapa? Yang menyembahnya, yang bikinnya, yang menyembahnya. Batunya sih enggak bisa nolak. Kenapa batunya juga disiksa di neraka? Dijawab oleh para ulama, bukan disiksa, karena batu itu gak punya rasa. Dia tidak tersiksa dengan dibakar oleh api di neraka. Tapi dimasukkannya berhala-berhala yang disembah merupakan azab secara psikis kepada para penyembahnya. Yang mereka semua itu begitu diagung-agungkan waktu di dunia, ternyata di akhirat masuk neraka bersama-sama mereka secara persis. Gimana? Waduh, terpukul sekali. Ini yang saya semua yang saya agungkan bareng-bareng masuk neraka. Kan gitu ya. Adapun batu berhalanya tidak merasakan tersiksa. Karena itulah matahari dan bulan pun oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Bukan sebagai azab bagi mereka, karena mereka tidak merasa tersiksa. Matahari sendiri kan panas. Sumber panas alam ini matahari. Tidak tersiksa dengan panas. Tapi ini sebagai siksaan psikis bagi para penyembah matahari dan juga bulan. Ini pendapat yang pertama, bahwa batu yang dimaksud menjadi suluh kayu bakar api neraka adalah batu berhala. Kedua, batu kibrit. Kibrit itu artinya bahasa kita batu belerang. Kenapa batu belerang? Untuk memberi kadar azab yang lebih dahsyat. Kenapa? Ada lima karakter batu belerang. Kahiji, pertama kahiji. Siratul iqad. Itu nyentok, kata orang Sunda. Nyantok bukan nyentok. Jadi didekatkan, langsung nyala. Jadi sangat mudah terbakar. Cepat. Kedua, kalau dibakar menimbulkan asap pekat hitam yang bikin perih di mata. Itu memberi tambahan siksa, ya. Ketiga, menimbulkan bau yang menyengat, mual menciumnya. Pernah berada di sekitar kawah gunung atau dari Bandung ke Lembang atau ke Subang lewat gunung apa namanya? Tangkupan Parau pagi dan petang. Kecium enggak bau belerang? Iya, pengen muntah kita. Keempatnya lengket di kulit. Dan kelimanya menimbulkan efek panas yang lebih panas dibanding kayu bakar jenis lain. Kadar panasnya api kan juga tergantung kayu bakarnya, ya enggak? Kayu bakar umpamai kayu biasa dengan batok kelapa itu beda loh panasnya. Apalagi ini batu belerang. Ini azab yang diancamkan kepada orang yang tidak percaya kepada Al-Quranul Karim. Ditantang. Hayo bikin. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian enggak mampu bikin dan tidak akan mampu bikin, takutlah terhadap azab. Yang kayu bakarnya manusia dan batu-batu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dan tantangan ini selalu Allah sodorkan sampai hari kiamat. Nah, mereka sendiri dalam hatinya yakin Quran ini benar. Adapun mereka melontarkan tuduhan ini bikinan Muhammad alaihi salatu wasallam. Disebutnya taqawul. Taqawul itu mengada-ada perkataan atas nama Allah padahal karangan sendiri. Taqawul itu namanya. Mereka melontarkan tuduhan berupa taqawul, tapi mereka sendiri enggak yakin. Allah berfirman dalam surat Tur 33 dan 34, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Dari awal nih, dari sebelum ayat itu, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Beri mereka peringatan dengan Al-Quran. Maka dengan rahmat Allah, kamu ini bukan orang gila. Bukan juga kahin, dukun. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Atau apakah mereka berkata bahwa Muhammad itu tukang syair, ahli syair. Natarabbasu bihi raibal manun. Yang kita tunggu-tunggu kegilaannya. Kata orang Sunda mah, singgelo gitu. Biar gila. Apa kata Allah? Kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu, yuk kita sama-sama tunggu dengan kalian. Siapa yang gila? Nah, sampai beberapa ayat sebelumnya, am yakuluna taqawwalahu walla yu'minun. Atau mereka berkata Muhammad taqawwul. Ngarang-ngarang sendiri lalu diaku-aku dari Allah. Bala yu'min, tapi mereka sendiri tidak meyakininya. Enggak mungkin orang yang namanya Muhammad ini taqawul. Taqawul itu mengada-adakan perkataan sebagian atas nama Allah. Apalagi ada ayat yang mengancam, walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajisin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada perkataan atas nama kami, ngarang-ngarang gitu, terus diaku-aku sebagai wahyu Allah, kami pegang dengan tangan kanan kami, lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga. Ada ancaman, Nabi SAW diancam. Makanya mereka, orang-orang kafir ketika menuduh bahwa Quran ini adalah taqawul, karangan Muhammad mengatasnamakan Allah, mereka sendiri tidak yakin, lalu Allah menantang, falyatu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin. Silakan mereka buat satu ayat, satu kalimat yang semisal Al-Qur'an kalau tuduhan mereka itu benar. Kalau ini karangan orang yang namanya Muhammad, silakan mereka kan jago-jago buat syair, pinter-pinter buat kalimat indah, silakan bikin yang semisal ini, bisa apa enggak? Ternyata enggak pernah ada yang bisa. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini. Ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ketika menerangkan ayat ini beliau berkata, wa hadha tahaddi kana bi Makkah fa inna hadhihi surah makkiyah surah Yunus wa Hud wa Tur thumma a'adat tahaddi fil Madinah ba'dal hijrah. Kata Syekhul Islam, tantangan ini dilontarkan sejak di Mekah. Karena sejak dari Mekah, mereka melontarkan tuduhan, ini mah syair buatan orang. Quran ini syair buatan Muhammad. Begitu. Tantangan ini Allah berikan sejak di Mekah dalam surah. Karena ini surah-surah Makkiyah. Surah Yunus, surah Hud, surah Tur yang isinya menantang mereka membuat ayat yang serupa. Terus tantangan ini diulang begitu pindah hijrah ke Madinah. Sebab surah Al-Baqarah ayat yang ke-23-24 ini surah Madaniyah. Allah menantang kembali, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Setelah itu ayat berikutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uddat lil kafirin. Ada dua hal yang di bahas secara khusus oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang ayat ini. Hal pertama, firman Allah yang mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar yaqul idza lam taf'alu faqad 'alimtum annahu haqqun fa khafu Allaha an tukadzibuh fayahiqu bikum al-adzab alladhi wu'ida bihil mukadzibin. Kata Syekhul Islam, makna ayat ini, apabila kalian tidak mampu, padahal kalian tahu bahwa Al-Quran ini benar, lalu mereka itu takut kepada Allah kalau mereka mendustakan ini, bahwa Allah itu akan mengazab mereka karena kedustaan atau karena mendustakan ayat atau firman Allah dalam Al-Quran tersebut. Ini yang pertama. Lalu walan taf'alu. Allah menggunakan lafad lan. Pertama lam dengan mim. Kedua lan dengan nun. Lan disebut linafil mustaqbal. Menafikan perkara yang akan datang. Menafikan itu menidakkan. Lan taf'alu, kalian tidak akan mampu. Di masa yang akan datang, sejak sekarang sampai kapanpun, sampai kiamat, tak akan mampu kalian membuat yang seperti ini. Makanya fathabat al-khabar annahum fima yastaqbilu min az-zaman la ya'tuna bi suratin mimitslihi kama akhbara qabla dzalik. Maknanya adalah ayat ini menetapkan bahwa mereka di masa yang akan datang sampai zaman kapanpun tidak akan pernah ada yang mampu membuat yang semisal Al-Qur'an ini. Jangankan semuanya, seayat saja enggak. Apalagi satu surat, apalagi satu mushaf. Pernah enggak ada yang mencoba? Banyak. Tapi begitu mencoba, dibaca ulang, enggak kepedean. Enggak jadi dihapus lagi. Ada yang kepedean, bukan kepedean, nekat. Disampaikan ke banyak orang. Orang-orang yang faham nilai sastra Arab ngakak ketawa. Musailamah Al-Kadzab umpama pernah menyatakan ketika turun surah Al-Asr wal Asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi akhirnya er gitu. Pertama indah. Bahasa kitanya muisi. Muisi atau mantun atau yang sejenis itulah ya. Berseni, enak didengar. Yang kedua kalimatnya indah. Selain ujungnya indah kalimatnya. Ketiga maknanya luar biasa. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau menyatakan, laulam yanzilillahu illa hadis surah lakafatsum. Seandainya Allah tidak menurunkan kecuali hanya satu surat ini saja wal asri, itu cukup bisa menyelamatkan manusia. Karena ayat ini berisi, surat ini berisi pedoman agar hidup selamat. Wal asr, demi waktu asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini pasti rugi. Ditekankan tuh kerugian yang pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf nun taukid. Inna huruf taukid bukan nun. Inna huruf taukid. Innal insana. Ketiga ada lafi khusn ada huruf lam taukid. Ya. Manusia itu pasti benar-benar rugi. Illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi berisi tuntunan agar selamat dari kerugian. Empat. Pertama, iman. Di dalamnya tercakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Kedua, amal. Amal soleh. Yang ketiga, illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Dakwah. Saling berwasiat tentang kebenaran. Menasihati tentang kebenaran yang keempatnya sabar. Nah, turun ayat ini. Waktu itu Musailamah Al-Kadzdzab sudah ngaku menjadi nabi dan sudah memiliki banyak pengikut. Saya juga meminta wahyu yang seperti itu. Masuk ke tenda jaga, jangan ada yang ganggu. Saya meminta kepada Allah. Ternyata ngarang. Begitu keluar saya sudah dapat. Judulnya apa? Al-Wabr. Kalau itu Al-Asr ini Al-Wabr. Al-Wabr itu kelinci. Ya Wabr innalakal udhunani was-sadr. Wahai kelinci innalakal udhunani was-sadr. Sesungguhnya engkau memiliki dua telinga dan satu dada. Kerjaanmu hanya melompat al wabr ilal wabr dari satu lubang ke lubang yang lain. Gitu. Pokoknya ujungnya ber kayak wal asr asr er gitu. Tapi struktur kalimatnya kocak, konyol. Isinya hanya menjelaskan murni seluruhnya tentang kelinci. Apa pelajaran yang bisa didapat? Ngakak semua orang. Kita aja ngakak. Saya enggak ngakak karena sudah terlalu sering lama. Apa namanya? Mengemukakan itu. Tapi awal baca, ngakak. Benar-benar konyol nih orang. Sampai pengikutnya ngakak dan yang benar-benar meninggalkannya saat itu. Oleh karena itulah maka tidak akan ada yang mampu. Walan taf'alu. Dan kalian tidak akan mampu. Kalau memang begitu, jangan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Minal wabr ilal wabr. Dari satu lubang ke lubang yang lain. Gitu. Pokoknya ujungnya ber-ber-ber-ber. Kayak wal asr-asr-ar gitu. Tapi struktur kalimatnya kocak, konyol. Isinya hanya menjelaskan murni seluruhnya tentang kelinci. Apa pelajaran yang bisa didapat? Ngakak semua orang. Kita aja ngakak. Saya gak ngakak karena sudah terlalu sering lama. Apa namanya? Mengemukakan itu. Tapi awal baca, ngakak. Benar-benar konyol nih orang. Sampai pengikutnya ngakak dan yang benar-benar meninggalkannya saat itu. Oleh karena itulah maka tidak akan ada yang mampu. Walan taf'alu. Dan kalian tidak akan mampu. Kalau memang begitu, jangan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Maka fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka.

0: Terkonyol nih orang.
1: Sampai pengikutnya ngokok dan yang benar-benar meninggalkannya saat itu. Oleh karena itulah maka tidak akan ada yang mampu. Walan taf'alu. Dan kalian tidak akan mampu. Kalau memang begitu, jangan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Maka fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Jadi hati mereka sebenarnya yakin ini benar. Makanya ketika mereka mau menuduh taqawul, ini mah bikinan. Ini syair bikinan Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka sendiri tidak yakin. Kata Allah azza wa jalla, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Apakah mereka berkata ini taqawul? Hanya diada-adakan, dibuat, dibikin oleh Muhammad, tapi mereka tidak yakin. Karena bagus dan dalamnya nilai sastra yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Adapun walaupun mereka yakin, tapi menolak karena ketakaburan, karena kesombongan. Fir'aun juga yakin Nabi Musa itu dakwahnya benar, yakin. Terus kenapa tuh menolak? Itu karena takabur, karena sombong. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Allah yang tahu. Allah tahu dada-dada, isi dada, hati manusia, hati Fir'aun dan bala tentara. Yakin ini benar. Tapi menentang, kenapa? Zulman wa'uluwa. Karena zolim dan uluwa. Merasa tinggi, sombong, takabur. Gengsi untuk menerima kebenaran ini dari orang yang berasal dari kaum yang mereka jajah. Bani Israel kan saat itu dijajah oleh bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun. Malu, gengsi untuk tunduk kepada orang jajahannya. Makanya ditolak. Walaupun hati mereka itu apa? Membenarkan. Pas waktu sakarat mereka tenggelam di Laut Merah di akhir hayatnya, Fir'aun baru berkata, amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain sesembahan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Omongan Fir'aun ketika sakaratul maut ditolak oleh Allah azza wa jalla, innallaha yaqbalu taubatal amdi malam yugharghir. Allah akan menerima tobat seorang hamba selama belum sakarat. Pas sakarat baru tobat, enggak bisa. Pas mau mati baru tobat ditolak, seperti yang teralami oleh Fir'aun. Waktu hidup meyakini ini benar, ditolak karena kesombongan, karena ketakaburan, karena sikap pongahnya mereka. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengikut, umat, dan seterusnya. Nah, banyak orang-orang sekarang karena takut kehilangan umat, kebenaran pun mereka tolak. Banyak. Hatinya meyakini. Kalau diterima, bisa bubar. Makanya ditolak dengan kepongahan. Karakternya, tasyabahat qulubuhum. Sama dengan karakter Fir'aun, karakter orang-orang kafir Quraisy yang meyakini kebenaran dari Al-Quran, akan tetapi mereka menolaknya karena kesombongan. Di dalam surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menantang tidak hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa jin. Allah berfirman, Qul, la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Kata Allah azza wa jalla, ucapkan oleh Muhammad, seandainya

dan jin berkumpul semuanya, bermusyawarah untuk membuat yang semisal Al-Quran. Niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang semisal Al-Quran ini, sekalipun satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling mendukung, gak bisa. Saling sumbang saran, ini nih yang menurut saya baik, kalau yang lain enggak ini. Mereka sendiri berpecah belah dalam hal itu. Gak akan ada yang bisa. Maka tantangan ini Allah sebarkan secara terbuka. Apa yang terjadi? Semuanya tak mampu. Semuanya lemah, rendah. Semuanya tunduk dan takluk kepada kemukjizatan Al-Quranul Karim. Makanya kemukjizatan Al-Quran itu salah satu di antara bentuknya itu adalah tak ada seorang pun dari kalangan makhluk, manusia ataupun jin, yang bisa membuat yang semisal. Jangankan satu mushaf, satu surat pun tidak. Jangankan satu surat yang panjang, satu ayat pun tidak akan mampu bagi mereka untuk membuatnya. Berkata para ulama, di antara Imam Al-Qayyim rahmatullahi alaih menyatakan, wal Qur'anul Karim mu'jizatun min wujuhil muta'addidah. Al-Quran ini mukjizat dari segala segi. Min jihatil lafaz, wa min jihatil nazam, wa min jihatil balaghah, fi dilalatil lafzi alal ma'na, wa min jihati ma'anihi allati umira biha, wa ma'anihi allati akhbara biha. Anillahi azza wa jalla wa asma'ihi wa sifati wa malaikati wa ghairi dhalik wa min jihati ma'anihi allati akhbaru biha anil ghaibil mustaqbal wa anil ghaibil madhi wa min jihati ma akhbaru bihi minal anil ma'ad wa min jihati ma bayyana fihi minad dalailil yaqiniyah. Al-Quran itu mu'jizat dari segala segi. Dari segi lafaz, lafaznya indah, tak bisa tertandingi. Dari segi nazam, dari segi apa ya, berpuisi atau tidaknya, ya. Dari segi balaghah, nilai sastranya, dari segi makna, baik makna yang berisi perintah Allah ataupun makna yang berisi berita informasi tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang asma-Nya, tentang malaikat dan yang lain-lainnya. Dari segi makna yang menceritakan tentang perkara gaib yang akan datang atau perkara gaib yang lalu. Perkara gaib yang akan datang tentang kiamat, tentang hancurnya alam jagat raya ini, tentang akan berguncangnya bumi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan yang lain-lainnya, dan banyak lagi tentang perkara gaib yang telah lalu, kisah-kisah para nabi, kisah penciptaan Adam, kisah dialognya Allah dengan para malaikat dan iblis, dialognya antara Adam dengan malaikat dan iblis, peristiwa disuruh sujudnya malaikat dan iblis kepada Adam untuk menghormat, kisah tergodanya Adam oleh iblis dan terusilnya dari surga, kisah anak-anak Adam yang kemudian disuruh berkurban, satu diterima, satu ditolak, yang kemudian terjadi pembunuhan, kisah Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sebelumnya. Itu mustahil bikinan orang. Itu tidak mungkin dibikin oleh manusia. Nah, termasuk tentang informasi al-ma'ad. Peristiwa.
setelah kiamat, tentang alam mahsyar, tentang sirat, tentang dibagikan catatan amal, tentang timbangan, tentang surga, tentang neraka. Orang tahu enggak? Enggak akan tahu. Bagaimana bisa mengungkapkan hal ini? Oleh karena itulah maka kemujizatan Al-Quran itu dari seluruh aspek. Tidak hanya keindahan bahasa. Mungkin orang bisa merangkai kata yang indah, tapi maknanya akan jauh. Seringkali para penerjemah buku atau apapun gitu ya, kebingungan ketika harus menerjemahkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat ini indah, maknanya mendalam. Ketika diterjemahkan ke bahasa yang lain, bingung. Kalau mau mempertahankan keindahan bahasanya, maknanya hilang sebagian atau berubah. Tapi kalau kita mau mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Gak bisa disusun bahasa seindah itu yang maknanya seperti ini. Itu banyak dilanda kebingungan tuh. Saya tanya kepada para penerjemah. Terjemah buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu terjemahan buku itu tidak bisa ya mengambil 100% dari seluruh isi yang terkandung dalam buku aslinya. Pasti banyak makna yang hilang, banyak keindahan bahasa yang hilang. Padahal kita tahu ketika kita membaca sebuah buku yang berpengaruh kepada jiwa kita, bukan hanya isi buku tapi keindahan bahasa juga banyak pengaruhnya. Dan sulit menerjemahkan dengan mengambil kedua-duanya. Bahasanya tetap indah, maknanya sedalam itu tetap didapat. Gak bisa, susah. Apa yang akhirnya dilakukan oleh para penerjemah? Lebih mengejar makna. Yang penting maknanya dapat. Keindahan bahasanya hilang. Ya gimana lagi? Ya. Ada contoh manista jala qabla awani uqiba bihirmani. Itu peribahasa. Manista jala qabla awani uqiba bihirmani. Itu kan bagus. Struktur bahasa indah. Manista jala qabla awani uqiba bihirmani. Coba terjemahkan. Bingung kita. Bahwa mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Makna dari kalimat itu, siapa orang yang terburu-buru ingin meraih hasil sebelum waktunya, dia akan mengalami kegagalan. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang, ya enggak? Otomatis efek pengaruhnya kepada pembaca jauh berbeda. Sentuhan kalimat dalam bahasa Arab bagi pembaca jauh berbeda dengan sentuhan susunan bahasa Indonesia kepada pembacanya. Jauh berbeda. Keindahan bahasa itu luar biasa. Ini yang semuanya terkandung dalam Al-Quran. Quran tidak hanya makna, tapi keindahan bahasa. Maknanya kita fahami, keindahan bahasanya kita resapi. Luar biasa dari sentuhnya kepada jiwa kita. Dan ini yang tidak bisa dibikin oleh manusia. Dan inilah salah satu di antara kemukjizatan dari Al-Quranul Karim ini. Berdasarkan hal itulah, maka ketika orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang faham benar bahasa Arab, bisa merasakan keindahan nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, mereka walaupun sudah mencoba, akhirnya menyerah, mengakui kelemahannya, tidak mampu membikin yang seperti Al-Quran. Tapi ada tapinya, ketakaburannya, kesombongannya tetap tidak hilang. Orang yang kayak begitu sudah tidak mampu otaknya untuk memberikan penjelasan atau jawaban yang ilmiah. Yang bisa dia lakukan kalau enggak
nuduh walaupun dia tahu tuduhannya itu enggak benar, maka mengerahkan kekuatan fisik. Orang yang mengerahkan massa, kekuatan fisik, menunjukkan kelemahan kemampuan dia dari aspek ilmiah. Enggak bisa memberikan penjelasan bantahan ilmiah, dibiarkan membahayakan dirinya, udah tuduhan terlontar. Itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nabi SAW disebut kadzab. Padahal sebelumnya mereka menggelari Nabi dengan sebutan apa? Al-Amin. Paling jujur, paling dipercaya. Setelah menyampaikan kebenaran berubah kadzab. Disebut syair, tukang syair. Disebut tukang sihir yang hebat. Bisa membelah bulan dari kejauhan itu. Terbelah gitu. Gak ada orang yang mampu sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kecuali Nabi SAW. Mau dibohongkan, nyata terbelah dua bulan. Oh itu mah kebetulan aja. Nyata oleh Nabi SAW dibelah dengan isyarat tangannya atas permintaan orang-orang kafir Quraisy. Coba. Tuduhan apalagi yang pas kalau bukan tuduhan tukang sihir. Disebut dukun, disebut tukang sihir, disebut ahli syair, disebut tungtung namah nugelo. Orang gila, majnun, disebut dengan sebutan pemecah belah persatuan, kesatuan bangsa dan negara Arab saat itu. Oh, tuduhan-tuduhan terlontar. Setelah mereka apa? Menunjukkan ketidakmampuan memberikan balasan yang ilmiah, yang logis, yang rasional. Dan karakter orang-orang seperti itu terus turun-temurun diwariskan kepada para penentang dakwah. Kalau umpamanya orang sudah apa namanya mendengar sebuah pendapat yang ilmiah, yang bertentangan dengan apa yang diyakininya, mau membalas secara ilmiah gak mampu, dah bodoh. Mau memberikan balasan penjelasan, tidak memiliki kemampuan. Yang bisa dilakukan apa? Tuduhan, oh itu antek anu dibayar sebulan 20 juta. Ah, segala macam. Oh itu mah si ah, segala macam. Tidak cukup dengan tuduhan, masa dikerahkan. Itu kalau umpah kemampuan otaknya sudah mentok, maka kemampuan logika menyebabkan logika kekuatan yang dia akan pakai. Kekuatan dikerahkan. Persekusi. Ada gak kasus seperti itu? Ada. Itu bukti kelemahan keilmuan mereka. Kalau memang keilmuannya kuat, mendalam, pasti akan memberikan bantahan secara ilmiah. Dibongkar kelemahan dari lawan pendapatnya secara ilmiah di hadapan umum. Itu. Tapi karena ini tidak mampu, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy jahiliyah kepada Nabi SAW. Tidak mampu menjawab tantangan secara ilmiah, maka yang terlontar tuduhan. Tuduhan tidak bisa memojokkan, ya udah angkat senjata, angkat kekuatan, angkat massa seperti itu. Ya, dan inilah sunnatullah yang pasti akan berlaku di setiap tempat dan di setiap zaman. Oleh karena itulah kemukjizatan Al-Qur'anul Karim itu tidak mungkin disamai oleh bikinan-bikinan orang, bikinan-bikinan manusia. Nah, ikhwah azani Allahu anzakum, inilah penjelasan tentang kemujizatan Al-Qur'anul Karim. Sampai di sini sore ini penjelasan kita, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Insyaallah nanti untuk yang akan datang bahasan kita akan membahas tentang kemaksuman para nabi dan para rasul. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف.
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah dan ma'ruf, Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita.

0: bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ihdinas siratal mustaqim.
6: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Pokoknya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Enggak akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat. Ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudu'an.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

0: تبدأوا فيها ولا تكلمون.
1: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى.
0: Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

0: Mereka minta hanyalah keringanan azab.
1: Lalu,
0: apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
2: قالوا أولم تك تأتي

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fal'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada dan para pendengar dari Roja yang dapat memantau siaran kita, semoga Allah berkahi anda semua. Alhamdulillah bitaufiqillah, pada pagi hari ini dengan segala macam kemudahan yang datang daripada Allah, kita dapat melanjutkan kajian kitab kita tentang 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa, meluaskan hati, menenteramkan diri. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas poin yang ke-6, dan ini adalah poin yang luar biasa efeknya untuk meluaskan jiwa kita, melapangkan diri kita dan hati kita. Berkata Syekh Razak, as-sababus sadis, sebab yang ke-6, al-ihsanu ila ibadillah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Jadi di antara sebab yang melapangkan jiwa adalah engkau berbuat baik kepada orang. Manakala engkau melihat orang berbahagia karena kebaikan yang kau hantarkan kepadanya, maka kebahagiaan orang ini akan juga menggiring engkau bahagia. Karena melihat orang yang bahagia, engkau pun akan bahagia. Ini kebiasaan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian berbuat ihsan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat ihsan. Maka ayat yang ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya berbuat ihsan. Manakala engkau berbuat ihsan kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berbuat ihsan kepada engkau. Al-jaza'u bil 'amal, balasan itu akan senantiasa sesuai dengan amalan. Berkata Syadrat, والإحسان إلى الخلق يكون بأمور عديدة حسية ومعنوية. Berbuat ihsan kepada makhluk itu bisa dengan perkara-perkara sifatnya, memberikan kepada mereka materi yang kau miliki ataupun immateri. Ya. Jadi hakikatnya kebaikan kepada orang bisa dengan harta yang kau miliki, ya, atau tenaga yang kau miliki, pemikiran yang kau miliki, ataupun dengan akhlak budi pekertimu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, akhlakmu itu adalah merupakan perkara yang sifatnya immateri. Akhlak ini dapat membuat orang akan bahagia, senyummu, tawamu, familiar dengan orang. Ya, ini membuat mereka nikmat. Meski kau tak berikan kepada mereka harta, orang itu akan dapat menjadi tenteram, senang bila mana engkau berbuat baik kepadanya. Dan hal ini juga akan mendatangkan kebaikan bagimu. Ya, bila mana engkau mengajak mereka untuk tersenyum, tertawa, mereka bahagia, engkau pun bahagia. Ya. Jadi yang namanya berbuat ihsan kepada makhluk tidak terbatas hanya dengan memberikan kepada mereka harta. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, sawa'un bil jah au bil mal au bil masyurah. Kebaikan kepada manusia itu banyak jenisnya. Bisa dengan wibawa yang kau miliki, pangkat jabatan, engkau punya pangkat, engkau punya jabatan, dengannya engkau membuat orang itu ya dalam hal yang membuat mereka bahagia. Itu berbuat ihsan dengan pangkat yang kau miliki. Dengan kedudukanmu engkau bisa mengeluarkan berbagai macam bentuk perintah-perintah kepada bawahanmu agar membahagiakan manusia misalnya. Awabil mal, atau dengan harta. Awabil masyuruh, bahkan dengan saran-saran. Kau akan dapat membuat manusia bahagia bila mana engkau lihat mereka butuh bantuanmu, ide-idemu, cemerlang, engkau akhirnya membantu mereka. Ya, dengan nasihatmu yang tulus, membahagiakan mereka. Bila mana mereka bahagia, akan lapang jualah jiwamu. Atau ghairiha min anwa'il musa'adat, dan berbagai macam bentuk bantuan-bantuan lainnya, apapun dia. Fa innal abdal muhsin, sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu berbuat ihsan di ibadillah kepada hamba-hamba Allah, yujazihillahu bisyarhi sadri. Orang-orang yang berbuat ihsan kepada manusia lainnya, Allah akan beri balasan, di mana Allah akan melapangkan dadanya. Wa taysiri amri, Allah akan mudahkan urusannya. Wa husni aqibatihi wa ma'alihi, dan Allah akan berikan baginya ketentuan yang baik di akhir hayatnya, ujung daripada segala macam perkaranya. Allah akan datang kepadanya keberuntungan di akhir kelak. Ini adalah efek daripada berbuat ihsan kepada manusia. Jadi tak usah takut bila mana engkau berbuat ihsan kepada orang, itu kembali kepada dirimu semata. Kebaikan yang kau lakukan kepada orang akan kembali buahnya kepada dirimu semata. Kau bahagiakan orang-orang, maka akan membahagiakan dirimu sendiri. Kau bantu orang, maka Allah akan membantumu. Kau lapangkan kesempitan orang, Allah akan melapangkan kesempitanmu. Kau tutupi aib orang, Allah akan menutupi aibmu. Subhanallah. Ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Bila mana engkau menyusahkan orang, maka Allah akan susahkan hidupmu. Bila mana engkau bakhil, kikir terhadap orang, maka Allah SWT akan juga menahan rezekinya kepadamu. Begitulah seterusnya. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesempitan dari kesempitan-kesempitan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan lapangkan baginya kesempitan-kesempitan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat luar biasa kita butuh kebaikan para jemaah sekalian. Ya. Dan kala itulah akan tampak apa yang kau lakukan di dunia bermanfaat daripada kebaikan-kebaikan yang telah kau lakukan. Bila mana kau di dunia terbiasa melapangkan orang-orang yang sempit rezekinya, kau lapangkan, kau bantu mereka, di hari kiamat Allah pun akan berbuat seperti itu kepadamu. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang dalam kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhir. Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Ya. Sebaliknya kata Nabi, man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyusahkan orang muslim, orang Islam, Allah akan susahkan pula dia. Ya. Kata Nabi, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Kita ini enggak akan pernah ada yang sempurna. Kita selalu berlumuran kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa. Ya, ada dosa-dosa yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau Allah singkap hal ini kepada manusia, maka akan hilang kecintaan manusia kepada kita. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah tutupi kesalahan kita. Dan di antara jalan agar Allah menutupi kesalahanmu, aibmu, tutupilah aib orang. Bila mana ada aib orang, jangan kau bongkar, kau beberkan, sebarkan, sembunyikan aibnya. Ya. Sembunyikan aibnya agar orang tak mengetahui, dan berusaha engkau untuk menambal aib tersebut. Datangi dia, berikan kepadanya wejangan, nasihat, petuah. Itu yang harus kau lakukan, bukan kau sebarkan aibnya. Ya, orang tak senang aibnya disebarkan. Maka jangan sebarkan aib orang, tutupi aib orang. Man satara musliman satarahu Allah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya. Di mana? Di dunia ini. Di mana lagi? Di akhirat. Dan di hari akhirat, alangkah luar biasanya Allah menyingkapkan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair, pada hari itulah akan ditampakkan segala macam apa yang dirahasiakan manusia. Semua apa yang dalam hati kita ini, Allah akan bongkar niat-niat busuk seseorang, ya, niat culas seseorang. Allah akan bongkar di hari kiamat. betapa luar biasanya hari itu. Aib akan Allah bongkar. Yauma tublas sarair. Ya, kata Allah SWT, pada hari akan ditampakkan segala macam dirahasiakan manusia. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia, mereka menutup aib-aib orang-orang beriman. Maka Allah tutupi aibnya kelak nanti di hari kiamat pada hari itu. Berkata Rasulullah SAW, Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa membantu hamba bila mana hamba senantiasa membantu saudaranya. Hadis yang mulia ini para jemaah sekalian luar biasa keutamaan-keutamaannya. Menunjukkan kepada kita kebaikan yang kau lakukan enggak sia-sia. Kembali kepadamu. Hasilnya kembali kepadamu di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia kau akan Allah lapangkan hidupmu, tenteramkan hatimu, luaskan jiwamu. Bahkan di dunia Allah akan ya mudahkan urusan-urusanmu, tutupi aib-aibmu dan seterusnya. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fanaf'un nas wa musa'adatuhum wal wuqufu ma'hum fi hajatihim min al-asbabil 'azimati linshirahi sadr." Memberi manfaat kepada manusia, membantu mereka berupaya menunaikan segala macam keperluan mereka yang kau mampu tunaikan adalah merupakan sebab yang paling luar biasa, paling besar untuk mendatangkan kelapangan dada. Allahu Akbar. Engkau lihat ada sebagian orang misalnya mereka kekurangan air, tak ada air bersih, engkau punya harta. Engkau bantu mereka, engkau buat di sana sumur bor, subhanallah. Akhirnya orang-orang pun yang awalnya mereka kesulitan untuk mencari air bersih, ada sumur bor yang kubur, mereka ambil manfaatnya. Mereka sudah dapat minum air yang bersih, mereka bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan mandi mereka dan seterusnya. Alangkah luar biasanya kebaikan yang kau buat, dan Allah enggak akan pernah melupakan kebaikanmu. Beri manusia manfaat. Subhanallah. Dengan apa yang kau miliki, dengan hartamu, dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan tenagamu, bantulah mereka, tunaikan hajat mereka. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, aku berjalan untuk memenuhi hajat seseorang itu lebih utama bagiku daripada aku beritikaf selama 40 malam di masjidku ini. Bayangkan itikaf yang luar biasa ganjaran pahalanya. Tetapi Nabi mengatakan, dia pergi berjalan memenuhi hajat saudaranya lebih utama daripada itikaf. Mengapa jemaah sekalian? Karena yang namanya ibadah itu ada yang kembali manfaatnya untuk diri sendiri dan ada yang manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak. Dalam agama kita, segala macam bentuk ibadah yang kembalinya kepada orang banyak itu lebih besar ganjaran pahalanya daripada ibadah yang hanya kembali kepada dirinya sendiri. Engkau beritikaf hanya untuk dirimu sendiri, tetapi bila mana engkau penuhi hajat manusia, engkau bermanfaat, berguna untuk orang lain. Semakin banyak manusia yang kau berikan bantuan, semakin besar engkau di mata Allah SWT dan akan semakin agung di mata manusia. Subhanallah. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, wa amma man kana bakhilan. Adapun orang-orang kikir, tamak, bakhil, ya, loba, kedekut kata orang Melayu, ya. Man kana bakhilan fi ihsani, orang yang bakhil untuk berbuat baik, takut dia keluar tenaganya, keluar hartanya, ide-idenya, sahihan fi ataihi wa ma'rufihi, yang dia betul-betul berhitung, berkira untuk berbuat baik, memberikan apapun. Fa innahu yakunu min adyaqin nasi sadran. Mereka lah orang yang paling sempit dadanya. Bila mana kau bertanya, siapa orang yang paling sempit dadanya? Jawabannya adalah orang kikir, sempit dadanya. Orang tamak. Mereka yang paling sempit dadanya, wa aktsarihim hamman wa ghamman. Mereka yang paling banyak kegelisahan hatinya, kegalauan diri mereka. Wa ankadihim ma'isyatan. Mereka lah orang yang paling menyedihkan hidupnya. Yang paling menderita hidupnya. Siapa? Orang kikir, orang bakhil. Karena dia enggak senang melihat orang bahagia. Efeknya dia akan dalam kesedihan pula. Ya. Dia ingin agar orang-orang itu tak bahagia. Dia ingin bahagia hanya untuk dirinya sendiri semata. Dia monopoli kebahagiaan untuk dirinya semata. Sehingga betapa payahnya dia untuk membantu mereka, mengeluarkan hartanya untuk mereka, pemikirannya untuk mereka. Subhanallah, akhirnya dia dibenci manusia, dibenci Allah SWT. Dan orang yang dibenci manusia tak akan pernah merasakan nikmat hidup di dunia ini. Kemana-mana dibenci orang. Di perumahan sekitarnya dibenci oleh tetangga-tetangganya. Karena kikir, karena bakhil, karena ngotot, tak pernah mau berkurang. Ya, orang semacam ini, dia yang paling sempit dadanya, dia yang paling stres hidupnya. Ya, yang paling menderita, paling galau, galau tingkat tinggi orang semacam ini. Kenapa? Orang-orang tak suka dengannya. Sementara engkau hidup bersama manusia, engkau tak akan mungkin lebih hutan sendirian. Engkau butuh manusia, butuh kebaikan manusia. Bila mana engkau paling kikir, bakal berbuat baik kepada mereka, maka pasti mereka akan benci kepadamu. Ya, meninggalkanmu, mengucilkanmu, menyepelekanmu, dan seterusnya. Waqad thabata fi sahihain, telah terdapat dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, anna nabiyyan al-karim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba lidzalika mathalan balighan, pernah memberikan perumpamaan, perumpamaan, permisalan yang begitu dalam maknanya. Faqala, di mana Nabi sallallahu bersabda, mathalul bakhili wal munfiqi, perumpamaan antara seseorang yang kikir dengan seorang yang dermawan. Kama tadi rajulaini, bagikan dua orang laki-laki, alaihima jubbatani min hadidin, masing-masing mereka memakai baju besi. Ya, biasanya orang-orang dahulu ketika mereka berperang, mereka melindungi diri mereka dengan menggunakan baju besi. Kalau sekarang mungkin rompi anti peluru. Ya, dahulu kala mereka ya berperang dengan pedang, tombak, panah. Mereka berusaha untuk melindungi diri mereka dengan baju besi. Nabi berikan perumpamaan antara orang yang dermawan dan orang yang kikir, bagikan dua orang yang mereka sama-sama memakai baju besi. Min thudiyihima ila taraqihima, baju besi itu menutupi dari arah susu mereka sampai ke leher mereka. Ya, jadi awalnya baju besi tersebut sedikit dari arah susu mereka, dada sampai ke menutupi, hanya sampai ke taraqihima, sampai ke kerongkongan mereka. Fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaqat, adapun orang dermawan tidaklah dia banyak berinfak kecuali itu baju besi semakin meluas. Aw wafarat ala jildihi, semakin meluas menutupi kulitnya. Hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharahu, sehingga baju besi tersebut menutupi sampai ke jari-jari tangannya. Al-banan, ya, awalnya hanyalah dari dada sampai ke leher. Dia banyak berinfak-berinfak, semakin berinfak semakin banyak itu baju besi menutupi tubuhnya. Ya, sampai menutupi jari-jarinya. Ya, wata'fu atharu, sehingga enggak ada lagi tempat yang berlubang, semuanya tertutup. Karena dalam peperangan, orang yang paling banyak melindungi dirinya ya dengan baju besi itu yang paling besar keselamatannya. Karena perang pada zaman dahulu menggunakan tombak, panah, parang dan semacamnya. Kalau andai kata dia dapat menutupi semua anggota tubuhnya, maka dia akan semakin aman daripada musuhnya. Begitulah perumpamaan orang yang dermawan. Kebaikannya membuat dia terlindungi. Bila mana di dunia terlindungi dari berbagai macam mara bahaya, dari serangan musuh, dari parang, panah, tombak, maka di akhirat akan terlindungi daripada api neraka. Semua sedekah infaknya itu akan melindungi tubuhnya untuk dibakar oleh api neraka. Dan Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ittaqillaha. Ibunda Aisyah memberikan dari Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada Allah meski bersedekah dengan setengah daripada satu buah kurma. Satu kurma, kau belas setengahnya. Bersedekahlah dengannya, takutlah dengan api neraka. Ini menunjukkan kepada kita, sedekah itu dapat melindungi orang daripada api neraka meski dengan setengah biji kurma. Nah, luar biasa efek daripada sedekah. Kembali kepada hadis ini. Wa ammal bakhil, adapun orang yang kikir tadi, ya. Fala yuridu an yunfiqa syai'an, dia enggak mau untuk berinfak, tak mau keluar dia tak mau memberikan bantuan apapun kepada manusia. Illa laziqat kullu halqatin wa kanaha. Maka baju besi ini menyempit, ya, dan tak bisa meluas. Fahuwa yuwasi'uha wala tatasi'. Dia ingin supaya baju besi ini meluas supaya dapat melindungi tubuhnya daripada serangan-serangan panah, pedang, ya, tombak, lembing dan semacamnya, tapi tak akan mungkin dia meluas. Allahu Akbar. Dia ingin selamat daripada api neraka, tapi enggak mungkin selamat daripada api neraka karena dia kikir, bakhil sehingga akhirnya tubuhnya rentan untuk dijilat oleh api neraka. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, فمثل النبي صلى الله عليه وسلم المنفق والبخيل برجلين عليهما درء. Rasulullah memberikan perumpamaan antara orang dermawan dan orang kikir masing-masing memiliki baju besi min hadidin yatahassanan bih, yang mana mereka akan berupaya berlindung atau melindungi diri mereka dengan baju besi tersebut. Wa hadha dir'u fil asli yughatti min mawdi' al-thadi ila al-turquwati wa hiya a'la al-sadri mimma yali al-raqabah. Asalnya baju besi ini hanyalah menutupi sampai ke dadanya saja, susunya sampai ke kerongkongan. Fal munfiqu, adapun orang yang rajin berinfak, kullama zada fi ihsanihi linnas, semakin banyak dia berbuat kebaikan kepada manusia, wassadaqah, semakin banyak dia bersedekah, alal muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan, sabaqat hadhil jubbah, maka semakin meluaslah jubah ini, jubah dari besi ini, wazadat halaqatul hadidi fiha, semakin banyak meluas, ya, lubang-lubang untuk memasukkan otot tubuhnya agar dapat bergerak, ya. Karena yang namanya besi, agar dapat digunakan, dibuatlah padanya lubang-lubang untuk memasukkan tangan, bahu dan semacamnya, kaki. Artinya semakin meluas ini baju besi, ya. Aitasahat wakaburat, semakin besar, hatta tughatiya jildahu kullah, sehingga akhirnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Watukhfi atrafa asabi, bahkan dapat menutupi ujung daripada jari-jarinya. Wa hadha ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dikatakan Nabi dalam firman-Nya, hatta tukhfiya banana, sehingga dapat menutupi jari-jemarinya. Wa hiya ma'a dhalika tamhu athara khutuwatihi idza masha li tuliha wa waffarat, bahkan karena panjangnya, ya, baju besi tersebut, dia dapat menutup bekas jejak dia berjalan. Orang dahulu kala ketika jalan di padang pasir akan meninggalkan jejak, maka hal ini akan dapat pula menutupi jejaknya. Wa hadha ma'na qawlihi, dan inilah makna perkataan Nabi, wa ta'fu atharah, menutupi jejaknya, ya, sehingga tak terlihat oleh musuh, tak dapat dikejar musuh. Wa ammal bakhilul ladzi la yusinnu linnas, sehingga ketika dia di padang pasir tersebut dapat menutupi jejaknya, orang-orang tak tahu karena bajunya panjang luas, bukan tapak kaki, karena tapak bisa membuat orang menyusul tapak tersebut, tapi tertutup. Ini manfaat kedua. Wa ammal bakhilul ladzi la yusinnu linnas, adapun orang-orang kikir yang tak mau berbuat kebaikan kepada manusia, wa la yunfiqu min malihi, yang kikir untuk berinfak dari hartanya, fa inna kull halaqatin fi hadhihi al-jubbati tadhallu fi mawdi'iha, maka setiap baju besi ini tetap sebagaimana biasa pada tempatnya, wa ma'aha arada an yuwasi'aha, wa mahma arada an yuwasi'aha, dia ingin kalaulah baju besi ini meluas dapat menutupi semua tubuhnya agar dapat terlindungi daripada senjata. Ha, yuridu arada an yuwasi'a hadha ad-dira' liyahmiya badanahu falan yastati' dhalik, tapi tak mampu dilakukan. Semakin dia ingin meluaskan, semakin menyempit tu pakaian, subhanallah, menyempit, menjepit tubuhnya dan tidak dapat luas. Begitulah kira-kira orang bakhil, semakin dia bakhil semakin sempit dadanya, ya, semakin galau hatinya. Dialah orang hidupnya paling sengsara di dunia. Siapa yang paling sengsara? Orang yang paling kikir berbuat kebaikan kepada manusia. Dialah orang yang paling sengsara hidupnya. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling banyak memberikan kebahagiaan kepada manusia. Allahu Akbar. Fahadha mathalun balighun. Ini adalah merupakan perumpamaan yang sempurna. Fi bayani athalin nafaqah. Inilah efek daripada berinfak, bersedekah. Wal bukhl, dan ini pula lah efek buruknya kebakhilan. Ala halil abdi wa ala dinih, bagaimana efeknya terhadap agamanya, terhadap kondisinya. Fan nafaqatu wal badlu wal ihsan, Ya, senantiasa berinfak, bersedekah, membantu orang, berbuat ihsan kepada orang. Sababun lisa'atir rizki. Itulah sebab yang dapat melapangkan rezeki. Subhanallah. Engkau punya kerabat-kerabat. Bila mana engkau sambung silaturahmimu kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, baik dengan hartamu, baik dengan akhlakmu, Allah akan murahkan rezekimu. Allah bahkan akan panjangkan umurmu. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'ulahu fi atharihi, falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah sambung silaturahminya. Subhanallah. Efek daripada berbuat ihsan kepada kerabat-kerabat dekat, Allah akan bukakan bagimu pintu-pintu rezeki. Subhanallah. Jadi kata beliau rahimah hafizahullah, sababun lisa'ati rizqi, sebab akan semakin meluasnya rezeki, wa tumaninatil qalbi, akan semakin tentram hatinya, wa rahatil bal, akan nyaman hidupnya. Wa hiya kadzalika sababun limahwi athari dzunub, bahkan demikian juga bersedekah ini adalah merupakan sebab akan dihapuskannya dosa-dosamu. Engkau meninggalkan jejak maksiat, dosa-dosa, dengan sedekah Allah akan hapuskan jejak maksiat tersebut. Allahu Akbar. Allati tahsulu minal 'abdi, yang terjadi yang diperbuat oleh sang hamba. Sebagaimana baju besi yang luas akan menghapus bekas-bekas seorang berjalan sehingga tak terlihat oleh musuh, maka demikian jugalah dengan sedekah akan menghapus dosa-dosa seseorang sehingga tak terlihat lagi oleh manusia dia punya dosa, karena Allah sudah hapuskan dosanya. Wa ammal bakhilu, adapun orang kikir, fa bidhiddi dhalik, maka kebalikan daripada itu. Fa kullama arada an yatasaddaq, tiap kala ingin bersedekah, tadhiqu nafsuhu, semakin sempit jiwanya. Kalau anda kata dia mau bersedekah, jiwanya menolak, semakin sempit jiwanya. Wa yabkhul bimalihi, dia kikir dengan hartanya. Fayahsulu lahu min nakadil aish, maka akan benar-benar menjadi ya tak bahagialah hidupnya, sempit hidupnya. Wadhiqis sadri, akan menjadi sempit pula dadanya. Bihasabi ma indahu minal bukhl, sesuai dengan tingkat kebakhilannya. Semakin bakhil, semakin sempit dadanya. Subhanallah. Semakin orang itu mulia, dermawan, membantu, memudahkan urusan orang, semakin melapang jiwanya, luas dadanya, bahagia hidupnya. Ya. Berbeda sama orang-orang yang kikir. Bihasabi ma indahu al bukhli wal bu'di anil ihsan, sejauh apa dia bisa berkontribusi kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, sejauh itu pula kebahagiaan daripadanya. Allah musta'an. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari poin yang keenam ini jelas bagi kita bahwasanya kebahagiaan itu sebenarnya sederhana saja. Bahagiakan orang-orang sekitarmu, maka engkau akan bahagia. Bahagiakan mereka dengan akhlakmu, budi pekertimu, bahagiakan mereka dengan bantuanmu. Bantuan tidak harus mulu dengan uang, harta, tapi apa yang kau mampu bantu. Tetangga sangat senang kepada orang-orang dan tetangganya yang dermawan. Mereka senang, mereka suka, yang ramah, tamah, mereka suka. Dan tetangga paling benci kepada tetangga yang bakhil, yang kikir, ya dan billah, yang sombong. Oleh karena itulah inilah jalan membahagiakan jiwamu, melapangkan dirimu, bahkan bukan hanya di dunia, demikian pula di akhirat. Engkau dicintai Allah di dunia ini dan makhluk-makhluknya, dan engkau akan dicintai Allah dan makhluk-makhluknya kelak bila mana engkau di negeri akhirat, bila mana Allah masukkan engkau ke dalam surganya. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di pagi hari ini tentang poin yang keenam, sebab yang dapat menapangkan jiwa adalah berbuat ihsan kepada makhluk. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kita kembalikan kepada pembacaan. Tafadhal ya akhi, barakallahu fik.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan berbuat ihsan atau berbuat baik kepada makhluk. Ikhwati Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang berinfak di bulan Muharram ini? Apakah ada keutamaan khusus ataukah tidak Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah ba'du. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya di bulan ini ada satu amalan ibadah yang begitu luar biasa keutamaannya, itu apa? Berpuasa di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, namanya Asyura. Ya, kata Nabi, ihtasibu 'ala Allah, aku berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dosa ini akan menghapuskan, ya, an yukaffir sanata allati qablah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Luar biasa keutamaannya. Ya. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah berada di bulan Muharram, maka jangan lewatkan puasa ini. Kemudian Nabi yang mulia SAW melihat orang-orang Yahudi puasa di hari ini. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, mengapa mereka berpuasa? Kata mereka, ya, pada hari inilah, pada hari Asyura inilah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan Bani Israel daripada kejaran Firaun. Maka kata Rasulullah SAW, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama dengan Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari 10 Asyura. Bahkan sebelum Ramadan diwajibkan, puasa Asyura yang diwajibkan oleh Allah SWT sampai datangnya kewajiban puasa Ramadan. Jadilah puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah hukumnya. Ini yang utama. Dan Muharram adalah merupakan bulan-bulan yang Allah haramkan, ya, untuk berperang padanya. Dalam agama kita ada 4 bulan yang Allah haramkan berperang. Kata Allah, inna iddata syuhuri inna Allahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 Allah haramkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 bulan berurut-urut adalah bulan yang Allah haramkan padanya berperang. Dan hanya pada 3 bulan berturut-turut inilah orang-orang dapat pergi haji, pulang haji, mereka tak dirampok, tak dinyamun. Ya. Kenapa? Karena orang menghormati bulan-bulan haram ini. Mereka tak berani menumpahkan darah. 3 bulan berurut dan 1 bulan yang berpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurut. Kemudian sendiri sana Rajab. 4 bulan. Ini yang datang padanya keutamaan dari Nabi SAW. Dan tidak ada secara khusus Nabi menyatakan keutamaan lebih utama bersedekah di bulan Muharram. Tetapi kaidah-kaidah umum dalam agama kita bahwasanya mengajarkan bila mana itu musim-musim amal ibadah, musim yang baik, maka amal ibadah padanya akan menjadi lebih baik. Ya, oleh karena itulah secara khusus enggak ada keutamaan berpuasa di bulan Muharram, enggak ada. Enggak ada keutamaan secara khusus berpuasa di bulan Muharram. Tidak ada keutamaan bersedekah secara khusus di bulan Muharram, enggak ada. Yang ada adalah puasa di 10 Asyura. Dan Rasulullah SAW untuk menyisikam Yahudi, Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah sekiranya Allah panjangkan umurku di tahun akan datang, aku akan berpuasa 1 hari sebelumnya. Agar tak benar-benar meniru Yahudi, maka Rasulullah ingin berpuasa 1 hari sebelumnya. Jadilah disunahkan puasa 9 dan 10 Muharram agar menyisikam Yahudi. Ya. Rasulullah mengatakan, boleh juga 10-11. Jangan hanya mengambil yang 10 saja. Disunahkan atau menggabungkan antara 9, 10, 11, 3 hari untuk menyisi kaum Yahudi. Ini yang ada keterangan padanya. Adapun bersedekah enggak ada padanya keterangan. Oleh karena itulah jangan sampai kita meyakini suatu amalan yang tak pernah diajarkan Nabi SAW memiliki keutamaan khusus. Ya, oleh karena itulah secara umum saja kita katakan bahwasanya beramal ibadah di bulan Muharram boleh saja karena kota bulan tersebut lebih utama ganjaran pahalanya, tapi tidak ada pengkhususan dalil. Wallahu taala alam.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya ibu single parents yang menafkahi anak dan ibu. Terkadang saya sedih karena agak sulit bersedekah lebih, baik untuk sekitar yang membutuhkan maupun di majelis ilmu. Yang ingin saya tanyakan, apakah memenuhi kebutuhan keluarga ini sudah Allah catat sebagai sedekah saya walaupun anak-anak saya sudah balik. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron.
1: Untuk ibu penanya, semoga Allah berikan kepada ibu keberkahan. Sedekah itu sebagian orang menganggap hanyalah merupakan kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang yang wajib dia tanggung. Seolah-olah yang namanya sedekah ketika engkau membantu membangun masjid, membantu membangun pesantren, membantu fakir miskin di luar daripada karib kerabatmu, itu adalah merupakan wawasan yang sempit. Sebenarnya sedekah itu lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Sedekah itu mencakup apa yang kita berikan kepada orang terdekat kita, kepada anak-anak dan istri-istri kita, kepada kerabat-kerabat dekat kita. Itu sedekah, bahkan yang mendapatkan ganjaran pahala lebih daripada sekedar sedekah. Ya, bahkan akan mendapatkan ganjaran dua pahala. Satu pahala sedekah, kedua pahala menyambung silaturahmi. Jadi apa yang telah ibu lakukan, barakallahu fiik, ibu sudah menafkahi anak-anak, sebagian sudah balik, menafkahi ibunya, masya Allah. Ini kebaikan. Dan ini adalah merupakan sedekah yang paling inti. Ini sedekah yang wajib. Tentunya dalam agama Islam, pahala itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar pahalanya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Barulah yang sunnah-sunnah. Dosa pun bertingkat-tingkat. Dosa paling besar adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia, itu paling besar. Ya. Oleh karena itulah, kita pahami bahwasanya sedekah bukan hanya kepada orang-orang di luar daripada jalur kekerabatan, kepada fakir, miskin, masjid, dan semacamnya, tidak. Ya. Bahkan kepada orang yang terdekat. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan, ibda biman ta'ul, mulaikanlah sedekah daripada orang yang wajib kau nafkahi. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, hatta ma taj'aluhu fi imra'atika, sampai-sampai apa yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu, maksudnya apa yang kau jadikan sebagai nafkah untuk istrimu, itu akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah Anda, wahai orang-orang yang telah menunaikan sedekah yang wajib kepada keluarga-keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, ya, kepada orang tuanya, kepada kerabat-kerabat dekatnya yang membutuhkan bantuannya, yang dibawa waliannya, maka engkau setiap hari sedang bersedekah kepada mereka. Subhanallah. Maka jangan risau, jangan bersedih, karena engkau tak mampu bersedekah lebih daripada itu, karena engkau sudah melakukan sedekah yang wajib dan besar keutamaannya. Bila Allah mudahkan rezeki ibu, barakallahu fiik, di kemudian hari, maka bersedekahlah meski sedikit kepada orang-orang lain di luar daripada kerabat. Bersedekahlah untuk masjid, walaupun tak besar, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, itu sedekah juga. Ya. Bersedekahlah kepada fakir miskin, meski tak banyak. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Ibu Aryani di Majalengka.
2: Silakan Ibu.
3: Izin bertanya, Ustaz. Apa benar Ustaz, jika seseorang meninggal di hari Jumat, itu bebas dari siksa kubur? Terus yang kedua Ustaz, apa benar Ustaz, jika kita sedang memandikan mayit Ustaz, itu katanya harus hati-hati, karena kalau semisalnya kita memperlakukan dengan secara kasar, katanya mayit itu akan terasa, katanya sakit. Apa benar demikian Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Tayyib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Benarkah ada keutamaan khusus bagi orang-orang yang meninggal di hari Jumat dan di malam Jumat? Jawabannya benar, ya. Ada keutamaan secara khusus bagi orang-orang yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylat al-jum'ah. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allah fitnatul qabri, kecuali Allah akan menjaganya daripada fitnah kubur, menjaganya, memeliharanya, menyelamatkannya daripada fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar nakir yang luar biasa menakutkan. Ya, kata Nabi tentang dua malaikat ini, aswadan, azraqan, kedua-duanya warnanya begitu hitam, legam sampai menjadi biru. Yuqidani, menudukkan dia, yas'alani, akan bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man hadzalladzi bu'itha ilaik, siapa rasul dikirim kepadamu? Dan seterusnya. Ini fitnah kubur. Setiap orang akan melalui fitnah kubur. Ya, bila mana tak mampu menjawab dengan baik, dia akan disiksa di kubur. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mampu menjawab dengan baik, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Maka ada orang-orang yang selamat daripada fitnah kubur ini. Di antaranya adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal karena berjihad, mereka selamat daripada fitnah kubur. Mereka akan terbebas daripada fitnah kubur. Kemudian juga orang-orang yang al-murabitun, yang menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin, bila mana mereka meninggal dalam keadaan sedang menjaga wilayah kaum muslimin agar jangan diserang musuh, mereka akan fitnah, akan selamat daripada fitnah kubur. Akan aman, akan selamat daripada pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Ini adalah merupakan keutamaan, ya, meninggal di hari Jumat dan malam Jumat secara khusus. Tapi tentunya hal ini juga harus diiringi dengan amal-amal saleh lainnya. Tak cukup hanya meninggal di malam Jumat semata. Lihat bagaimana amalannya ketika di dunia. Ada orang-orang misalnya mati ditembak karena dia membegal di malam Jumat atau di hari Jumat. Jangan kita katakan ini husnul khatimah. Ya, lihat ini orang bagus matinya. Matinya ditembak di malam Jumat karena membegal. Ini su'ul khatimah. Jadi pada prinsipnya kebaikan ini memang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hamba-hambanya terpilih. Juga kita lihat dengan kebaikan-kebaikan dia di dunia. Biasanya yang Allah beri taufik selamat daripada fitnah kubur adalah orang-orang baik dalam kehidupan di dunianya. Biasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terpilih meninggal di hari Jumat, di malam Jumat adalah orang-orang yang baik dalam kehidupan dunianya. Karena itulah mereka selamat daripada azab kubur. Biasanya, tetapi boleh saja ada saja orang-orang yang mati di malam Jumat, di hari Jumat, dia kafir, dia munafik, dia fasik. Ini enggak menjadi kebaikan baginya meninggal di malam Jumat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengatakan memandikan jenazah, hendaklah berhati-hati, pelan-pelan, karena dia masih merasa. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Kita tidak mengetahui adanya dasar-dasar, landasan hadis, argumentasi. Bahwasanya orang yang meninggal tersebut ketika dimandikan, dia sadar, dia merasakan. Wallahu alam. Kita enggak tahu secara khusus. Tetapi ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dibawa ke, dia antar ke kuburnya, yang diletakkan di atas bahu, di atas keranda. Ketika itu ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, bila mana dia orang baik, dia akan berkata kepada mereka yang menggiring ke kuburan, ajiluni, ajiluni, segerakan aku, segerakan aku. Ya. Segerakan ke kubur agar cepat dikuburkan, agar cepat mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kubur, surga Allah Subhanahu wa taala dibukakan baginya pintu menuju surga sehingga dia melihat surganya, mendapatkan segala macam kenikmatan daripada angin surga, dia lihat istana-istana di surga, keluarganya berada di surga sehingga dia tak sabar untuk segera menemukan itu. Dia mengatakan ketika dibawa di atas pundak orang-orang, ajiruni, ajiruni. Segerakan aku, dan ini menunjukkan larangan menunda-nunda menguburkan jenazah. Kalau enggak ada uzur yang memang menuntut, jangan ditunda-tunda, segerakan. Kebalikannya, Nabi menceritakan kepada kita, bila mana jenazahnya jenazah orang bawa ke, dia antar ke kuburnya, yang diletakkan di atas bahu, di atas keranda. Ketika itu ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, bila mana dia orang baik, dia akan berkata kepada mereka yang menggiring ke kuburan, ajiluni, ajiluni, segerakan aku, segerakan aku. Ya, segerakan ke kubur agar cepat dikuburkan, agar cepat mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kubur, surga Allah Subhanahu wa taala dibukakan baginya pintu menuju surga sehingga dia melihat surganya, mendapatkan segala macam kenikmatan daripada angin surga. Dia lihat istana-istana di surga, keluarganya berada di surga, sehingga dia tak sabar untuk segera menemukan itu. Dia mengatakan ketika dibawa di atas pundak orang-orang, ajiruni, ajiruni, segerakan aku, dan ini menunjukkan larangan menunda-nunda menguburkan jenazah. Kalau enggak ada uzur yang memang menuntut, jangan ditunda-tunda, segerakan. Kebalikannya, Nabi menceritakan kepada kita, bila mana jenazahnya jenazah orang yang buruk, laku maksiat, orang fasik, orang kafir.

0: surga, dia lihat istana-istana di surga, keluarganya dari di surga, sehingga dia tak sabar untuk segera menemukan itu. Dia mengatakan ketika dibawa di atas pundak orang-orang, ajiruni, ajiruni, segerakan aku. Dan ini menunjukkan larangan menunda-nunda menguburkan jenazah. Kalau enggak ada uzur yang memang menuntut, jangan ditunda-tunda, segerakan. Kebalikannya, Nabi menceritakan kepada kita, bila mana jenazah ini jenazah orang yang buruk, pelaku maksiat, orang fasik, orang kafir, orang munafik, maka ketika dia dibawa ke kuburnya, dia akan mengatakan, wailakum aina tadhhabu Nabi. Bawa ke mana ini? Dia tak rela dibawa ke kuburan. Ini keterangan dari Nabi SAW. Ya, yang berkaitan dengan alam kubur. Juga ada perkataan Nabi SAW, ya, tentang jenazah itu. Baru saja jenazah itu melangkah, ya, melangkah orang-orang yang menguburkannya 7 langkah, dan dia masih mendengar suara sandal mereka, kecuali akan datang kepadanya malaikat akan bertanya kepadanya tentang pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur. Ini hadis-hadis yang datang dalam perkara ini. Ya, demikian juga hadis, bila mana kita datang berziarah ke kubur, kita mengucapkan doa kepada Allah untuk orang-orang yang meninggal di dalam kubur ini, maka Allah SWT akan sampaikan ucapan salam kita kepada mereka. Karena itulah kita disunahkan untuk mengucapkan doa ketika masuk ke dalam pemakaman. Doanya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga Allah beri kepada kita keselamatan, wahai orang-orang ahli kubur dari golongan-golongan kaum muslimin dan kaum mu'minin. Wa nahnu insya'Allah bikum lahiqun, dan kami akan mengikuti kalian. Dan seterusnya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah akan sampaikan salam kita kepada mereka. Dan mereka akan menjawab salam-salam kita. Adapun ketika dimandikan, dia akan merasa, wallahu ta'ala alam, kita enggak berani berbicara tentang perkara gaib. Dan segala macam itu perkara gaib hanya boleh kita suarakan, kita ucapkan bila ada padanya dalil. Kalau enggak ada padanya dalil, maka kita tak berani mengada-ada, mengarang-arang. Dan saya sampai sini enggak tahu tentang apa yang ditanyakan ini. Ya, apakah mereka juga merasa sehingga kita enggak boleh kasar-kasar? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas memang secara umum kita disuruh untuk berbuat ihsan dalam segala macam bentuk perbuatan. Kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Di antaranya adalah ketika memandikan jenazah, berbuat ihsanlah. Ketika mengkafaninya, berbuat ihsanlah dalam mengkafaninya. Ketika menguburkan, berbuat ihsanlah ketika mengkuburkannya. Ya, berbuat baiklah. Jangan kau langsung campakkan, masukkan ke dalam kubur. Jangan ketika engkau mandikan, engkau campakkan sesuka hatimu. Enggak. Kita dipintakan untuk berbuat ihsan. Sebagaimana kita memuliakannya ketika dia hidup, muliakan juga ketika dia meninggal. Masuk ke dalam keumuman hadis-hadis ini. Tapi secara khusus, wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Umu Hanin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kami insya Allah berniat menunaikan ibadah umroh bersama anak-anak. Mereka sudah dewasa di atas umur 24 tahun, tapi ibadah mereka masih berantakan, masih asal-asalan, belum ikhlas karena Allah. Apakah tidak mubazir jika saya mengajak mereka untuk umroh Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Umroh itu adalah merupakan perkara yang sebagian ulama mengatakan diwajibkan. Dalam beberapa hadis ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam yang 5, kata Nabi, antahujja wa anta'tamir, engkau berhaji dan engkau berumrah. Oleh karena itu, sebagian ulama, sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, hukum umrah itu wajib sekali, minimal seumur hidup. Fardu ain bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Dengan demikian, maka bila mana orang telah baligh, subhanallah, maka tentunya anda mendapat ganjaran yang besar bila mana membawa anak-anak untuk pergi umrah. Kalaupun tadi alasannya mereka masih belum termotivasi untuk berumrah dengan benar, masih asal-asalan, disitulah peran kita untuk mendakwakan mereka. Ya, katakanlah ini adalah merupakan bentuk keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Orang setengah mati ingin pergi ke Makkah. Mereka rindu dengan Baitullah. Mereka menangis melihat orang tawaf di Baitullah. Engkau sekarang Allah berikan anugerah kemudahan pergi ke sana. Syukurilah nak. Ini engkau dipanggil oleh Allah.

0: Taala tak mudah untuk berangkat ke sana. Hanya orang-orang terpilih, syukurilah ini yang telah Allah berikan kepada berupa nikmat. Ajarkan dia. Oleh karena itu, di antara syukur nikmat, kau jaga ibadah umrah ini dengan benar. Ya, tentunya ibadah umrah ini ada rukun-rukunnya, ya ada syarat-syaratnya. Jika terpenuhi, maka umrohnya bagus. Jika andai kata tak terpenuhi, boleh jadi enggak ada makna. Maka tentulah harus dipastikan mereka memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban umroh, rukun-rukun umroh. Ya, misalnya kewajiban-kewajiban umroh atau rukun umroh, ya ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, itu semua harus terpenuhi. Ihram dari miqat, kemudian setelah itu tawaf 7 kali, setelah itu sa'i 7 kali, baru ditutup dengan tahallul. Maka ini rukun, jangan sampai kurang. Bila mana anak anda dibawa, ternyata di sana dia enggak tawaf, maka bukan umrah namanya. Atau tawafnya kurang, 5 kali putaran, setelah itu dia pulang, tentunya dia tidak umrah. Umrah itu adalah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan dalam perkara ibadah umrah. Terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, maka umrohnya sah. Ya, adapun mungkin mereka masih lalai, masih ya selepas tawaf orang berzikir, habis tawaf dia misalnya main game misalnya. Ini kufur nikmat, tapi enggak membatalkan umrohnya. Kadang-kadang anak-anak kita lihat habis tawaf, ya, kadang-kadang anak remaja SMP selesai tawaf langsung orang sholat 2 rakaat dia main game misalnya. Tentunya ini menyelisihi. Tapi ini tidaklah menjadi pembatal umrohnya. Oleh karena itulah, tetap umrohkan mereka. Jangan katakan mubazir, sia-sia. Enggak, besar kutamannya. Doakan mereka semoga dengan melihat Baitullah, semoga dengan berumroh, mereka sadar, mereka paham. Ya, untuk apa mereka hidup? Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, ada orang yang mengontrak rumah namun gelagatnya kurang baik, sering pinjam uang katanya buat makan, taunya jalan-jalan ke mall, sering pamer mainan anaknya hingga tetangga yang gak mampu bingung, anaknya itu nangis terus. Zolimkah kita sudah memperingatkan tapi masih dizolimi jika kita tidak mengeluarkannya karena banyak merugikan sekitar Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Manusia macam-macam tingkah lakunya. Ada yang tak pandai bersyukur, ada yang berpenampilan sok kaya padahal dia miskin misalnya, sombong, dan seterusnya. Itulah manusia, dan itulah aneka kehidupan, itulah warna-warni kehidupan. Ya, ada yang nyewa, ngontrak, bayar pun payah, tapi luar biasa borosnya dalam perbelanjaannya, luar biasa, terus makan enak, kesana kemari, hiding pergi kesana kemari, tapi tak bayar. Ya, nunggak pembayaran sewanya, kadang-kadang sampai tak bayar. Inilah tipe-tipe manusia. Ya, pernak-pernik kehidupan manusia. Ada yang luar biasa ingin anaknya sekolah di pesantren yang bagus, ya, di rumah-rumah sekolah yang bagus, tapi malas bayar SPP-nya. Mengatakan tak punya uang bayar SPP anak, tapi semua dia beli. Motornya baru, meskipun kredit, ambil lagi mobil baru, kadang rumahnya dicat pagar, sementara SPP enggak dibayar. Banyak orang-orang yang enggak sadar dalam perkara ini. Allahu Akbar. Dia meninggalkan kewajibannya, sementara dia kerjakan yang enggak wajib. Bahkan terkadang mengerjakan hal-hal yang dilarang agama. Boros itu dilarang. Dalam kasus yang ditanyakan kepada kita, tetangga semacam ini kadang-kadang ya pamer, membuat tetangga pada jengah, tak nyaman. Apakah tetangga semacam ini, orang semacam ini, yang kos semacam ini, bisa dia itu dituntut untuk dikeluarkan dari dalam kosnya? Enggak ada masalah bila mana itu mendatangkan kesulitan bagi orang banyak. Katakan mohon maaf bu, karena ibu sudah, mohon pak, karena bapak sudah tinggal di sini, tapi sampai sekarang bapak tak lagi membayar, kami mohon maaf, yang lain mau menempati, enggak ada masalah. Yang jelas segala macam bentuk perkara-perkara kemungkaran diingkari dengan baik-baik terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haq. Ya, ingatkan dia yang salah. Pak, ini kewajiban membayar ini. Kami juga butuh uang. Inilah hidup kami. Di sinilah kami menggantungkan kehidupan setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak tak bayar, terganggu kami, ya, dan seterusnya. Bicara baik-baik. Bila mana memang tak juga dapat memahami dengan baik-baik, memang yang paling besar kemaslahatannya adalah dikeluarkan dari rumah kau tersebut, tidak ada masalah untuk dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Ustaz, bagaimana pandangan terkait istri yang keluar rumah tanpa memakai kerudung atau jilbab dengan alasan lupa dan sudah saya tegur, tapi saya sebagai suami malah dimarahi. Saya harus bagaimana, ustaz? Soalnya sudah saya tegur beberapa kali, tapi masih kelakuannya seperti itu juga. Dan apakah saya salah dalam memilih istri? Dan apa harus menceraikan ya, ustaz? Atau berbuat baik? Syukran.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Tentunya dia, seorang istri, adalah patuh kepada suaminya. Apalagi jika kepatuhan itu berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya menutup aurat itu kewajiban agama. Mau dia punya suami, enggak punya suami, dia wajib menutup auratnya. Dan bagi perempuan, kesepakatan para ulama yang namanya rambut itu aurat, wajib ditutupi. Jadi menampakkan rambut adalah merupakan aib, merupakan celah, merupakan dosa. Bila mana perintah suami kepada sang istri agar dia pergi menutup dirinya, menghijabi dirinya, itu adalah hal yang wajib sebagai seorang suami. Dan istri wajib mentaati dia sebagai bentuk ketaatan kepada suami. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah jilbab itu bukan dari suami, dari Allah Subhanahu wa taala. Suami hanyalah menekankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada wanita-wanita kaum mukminat agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Itu perintah dalam agama. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah Allah, bukan perintah suami, perintah Allah. Dan suami hanyalah menekankan apa yang Allah perintahkan. Dan istri wajib taat dalam perkara ini. Tentunya mungkin saja sang istri ketika dinikahi, dia tak begitu bagus agamanya, tak begitu paham syariat agama. Kewajiban suami membimbing, karena itulah suami itu tugasnya bukan hanya sekadar memberikan nafkah zahir saja, makan, minum, nafkah, tempat tinggal, baju, pakaian, enggak. Kewajiban yang lebih daripada itu adalah bagaimana dia menyelamatkan istri daripada api neraka. Karena cinta suami, dia tak ingin istri dibakar di neraka. Bila mana kita lihat ada orang mau masuk api neraka, tentu kita tak ingin dia masuk api neraka. Bila mana kau lihat ada orang mau loncat ke api, kau akan berusaha menghalangi, jangan loncat ke api, karena akan membinasakan dirinya. Ini kau lihat istrimu sendiri mau loncat ke api neraka, bagaimana tak kau larang? Maka larang, wajib larangnya. Dan wajib bagi istri untuk mematuhinya. Dan tentunya dahulukanlah dakwah bil hikmah, dengan ilmu. Katakan, istriku yang kucinta, aku takut engkau masuk neraka. Ini perintah Allah. Lihatlah Al-Quran begini-begini. Bagaimana engkau langgar perintah Allah sebenarnya? Ini bukan perintah, kau perintah Allah. Sampaikan kepadanya ilmu, tegakkan kepadanya hujah. Andai kata dia ngeyel, tetap enggak mau, engkau punya hak untuk memberikan kepadanya tahapan-tahapan dalam agama. Bila mana istri itu nusyut menentang suami, tak mempan dinasihati, pisah ranjang. Ya. Kata Allah, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِذُوهُنَّ. Bila mana kamu ada perempuan-perempuan yang menentang masalah lebih tinggi daripada suaminya nusyuz, maka nasihatnya mereka yang pertama. Wahjuruhunna fil madaji. Tak mempan, tinggalkan mereka, pisah, ranjang. Jangan campuri mereka. Tak usah tidur sama mereka lagi. Sampai mereka kembali kepada kebenaran. Ternyata dipisahkan ranjang, tetap tak mempan. Wadribuhunna. Berilah kepada mereka pukulan. Pukulan yang tidak menyakiti fisik mereka. Karena bukan ingin menyakiti fisik, ingin meluruskan mereka. Wadribuhunna, kata Nabi dalam tafsirannya, darban ghair mubarrih. Pukulan yang tak boleh meninggalkan bekas. Ternyata diberikan pukulan pun tak mempan juga. Ini sudah enggak mencapai tingkat yang terakhir. Kalau andai kata juga tak mempan, ceraikan mereka. Maka hendaklah sang suami yang diuji Allah dengan istri yang tak baik, yang tak saleh, yang tak mau berjilbab, perintahkan mereka baik-baik, ya, beri mereka ancaman, beri mereka teguran melalui tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tetap masih ngeyel, enggak mau juga, engkau sudah berusaha maksimal segala macam cara, tetap enggak mau, pisahkan, ceraikan dia. Berarti dia enggak takut kepadamu, tak tunduk kepadamu, tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh saja dahulu salah dalam memilih istri, mungkin saja, tetapi setelah sadar, sama-samalah kalian mencari jalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman kepada seorang suami yang istrinya pergi tampak sana tampak sini, auratnya dia diam, ketika itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada tiga macam orang Allah haramkan bagi mereka surga. Mudminul khamri, pecinta narkoba, ya pecandu minuman keras, wal'aq, dan orang durhaka kepada orang tuanya, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Seorang laki-laki ad-dayyuth yang dia membiarkan keburukan diperbuat oleh keluarganya. Ini keburukan, istrimu pergi tanpa jilbab. Engkau lihat istrimu berboncengan dengan pria lain bukan mahram, ini keburukan, bagaimana kau diamkan? Kau lihat putrimu pergi keluar tanpa menggunakan jilbab, ini keburukan. Jangan diamkan agar engkau selamat. Ya. Andai kata anak itu paksa mereka dalam perkara ini, wajib dipaksa. Ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya anak bila sejak kecil diasuh dengan Islam, syariat Islam, diasuh dengan jilbab, mereka akan terbiasa ketika besar. Yang masalah adalah ketika orang mulai mengaji ketika besar. Sebelumnya mereka enggak mengamalkan syariat Islam, itu akan jadi masalah. Tak semua mereka itu mau untuk mengamalkan Islam. Sudah terbiasa sang anak sampai besar enggak pakai jilbab. Ketika disuruh pakai jilbab dia berat. Subhanallah, ini kesalahan masalah, tapi harus berusaha untuk diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Naam.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja dimanapun anda berada, lapangkanlah hati anda, luaskan jiwa anda, tenteramkan diri anda dengan banyak berbuat baik kepada manusia. Itu akan kembali kepada anda juga hasilnya, kebaikannya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kata Allah, bila mana akan berbuat ihsan kebaikan, itu kebaikan akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha, apabila akan berbuat keburukan juga kembali kepada kalian. Orang yang bakhil dan kikir, jangan dikira enggak mendatangkan petaka, itu kembali petakannya kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang stres dengan sempitnya hidup, lapangkanlah hidupmu, jiwamu dengan banyak berbuat kebaikan kepada orang, meski dengan senyum, itu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin thalik, kata Nabi, jangan mencela kebaikan meski sekedar senyum ketika jumpa saudara. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi rasul Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qal: Utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Fadilat al-Syeikh, hadha sa'il yaqul, عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
8: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحل والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم.
7: أحسن الله إليكم.
9: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak salat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
5: فتاوى مختار
6: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang semakin dalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah, ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul arud, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita, bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita, bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. أشهد أن

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
1: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Talaq ayat 7, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berarti ikhwafiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin, itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwafiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan mutiara nasihat.
6: Ridha
3: setelah ketentuan takdir yang Kau berikan.
7: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
3: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
6: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
7: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang, dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Mutiara Salaf, Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
2: نور من القرآن.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
6: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahli itu tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli.
9: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: متفقون عليه.
1: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fajra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: أحسن عليكم يقول هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
4: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها، ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، فقال عليه الصلاة والسلام صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
5: فتاوى dari fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Apakah hadis tentang salat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada salat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum, karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha, saya senang untuk menunaikan solat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi SAW menjawab, solatuki fi masjidi hayyik khairu min solatuki fi masjidi hadha, solatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada solat di masjidku ini. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik, dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairun laha, salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin salat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi solatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah.
7: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
7: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ullah, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
9: Tawakal itu bukan malas.
10: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
9: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
10: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Intirah.
10: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
9: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
11: Radio Roja. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
12: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman di azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku, Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
5: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ikhwati islam, azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi, pekan pertama yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kajian rutin kitab Syarhu Sunnah Imam Al-Barbahari Rahimahullah dengan tema Siapakah Ahlus Sunnah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Nantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Hud. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan, barakallahu fikum.

0: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya,
0: dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk."
1: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar
0: dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.
1: Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab,
0: ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam,
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
7: Lembar doa secarik permohonan hamba.
6: Astajib lakum.
7: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
2: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Dan Engkau adalah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu. Dan aku setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan segala apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itulah, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka. Amen.

0: باطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kerusakan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menemui.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Seorang Muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
5: Allah, kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
6: Para pendengar di Roja, insyaAllah.
5: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
7: dan
5: telah
7: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan pertama yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, di kesempatan ini pembahasan dengan tema Siapakah Ahlus Sunnah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falaytafaddol, masykur Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadaq. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada penghujung atau bagian-bagian akhir dari kitab ini, yang mana beliau memberikan beberapa nasihat-nasihat penting kepada kita semua. Di antaranya perkataan beliau rahimahullah, wala yahilu lirajulin muslimin an yakula fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah. La yuqalu sahibu sunnatin hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha. Kata beliau rahimahullah, dan tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk menyaksikan memberi kesaksian bahwasanya fulanun sahibu sunnah, bahwasanya fulan ya, salah satu dari manusia atau dari kaum muslimin, dia merupakan ahlus sunnah, sampai dia mengetahui bahwasanya telah terkumpul padanya pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mempersaksikan dengan kebenaran dan dia mengetahui. Sehingga untuk merekomendasi atau mengatakan dia berada di atas sunnah, seorang harus mengetahui apa pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah, apa pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah, tentang iman kepada Allah, tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Apabila seorang menyimpang dalam bab tauhid uluhiyah, apalagi sampai terjatuh kepada perbuatan syirik akbar, atau mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau terjatuh dalam kesalahan dalam bab takdir, dalam bab sahabat, mencela sahabat, membenci sahabat, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat, atau terjatuh dalam penyimpangan dalam bab imamah, mengatakan tidak wajib taat kepada pemimpin muslim yang zalim, wajib memberontak kepada mereka, dan penyimpangan-penyimpangan lain, maka tentunya seorang tidak boleh bermudah-mudahan ketika dia tidak mengetahui bahwasanya orang itu telah terkumpul padanya pokok-pokok akidah atau pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah. La yuqalu sahibu sunnah, ya, tidak dikatakan seorang berada di atas sunnah, hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha, kalau belum terkumpul padanya pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dia menyimpang dalam bab takdir, dalam bab tauhid uluhiyah, mengagungkan kuburan, membolehkan berdoa kepada orang yang sudah meninggal, dan penyimpangan-penyimpangan lain, maka tentunya kita perlu berhati-hati. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmin, as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita tidak mengetahui, maka kita katakan tidak tahu. Intinya kita harus mengetahui pokok-pokok akidah ahlus sunnah dan mengetahui bahwasanya orang tersebut ya, berada di atas akidah yang benar, baru kemudian kita mengatakan dia di atas ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama salaf yang sangat populer, aslu tsnaini wa sab'ina hawa arba'atu ahwa, pokok dari 72 kelompok yang tersesat. Karena kata Nabi sallam, sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semua diancam masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. 72 golongan tersebut, kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, arba'atu ahwa. Ya, pokoknya adalah ada 4 perkara atau 4 kelompok besar. Famin hadihil arba'ati ahwa, famin hadihi al-arba'a insya'abati lisnan wa sab'una hawa. Dari 4 kelompok ini muncullah 72 golongan. Ya, meskipun ini juga masih terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud oleh Nabi benar-benar 72 golongan, ataukah maksudnya akan terpecah menjadi banyak kelompok. Sebagian mengatakan 72 yang dimaksudlah kelompok-kelompok besar. Karena kalau kita hitung maka ribuan, ya, mungkin ratusan ribu kelompok yang ada di dalam umat ini. Tapi ya sebagian ulama kita mengatakan yang dimaksud adalah kelompok-kelompok besar yang mempunyai banyak pengikut. Aslinya ada 4 kelompok al-Qadariyah. Yang pertama yaitu kelompok Qadariyah yang menolak takdir yang muncul di akhir-akhir masa sahabat. Di zaman Abdullah bin Umar dilaporkan kepada beliau sekelompok manusia yang mengatakan bahwasanya innal amra unuf, segala sesuatu itu terjadi baru saja, ya, tidak ditakdirkan sebelumnya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri menurut, ya, kelompok tersebut, yaitu Al-Qadariyah. Mereka mengatakan yang ekstrim dari mereka bahkan, ya, mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui dan tidak menuliskan di Lauhul Mahfudz. Ini kelompok yang paling sesat dari Qadariyah dan mereka dikafirkan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui dan tidak menuliskan di Lauhul Mahfudz. Adapun kelompok yang mengatakan Allah mengetahui, Allah menuliskan, tapi Allah tidak menghendaki dan tidak menciptakan, maka ini golongan Qadariyah yang disesatkan oleh para ulama, tapi tidak sampai dikafirkan. Kemudian Al-Murji'ah, kelompok kedua Al-Murji'ah ini pun juga bervariasi, ya, bersekte-sekte. Sebagian Murji'ah yang ekstrim mengatakan iman itu cukup ma'rifah, ya, sekedar mengetahui saja, ya, mengetahui adanya Allah, mengetahui tentang malaikat dan lain sebagainya sudah cukup, ya. Dan yang lain mengatakan iman itu cukup, ya, di hati saja, atau cukup di hati dan lisan saja, ya, tidak harus diamalkan. Tidak, amal bukan bagian dari iman. Dan juga, ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya tidak ada pelaku dosa yang akan diazab di neraka. Dan bagi mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Syiah ini juga, ya, asal dari kelompok-kelompok sesat yang mendahulukan sahabat Ali daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan Rafidah mereka mencaci sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kalau sahabat Abu Bakar dan Umar saja dicaci, apalagi selainnya. Dan mereka hanya mengecualikan beberapa sahabat saja, ya, sahabat Ali, sahabat Ammar, sahabat Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Miqdad. Dan kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan juga memberontak kepada penguasa Muslim. Ini empat kelompok, ya, asal dari 72 golongan yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, yaitu Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Al-Syi'ah, dan Al-Khawarij. Kemudian beliau menyebutkan, ya, seorang kapan disebut Ahlus Sunnah? Faman qaddama Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Aliyan ala jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil baqina illa bi khairin wa da'a lahum faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhiri. Kapan seorang dikatakan keluar dari at-tashayyu', kecenderungan Syiah atau menjadi kelompok Syiah, kalau dia mendahulukan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dari seluruh sahabat yang lain. Jadi dia memulai dengan keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, ya, bahwasanya Abu Bakar sahabat yang paling mulia setelah Nabi SAW, ya, di umat ini, maka yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Walam yatakallam fil baqina illa bi khair, dan tidak menjelek-jelekkan, ya, sahabat, satu pun sahabat yang lain, tidak ada yang dia cela, tidak ada yang dia hina, tidak ada yang dia rendahkan. Bahkan selalu membicarakan kebaikan mereka, wada'alahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Setiap menyebut nama sahabat selalu mengatakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, meskipun dia sahabat yang terlambat masuk Islam. Faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirihi. Tentunya kalau dia memuliakan sahabat, memuji para sahabat, tidak membicarakan perselisihan di antara mereka, ya, kemudian juga mendahulukan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kemudian mendahulukan sahabat Muhajirin dan Ansar, mengetahui bahwasanya ada tingkatan-tingkatan para sahabat seperti yang ikut perang Badar, yang ikut perang Hudaybiyah, ya, dibanding yang lain. Maka dia telah keluar dari tasyayyu, ya. Jadi karena asal dari tasyayyu ini adalah mengutamakan Ali daripada Utsman atau mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi yang parah, ya, yang sampai mencaci maki, ya, merendahkan bahkan mengkafirkan para sahabat. Selama dia mengagungkan para sahabat, ya, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Selama mengagungkan sahabat-sahabat Nabi SAW, mengagungkan istri-istri Nabi SAW, memuliakan semua sahabat, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak mengungkit-ungkit, ya, kesalahan-kesalahan mereka, ya, tidak membicarakan fitnah dan peperangan yang terjadi di antara mereka, mencarikan udzur untuk mereka, maka dia telah keluar dari akidah Syiah, ya, dari awal sampai akhirnya. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa man qala al-imanu qaulun wa amal." Siapa yang mengatakan bahwasanya iman itu, ya, dari qaul wa amal, ya. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Qaulul qalbi adalah i'tiqad. Ucapan hati adalah keyakinan, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Wa amal, amal qalbi wa amal jawarih. Amal hati, ya, amal takut, amal tawakal, ya, amal berharap. Ya. Ini semua adalah amal hati. Ya. Kemudian amal jawarih, ya, seperti sholat, haji, ya, dan amal-amal yang kita gunakan anggota badan kita, ini semua adalah bagian dari iman. Ya. Siapa yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Bukan hanya ucapan, ya, bukan hanya ucapan, tapi amal, ya, baik itu amal hati maupun amal anggota badan, dan ucapan hati dan ucapan lisan semua adalah bagian dari iman, qaul wa amal, ya, qaulul qalbi wa qaulul lisan, ucapan hati dan ucapan lisan, ya, qaulul qalbi adalah i'tiqad, ucapan hati adalah keyakinan, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Wa amal, amal qalbi, wa amal jawarih. Amal hati, ya, amal takut, amal tawakal, ya, amal berharap. Ya. Ini semua adalah amal hati. Ya. Kemudian amal jawarih, ya, seperti sholat, haji. Ya. Dan amal-amal yang kita gunakan anggota badan kita, ini semua adalah bagian dari iman. Ya. Siapa yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Bukan hanya ucapan, ya, bukan hanya ucapan, tapi amal, ya, baik itu amal hati maupun amal anggota badan, dan ucapan hati dan ucapan lisan semua adalah bagian dari iman. Yazidu wa yanqus, ya, dan dia mengatakan iman itu bisa bertambah

kita, ini semua adalah bagian dari iman. Ya. Siapa yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Bukan hanya ucapan, ya. Bukan hanya ucapan tapi amal, ya. Baik itu amal hati maupun amal anggota badan. Dan ucapan hati dan ucapan lisan semua adalah bagian dari iman. Yazidu wa yanqus. Dan dia mengatakan iman itu bisa bertambah karena ketaatan, ya, karena amal soleh, karena sholat, karena bacaan Al-Quran, karena zikir, karena tawakal, ya, karena ibadah haji, ibadah umroh. Wa yanqus, ya, berkurang karena bermaksiat, karena melakukan dosa besar, karena melanggar, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji. Ya. Siapa yang mengatakan maksudnya iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang, faqad kharaja minal irja'i kullihi. Dia telah keluar dari bid'ah murji'ah dari awal sampai akhirnya. Maka sangat keliru orang yang menuduh-nuduh murji'ah, orang yang sudah mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, ya, ucapan hati dan ucapan lisan, amal hati dan amal lisan dan amal anggota badan, ya, juga amal hati. Ya. Jika seorang sudah meyakini hal ini, dan dia membuktikannya tentunya karena iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena iman adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan, dibuktikan dengan perbuatan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bil isyan, bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena bermaksiat. Ya, ini definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang meyakini hal ini, maka dia telah keluar dari perkataan murji'ah dari awal sampai akhir. وَمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرِّنْ وَفَاجِرٍ. Siapa yang mengatakan bahwasanya wajib untuk tetap sholat di belakang pemimpin, baik dia adil atau dia zalim. Dia pemimpin yang bertakwa atau pemimpin yang jahat. Ya, selama dia muslim, maka tetap, ya, kita sholat di belakangnya, tetap taat kepadanya. Tetap mengakui kepemimpinannya dan kekuasaannya. Wal jihadu ma'a kulli khalifah, dan tetap berjihad bersama pemimpin siapapun yang mengajak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, pemimpin yang sah, pemimpin negara, ya, yang sah, yang boleh mengajak berjihad, ya. Bukan rakyat biasa, bukan pemimpin organisasi atau pemimpin ormas, ya. Tapi kepala negara, ya, penguasa suatu kerajaan atau suatu negara yang sah, dan berjihad bersama mereka meskipun dia adalah seorang yang zalim, ya, selama jihadnya jihad yang terpenuhi syarat-syarat jihad. Walam yaral khuruj 'ala sultan bis-saif, dan tidak meyakini bolehnya memberontak kepada penguasa dengan pedang atau dengan lisan, ya, mencela penguasa. Wada'a lahum bis-salah, dan selalu mendoakan pemimpin untuk, ya, diberi kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik oleh Allah, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari segala keburukan. Faqad kharaja min qalil khawarij awwalihi wa akhirih. Beliau menyebutkan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini tetap, ya, wajib beribadah di belakang pemimpin, baik dia bertakwa, ya, adil atau zalim. Berjihad bersama mereka dan tidak melihat atau tidak meyakini bolehnya memberontak kepada penguasa tersebut, dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, berarti dia telah keluar dari keyakinan khawarij, ya, min awwalihi wa akhirih, ya, dari awal sampai akhir. Wa man qala, ya, karena tadi beliau menyebutkan tentang asal-asal dari kesesatan, yaitu kesesatan Syiah, kesesatan khawarij, kesesatan qadariyah, dan kesesatan murji'ah. Ya. Maka beliau mengatakan ciri-ciri seorang keluar dari pokok-pokok kesesatan tersebut, ya, apa yang beliau paparkan. Dan beliau mengatakan, man qala al-maqadiru kulluha minallah. Siapa yang mengatakan semua takdir ini dari Allah Azza wa Jalla, Allah mengetahui.

Allah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Allah kehendaki pun Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum ma ta'malun wa ma tasya'una illa ayya syaa Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali itu dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian melakukan sesuatu, itu berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Juga, Wallahu khalaqakum ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Fa ahsa kulli syai'in 'adada. Tingkatan takdir adalah ilmu, kemudian kitabah Allah menuliskan, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan dan munculkan. Barang siapa yang meyakini semua takdir itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, khairiha wa syarriha, baik takdir baik maupun takdir buruk, yudillu may yasha wa yahdi may yasha, Allah biarkan tersesat orang siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sesat dan Allah beri petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Faqad kharaja min qawlil qadariyah, berarti dia telah keluar dari keyakinan al-qadariyah awalihi wa akhiri wa huwa sahibus sunnah. Dan juga ya tentunya dia harus keluar dari keyakinan Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali, ya, tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya pilihan. Ini juga adalah kesesatan yang ya berbanding dengan Qadariyah yang mengatakan Allah tidak menciptakan, ya, Allah tidak punya kaitan dengan perbuatan manusia. Sebaliknya Jabariyah mengatakan manusia yang tidak punya kehendak, mereka bergerak seperti daun yang diterbangkan, ya, oleh angin, ya, atau seorang yang gemetar, ya, tidak punya kehendak. Nah, ini tidak semua salah, ya. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka, ya, barang siapa yang benar keyakinannya terhadap para sahabat, memuliakan para sahabat terutama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu, ya, dan tidak berbicara, tidak menjelekkan, memuliakan semua sahabat dan berbaik sangka kepada mereka semua dan tidak mencari-cari kesalahannya, mengatakan iman itu adalah terdiri dari ucapan dan perbuatan, ucapan hati, ucapan lisan, ya, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan, juga iman bertambah dan berkurang, meyakini wajibnya taat kepada penguasa, ya, meskipun dia zalim, sholat di belakang mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, meyakini takdir semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla, baik yang takdir baik maupun takdir buruk, maka dia telah keluar dari pokok-pokok kesesatan Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Murjiah. Kemudian beliau memperingatkan perkara yang sangat berbahaya, dan barang siapa yang meyakini maka dia telah keluar dari agama Islam. Beliau mengatakan wa bid'atun dhaharat, ada bid'ah yang muncul, wa hiya kufrun billahil azim. Barang siapa yang meyakini perkara tersebut maka dia telah melakukan kekufuran yang besar, wa man qala biha fa huwa kafirun billah. Barang siapa yang meyakininya maka dia telah kafir kepada Allah, la syakka fihi. Tidak ada keraguan, man yu'minu bir raja'ah, ya. Barang siapa meyakini bahwasanya Ali, wa yaqul Ali bin Abi Thalib hayy, yang mengatakan sahabat Ali masih hidup dan nanti akan muncul di akhir zaman, dan Allah akan membangkitkan musuh-musuhnya, yang dimaksud mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain yang merampas kekhilafahan dari Ali menurut keyakinan mereka, ya. Dan Ali akan menebas leher-leher mereka semua, ya. Wa sayarji'u qabla yaumil qiyamah, barang siapa yang meyakini perkara ini, ya, ar-raja'ah ini, ya, sahabat Ali masih hidup dan akan kembali pada hari kiamat, Muhammad bin Ali juga keturunan-keturunannya, ya, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, yatakallamuna fil imamah, dan membicarakan bahwasanya sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah merampas kekhilafahan dari Ali, wa annahum ya'lamuna al-ghaib, ya, kalau terkumpul keyakinan-keyakinan, bahkan satu saja, ya, meyakini bahwasanya mereka mengetahui imam-imam, mereka mengetahui yang gaib, fahdharhum fa innahum kuffarum billahil azim, maka waspada, ya. Wa man qala bi hadzal qaul, dan siapa yang meyakini perkataan ini, dan banyak kekufuran-kufuran Rafidhah yang lain yang mereka yakini seperti Al-Qur'an,
ini telah dirubah, ya, telah ditambah, dikurangi. Dan ya, berbagai keyakinan-keyakinan sesat, ya, seperti mengkafirkan seluruh sahabat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat bada, yaitu tadinya Allah tidak tahu kemudian tahu, ya. Ini adalah bentuk-bentuk kekufuran yang sangat berbahaya yang diyakini oleh orang-orang Rafidah. Maka kita terus sangat waspada, ya, dari mereka, terutama mereka selalu menggunakan taqiyah, ya, berdusta, tidak terus terang dengan akidah mereka. Karena ketika ditanyakan bagaimana mungkin, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai sahabat Nabi SAW adalah orang-orang kafir, maka mereka akan mengatakan tadinya Allah tidak tahu kemudian tahu. Bagaimana mungkin Allah memilih istri-istri Nabi, mereka kafirkan, seperti Aisyah dan Hafsah sebagai istri Nabi. Mereka akan mengatakan karena Allah tadinya tidak tahu kemudian tahu. Maka inilah kekufuran yang kita harus sangat waspada dari bahaya akidah seperti ini. Ya, yang mereka masih terus menuduh, ya, sebagian istri Nabi berzina, mengkafirkan mereka, melaknat mereka. Ya. Jika sahabat Abu Bakar dan Umar saja mereka laknat, apalagi sahabat-sahabat yang lain. Maka ini keyakinan yang sangat menyimpang, sangat jauh dari Islam dan tidak ada hubungan sama sekali dengan agama Islam. Karena memang asalnya dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memunculkan akidah Raja'ah ini. Yaitu bahwasanya sahabat Ali akan kembali pada hari kiamat dan menebas leher-leher musuh-musuhnya. Padahal sahabat Ali tidak memusuhi, bahkan sangat memuliakan Abu Bakar dan Umar. Bahkan sahabat Ali pernah berpidato di mimbar di atas Kufah, di mimbar di kota Kufah, dan mengatakan siapa yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, maka aku akan mencambuk dia dengan 80 kali cambuk. Beliau sangat memuliakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, Utsman, dan mencintai semua sahabat-sahabat yang lain, sahabat Talha. Ya, meskipun terjadi perbedaan pendapat dengan sahabat Talha, Zubair, Aisyah, tapi mereka sangat memuliakan. Juga termasuk perbedaan pendapat dengan sahabat Muawiyah, sahabat Ali, tetap mencintai mereka semua, dan mereka semua berijtihad, dan Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid, wa idza asaba falahu ajran." Dan jika benar, maka dia dapat dua pahala. Mereka semua berijtihad, mereka semua menginginkan kebaikan. Namun tentunya ada yang salah dan ada yang benar, tapi karena mereka semua adalah sahabat yang mulia, mujtahidun, maka semua mendapatkan pahala, dan adapun kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah memuji seluruh para sahabat dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai hari kiamat. Meskipun ya, Allah tahu mereka akan berperang, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ya, sebagian sahabat, tapi Allah mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencintai kebaikan, ingin menginginkan kebaikan, namun mereka tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Kemudian beliau melanjutkan, qala Tu'ma bin Amr wa Sufyan bin Uyainah, man waqafa 'inda Utsman wa 'Ali fa huwa Syi'i. Nah, di sini tentunya kita tidak mengatakan bahwasanya semua yang dituliskan dalam kitab ini adalah suatu yang mutlak, ya, kebenarannya, karena seluruh manusia bisa salah, bisa benar. Ya, beliau di sini mengatakan kalau yang dimaksud adalah man waqafa 'inda Utsman wa 'Ali fa huwa Syi'i, yaitu mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, maka ini tepat. Ya. Tapi kalau sekedar mendahulukan sahabat Ali daripada sahabat Utsman, maka ya, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan sebagian ahlu sunnah memang berpendapat demikian, dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya sahabat Ali lebih utama daripada sahabat Utsman, ya, bukan lebih berhak menjadi khalifah, maka tidak ditabdi atau tidak dikeluarkan dari ahlu sunnah. Ini perbedaan yang diterima, ya, perbedaan yang dibolehkan. Masalah ijtihadiyah, ya, mendahulukan sahabat Ali daripada sahabat Utsman dalam keutamaan. Tapi mendahulukan sahabat Ali daripada Utsman pada khilafah, masalah khilafah, ya, yang mana para sahabat telah berijma memilih Utsman daripada Ali, maka ini lebih sesat daripada keledai yang ada di rumahnya, ya. Maka kalau yang dimaksud adalah perkara khilafah, betul, ya, dia adalah seorang yang sesat. Tapi kalau yang dimaksud sekedar mendahulukan Ali daripada Utsman, maka memang ya asal muasal Syiah dari perkara ini, ya. Tapi ini Syiah yang tidak sampai ya derajat kesesatan kalau hanya sekedar mendahulukan, tapi tetap memuliakan Utsman.